0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM, www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha farada fara'id فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن. Rawahu Ad-Darqutni wa ghayruhu. dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud, hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak

lil qarib, bagi orang yang mereka punya kedekatan dengan Anda, yaitu yang punya hubungan kekerabatan dengan Anda, al-akh, seperti saudara, kakak, adik, dan adalah al-akh, kakak adik kita, yang punya hubungan rahim, yaitu persaudaraan serahim. Wal'an, demikian pula paman, wal-khal, bibi, wa'ulatihim, demikian pula seperti anak-anak mereka, sepupu, anak-anak paman, itu sepupu kita. Wa kulli man jantami ilaika bisillah, dan setiap orang mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Anda, lahu haqqu hadhil qarabah bi hasabi qurbihi, mereka memiliki hubungan, mereka memiliki hak sebagai kerabat sesuai dengan kedekatan kekerabatannya dengan Anda. Artinya semakin seorang itu memiliki kedekatan dengan kita, hubungan kerabatnya, maka dia memiliki hak yang lebih dari kita. Yang lebih dekat dengan kita, maka memiliki memiliki hak yang lebih dari kita. Semakin dekat dengan kita, semakin punya hak yang lebih. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu, dan tunikanlah haknya para kerabat. Dan ayat yang lainnya menunjukkan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Ini adalah akidah, ini adalah pokoknya tugas kehidupan kita, adalah bagaimana menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian akidah ini melahirkan akhlak-akhlak yang bagus, di antaranya akhlak yang diperintahkan Allah, yaitu kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat ihsan, dan juga ini kepada para kerabat. Ini menunjukkan hubungan erat antara akidah dengan ini akhlak. Orang mereka berakidah billah, berakidah tentang Allah Ta'ala, menyembah Allah, dia akan memperbaiki akhlaknya, termasuk diantaranya hubungan dengan kerabatnya. Dan nanti kita mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa, orang terbaik imannya, yang paling sempurna imannya, yang paling baik ini akhlaknya. Sehingga orang-orang yang mereka semakin sempurna imannya, maka semakin sempurna pula ini akhlaknya, termasuk diantaranya akhlak pada keluarga kita. Wajibu ala kulli qaribin ayyasila qaribahu bil ma'ruf bi batil jah wa naf'il badani wa naf'il mali bi hasabi ma tatallabahu quwwatal qarabah wal hajah wa hadha ma yaqtadhi syar'u wal aqlu wal fitratu. Maka wajib terhadap setiap kerabat, wajib kepada setiap kerabat itu menyambung kerabatnya, untuk menyambung kerabatnya dengan cara melakukan kebaikan. Bisa menyambung kerabat itu biljah, bifat biljah, dia punya kedudukan, punya ketokohan, maka dia bisa berbuat baik pada kerabatnya dengan kedudukan dia, ketokohan dia. Wanafi al-badani, atau dengan badan dia, dia bantu-bantu dengan tenaganya, dia bantu, dia berbuat baik. Wanaf ilmal, atau dengan hartanya. Wanaf ilmali, hartanya. Bagaimana dia berbuat baik kepada kerabatnya dengan hartanya itu. Mungkin dia Allah berikan kekayaan, maka menyambung silaturahimnya dengan membantu dengan hartanya itu. Bihasa bima tatallabahu quwwatal qarabah wal hajah, sesuai dengan kedekatan dia, dan kebutuhan dia, maka tidaklah seorang dia membantu kerabat yang tersebut, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kedudukannya. Wahada ma yaqtadhihi asyru wal aqlu wal fitratu, dan ini adalah perkara yang menjadi konsekuensi syariat, akal dan fitrah. Artinya memenuhi hak kerabat itu adalah perkara yang menjadi ajaran syariat, demikian pula tuntutan akal dan juga tuntutan fitrah untuk berbuat baik kepada ini kerabat, ini kita, kerabat kita,
orang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan rahim, mereka memiliki ini hak dari kita. Waqad kafarat an-nususu bil haddi ala silati rahim. Dan nas-nas sudah banyak, banyak nas-nas yang mendorong kita untuk menyambung silaturahim. Wawal qarib, dan yaitu para kerabat kita, menyambung silaturahim pada kerabat kita. Watarhib bidalik, dan memberikan semangat, memotivasi untuk kita bisa mewujudkan yaitu silaturahim, memenuhi hak-haknya kerabat. Fafis sahihain, di antaranya dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu qalat, Nabi bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga ketika qalat, Nabi bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim.

melindung dari kemurkaanmu. Faqala Allah, kata Allah, na'am, iya, itulah tempat ini perlindungan bagi orang mereka yang akan memutuskan silaturahim. Amma tardina an asila man wasalaki, kata Allah, tidak rito engkau wahai rahim, seandainya aku menyambung orang yang memutus orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan memutuskan orang memutusmu. Qalat, kata rahim, bala, tentu ya Rabb. Tentu ya Rabb, aku ridha dengan engkau menyambung orang yang menyambungku dan orang dan memutus orang memutusku. Padzalika lak, ini adalah untuk hanya ini adalah hakmu. Ini Allah akan memutuskan orang memutuskan satu rahim, dan Allah akan menyambung orang menyambung satu rahim. Tsumma qala Rasulullah, lalu Nabi bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Kalau kalian mau, silakan baca ayat Allah Ta'ala, "Fal asaitum in tawallaitum antum sidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum." Apakah seandainya kalian Allah berikan kekuasaan di muka bumi, lalu kalian membuat kerusakan, "Wa tuqati'u arhamakum," dan kalian memutuskan rahim-rahim kalian, memutuskan silaturahim, "Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini buat tuli telinga mereka dan Allah butakan mata mereka. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahimah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan di akhir, maka sambunglah silaturahim. Ini adalah Nabi mengkaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir dengan menyambung silaturahim, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tertanamnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan hari akhir, untuk mewujudkan dengan akhlak menyambung silaturahim. Semakin orang memiliki kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir, maka semakin dia kuat dalam menyambung silaturahim. Karena berkaitan dengan mewujudkan hak-hak keimanan. Iman kepada Allah dan iman kepada Allah dan yaumul akhir itu, di antara dampaknya adalah orang akan betul-betul memperhatikan soal menyambung silaturahim, sehingga menyambung silaturahimnya karena Allah dan karena ini keimanan dia pada yaumul akhir. Ini karena keimanan dia, bukan karena kepentingan hawa nafsu, tapi karena yaitu Allah yang memerintahkan, kemudian Allah juga menjanjikan pahala yang banyak. Wa kafirun minan nas, kebanyakan manusia, kata Allah, kata Syaikh Utsaimin, mudayyi'una li hadzal haqq. Kebanyakan manusia mereka menyanyikan tentang hak ini, tentang menyambung silaturahim, tentang hak-haknya kerabat. Mufarrituna fihi, mereka meremehkan tentang urusan menyambung silaturahim ini. Tajidul wahid minhum la ya'rifu qarabatahu bisilah. Sebagian orang, ada yang mereka itu belas sama sekali tidak mengenal soal menyambung kerabat. La bil mal wala bil jah wala bil khuluq, tidak dengan harta, tidak dengan kedudukannya, tidak dengan akhlaknya. Tambi al ayamu awis syuhur nara'ahum, berlalu hari-hari, berhari-hari, berlalu bulan-bulan, bahkan berbulan-bulan, tidak melihat mereka. Walama wala qama bi ziyaratihim, tidak mensiari mereka, tidak mendatangi mereka. Wala tawaddada ilaihim bi hadiyatin, tidak membuat kecintaan atau untuk menumbuhkan kecintaan dengan hadiah-hadiah, dan memberikan hadiah. Wala tafa'a anhum daruratan aw haja, tidak pula membantu apa menjadi kebutuhan mereka, yang menjadi hajat mereka. Barupama asa'a ilaihi bilqol awil fi'l, atau bahkan mereka justru kadang-kadang mengganggu, berbuat buruk dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Aw bilqol wal fi'l, atau dengan perkataan dan perbuatan jami'an, atau bahkan dengan keduanya, kadang dengan perkataannya, kadang dengan perbuatannya, kadang ya perkataannya menyakitkan, perbuatan juga menyakitkan. Ini banyak yang terjadi di tengah-tengah manusia. Saudaranya disia-siakan, ya diumpat-umpat dengan perkataannya, dihinakan dengan perbuatannya. Yasil ba'id wa yaqta'ul qarib, kadang-kadang dia menyambung yang jauh dengan yang jauh, masya Allah,

baik-baik. Dia kasih macam-macam, tapi yang dekat maka dia tinggalkan. Ini adalah sebuah kesalahan. Wa minan nas man yasilu aqaribahu in wasaluhu. Sebagian orang pula ada yang mereka menyambung silaturahim kepada kerabatnya itu kalau mereka menyambungnya. Wa yaqta'uhum idza qata'uhu. Dan mereka memutuskan kalau saudaranya memutuskan. Dan mereka memutuskan kalau ini saudara itu memutuskan, kalau mereka memutuskan. Sehingga yang menyambung kalau mereka menyambung, memutuskan kalau mereka ingin memutuskan. Wa hadza laysa biwasil fil haqiqah. Ini hakikatnya bukanlah menyambung. Ini hakikatnya bukan menyambung. Wa innama huwa mukafi'u lil ma'ruf bimisli. Tapi ini hanya berbuat baik sepadan, hanya membalas kebaikan. Karena dia berbuat baik, maka dia berbaik. Dia menyambung, dia sambung. Wa huwa hasilun lil qarib wa ghairihi. Ini adalah yaitu terjadi pada kerabat dan yang lainnya. Hanya soal berbuat baik, balas budi. Kalau karena dia berbuat baik, maka dia berbuat baik. Mereka menyambung, Anda menyambung. Itu hanya berbuat baik, hanya membalas. Dan itu bukan masuk dalam bab silaturahim yang dimaksudkan. Fa innal mukafa'ah la takhtassu bil qarib. Karena sungguhnya menyambung itu bukan sekedar hanya kepada kerabat saja. Wal wasil haqiqatan huwa allati yasilu qarabatahu lillah. Adapun yang betul-betul dikatakan menyambung silaturahim, hakikatnya adalah orang yang mereka menyambung kerabatnya karena Allah Ta'ala. Sehingga karena Allah dia menyambung silaturahim. Wala yubali, dan dia tidak peduli sawa'un wasalu amla, apakah saudaranya itu menyambung atau enggak, kerabatnya menyambung dengan dia atau enggak, dia berbuat baik, dia menyambung. Itu namanya menyambung, sehingga menyambungnya karena Allah SWT. Kama fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Nabi katakan bukanlah yang namanya menyambung itu dengan cara sekedar membalas saja. Membalas juga sudah baik, tapi ini bukan yang maksudkan dengan hakikat menyambung silaturahim. Walakinil wasil alladzi idza uti'at rahimuhu wasalaha. Tapi yang namanya wasil itu adalah ketika dia diputus, maka dia menyambungnya. Maka dia berusaha untuk menyambung, bahkan sekalipun orang yang memutuskan silaturahim dengannya, dia sambung dengan hadiah, dia kasih, dia salami, dia datangi. Ini adalah menyambung. Walaupun dia memutuskan Anda, tidak peduli dengan Anda. Wasa'alahu rajulun faqala. Ada orang bertanya kepada Nabi Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, ada orang mereka itu, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Aku menyambung mereka, tapi mereka memutusku. Wa usilu ilaihim wa yusi'una ilaiya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat santun, sopan kepada mereka. Wa jahaluna aliyya, tapi mereka berbuat bodoh, kasar kepadaku. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, lain kunta kama kulta faka'annama tusifuhumul malla. Kalau kamu memang seperti yang kamu katakan itu, maka seakan-akan kamu itu menyuapi mereka dengan abu panas. Walayasalu ma'aka minallahi dhahirun alihim madum ta'ala dalik. Allah senantiasa akan terus memberikan pertolongan kepada Anda selama Anda bersikap seperti itu kepada ini mereka. Jadi tetaplah sambung, tetaplah Anda berbuat baik, tetaplah Anda bersikap santun kepada mereka. Walaupun mereka memutuskan Anda, berbuat bodoh kepada Anda, maka tetaplah berbuat baik kepada mereka. Maka Anda akan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun fi silaturahim illa anna Allah yasilu rasil fid dunya wal akhirah. Seandainya dalam menyambung silaturahim ini tidak ada keutamaan kecuali Allah akan menyambungkan dia di dunia dan di akhirat. Fayumitu bir rahmah, Allah akan menyambungkan, Allah akan mencurahkan, mengulurkan rahmatnya. Wa yusirruhu lahul umur, dan wa yusirru lahul umur, dan Allah akan memudahkan perkara-perkaranya. Wa yufarriju anhul qurubat, Allah akan menghilangkan segala kesedihan-kesedihannya. Ma'a ma fi silaturahim min taqaribil usrah,
bersama dengan apa yang dia sambung satu akhirnya dengan kerabat dalam keluarga ini. Watawatihim wa junuwi ba'dhum ala ba'dhin, dan terjadinya kasih sayang wa hunuwi, dan terjadinya kasih sayang lemah lembut ini kebaikan di antara kalian saling menyayangi. Wa mu'awanata ba'dhum ba'dan fis sada'i wasurur wal bahjah al hasilah bidzalik, dan terjadinya mu'awanah, saling tolong-menolong di antara kalian, baik di saat sulit maupun di saat itu gampang, di saat gembira. Kama huwa mujarrab ma'lumun, sebagaimana telah diketahui, ini adalah pengalaman yang tak ada. Orang mereka saling menyambung silaturahim akan menghasilkan kebahagiaan. Dia akan saling tolong-menolong, akan saling tumbuh cinta kasih, akan saling mendapatkan yaitu kelapangan dada di antara mereka yang menyambut silaturahim ini. Wa kullu hadhil fawaid tanqisu hina matahillul qati'ah wa yasulul taba'ud, dan utaman-utaman tadi yaitu dia dicurahkan oleh Allah rahmat, Allah akan curahkan rahmat dunia dan akhirat, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan hilangkan segala probat itu kesedihan-kesedihannya. Ini keutamaan dalam menyambung silaturahim dan saling terjadi cinta kasih sayang di antara mereka, saling tolong-menolong di antara mereka. Yang ini tidak akan terjadi, dan keutamaan itu enggak akan dia dapatkan ketika dia memutuskan silaturahim dan saling menjauh satu dengan yang lainnya. Sehingga ini adalah akhlak yang mulia intinya. Kerabat kita punya hak. Kerabat kita punya hak. Maka jangan Anda putuskan. Jangan sampai Anda itu putuskan. Sambunglah silaturahim kepada mereka. Dan kalau Anda punya harta, maka sambunglah dengan harta Anda. Dengan membawakan oleh-oleh, dengan ngasih kepada mereka, bantu mereka, sehingga mereka merasa senang dengan apa yang Anda bawakan untuk mereka. Ini namanya menyambung. Dan bahkan walaupun kerabat Anda memutuskan Anda, membenci Anda, berbuat buruk pada Anda, maka Anda tetap menyambung, ya ini mereka. Dengan demikian, Anda telah melakukannya lillah karena Allah Ta'ala. Yang dibutuhkan adalah menyambung kerabat karena Allah Ta'ala. Sehingga bukan karena mereka berbuat baik pada kita, maka kita balas perbuatan baik itu, enggak. Tapi memang dia tunaikan menyambung kerabat dengan berbuat baik pada mereka karena Allah, sehingga mereka berbuat baik pada Anda atau enggak, Anda tetap berbuat baik karena itu kewajiban karena Allah Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita untuk betul-betul memelihara silaturahim dengan para kerabat ini. Sehingga mereka juga alangkah indahnya Islam mengajarkan akhlak yang mulia ini. Bahkan walaupun kepada keluarga kita, kerabat kita yang non-muslim, tetaplah Anda berbuat baik kepada mereka. Karena mereka punya hak, yaitu kekerabatan. Jadi Allah telah mengatur hak-hak manusia. Ini ada hak ke muslim, ada hak tetangga, ada hak kerabat. Sehingga hak itu betul-betul tidak diperhatikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mewujudkan apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan terwujudnya keindahan hubungan di antara manusia, di antaranya dengan kita memperhatikan para kerabat kita. Dan akidah kita mengajarkan, semakin sempurna akidahnya, maka semakin pula sempurna akhlaknya. Termasuk akhlak adalah berbuat baik kepada ini para kerabat. Demikian para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa tergerak hati kita menyambung silaturahim dengan para kerabat kita. Sisihkan harta Anda, sisihkan waktu Anda, sisihkan ini kepentingan Anda untuk bisa menyambung dengan mereka. Apalagi orang tua telah kedewati haknya lebih besar lagi. Jangan sampai Anda sekian lama enggak nyambung dengan mereka. Demikian, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita mewujudkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: walada.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Risalah-Nya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamun man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.
1: Illa

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya, pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: kadziba.
1: Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
0: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
1: Aula laka faula, thumma aula laka faula.
0: Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam.

0: unsa.
1: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hal ataa 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura.
1: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: basira.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
0: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
1: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
0: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.
1: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya, semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur.

Maka, bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: kama yaumul fasl.
1: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu, apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian.
0: Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma'idzin lil mukadzibin.
1: Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: يعملون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ruku'lah," niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: Indonesia. 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ba'dah.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24

0: tentu saja sebagai radio dakwah non-profit bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا استيقظ من منامه.
2: Bacaan ketika bangun dari tidur.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: ويقول
3: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
2: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Atau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, mengembalikan ruh, dan merestuiku untuk berzikir kepadanya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarok Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarok. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarok. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar. Dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insya Allah Ta'ala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari Surat Al-Fatihah. Dari judul ini, kawan sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah dari Surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwatu tauhid, dakwatu ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimu salatu wassalam, dakwatu tauhid, akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Qur'an, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu taala anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an?" Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasanya as-sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya, sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalal Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Kenapa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk, ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang dirujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya misalnya ada di suatu negara, ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, ikhwah sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya umul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ifatillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al fiqhu fid din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al fiqhu fid din. Karena hakikat dari al fiqhu fid din, ikhwas sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kawan sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini, insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi, yaitu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an, dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah, pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud surat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi sholat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-sholat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hendak mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza baini wa baina abdi." Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permintaan kita? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwah sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya, 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah, ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya, asal-usulnya. Yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Ya. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Ya. Untuk apa? Untuk meruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu. Biar apa? Karena sahabatnya para sahabat ketika itu kehabisan bekal dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya rukyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian apa namanya, rukyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini? Kan gitu. Karena kami tadi merukyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah rukyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut rukyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Akui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya

maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat. Ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma adraka anha ruqyah." Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya, dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga, ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati Bapak sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai as-sa'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai al-qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya Asbabul Masani, kemudian Alhamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Suratnya adalah surat yang sangat agung yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang, dibaca di setiap kali salat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, di antaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk Aku perintahkan dan Aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun yaitu kecuali untuk Aku perintah dan Aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian

0: mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah. Akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, "minas sama'i wal ard." Tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah. Karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, "Al-malaikatu hurasus sama' wa ahlul hadis hum hurasul ard." Atau kama qala rahimahullah, mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis khurasul ard. Adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum khurasul ard. Mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin, ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Setelah kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mu'alaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah sholatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ala wa quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian. Dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka itu sudah cukup baginya dan sah sholatnya.
1: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ikhwatiful rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa, ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget, misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa. Ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam sholat, itu pun sebenarnya isinya adalah doa. Ya, nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Lahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah lima, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, akhlasu wa asbabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita mencubai satu permasalahan, kita kembalikan ya kepada Al-Quran. Apakah ada ajarannya dalam Al-Quran? Ya, karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat. Ya, kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil. Apa gunanya diutusnya para Rasul, diturunkannya kitab-kitab, kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya Nabi-Nabi yang terdahulu, para Rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya bahwa radun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah. Yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saud Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya baik Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol Ustaz.
0: Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail. Ya susah ya, susah. Karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah. Kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99. 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Iya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: علي.
1: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

0: حسب ما تطلبه قوة القرابة والحاجة، وهذا ما يحتوي الشرع والأخذ والفطرة.
1: Maka wajib terhadap setiap kerabat,
0: wajib kepada setiap kerabat itu menyambung kerabatnya, untuk menyambung kerabatnya dengan cara melakukan kebaikan. Bisa menyambung kerabat itu berjah, ibad berjah, dia punya kedudukan, punya ketokohan, maka dia bisa berbuat kebaikan kepada kerabat.

0: dia bantu-bantu dengan tenaganya, dia bantu, dia berbuat baik.
1: Walam ilmali, hartanya,
0: bagaimana dia berbuat kepada kerabatnya dengan hartanya itu? Mungkin dia Allah berikan kekayaan, maka menyambung silaturahimnya dengan membantu dengan hartanya itu. Biasa bima tatallah bahu kuwat al-qaraba wal-hajat, sesuai dengan kedekatan dia dan kebutuhan dia, maka tidaklah seorang dia membantu kerabat yang tersebut, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan
1: kedudukannya.
0: Wahada ma yaktaubi

0: sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta
1: mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasbih bima. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan di akhir, maka sabarlah salatul rahim. Ini adalah Nabi mengajar antara iman kepada Allah, iman kepada dan iman kepada yawmul akhir dengan menyambung salatul rahim, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tertanamnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan hari akhir. Untuk mewujudkan dengan akhlak menyambung salatul rahim. Semakin orang memiliki kekuatan iman kepada Allah dari akhir, maka semakin dia kuat dalam menyambung salatul rahim. Karena berkaitan dengan mewujudkan iman kepada Allah dan yang berhasil itu, di antara dampaknya adalah orang akan betul-betul memperhatikan soal menyambung salatul rahim, sehingga menyambung salatul rahimnya karena Allah, karena ini keimanan dia kepada yang berakhir, bukan keimanan dia bukan karena kepentingan orang langsung, tapi karena

0: وبعدين قال الله سبحانه وتعالى kami ajarkan tentang hak ini, tentang keluarga, tentang menyambung silaturahim, tentang hak-haknya kerabat. Mufarriduna fihi, mereka meremehkan tentang berusaha menyambung silaturahim ini. Ajidul wahid minhu layarifu qarabatau bisilah. Sebagian orang ada yang pergi itu belas sama sekali tidak mengenal soal penyambung kerabat. La bilmal, wala biljah, wala bi'apuluk. Tidak dengan harta, tidak dengan kedudukannya, tidak dengan akhlaknya. Tambi al-ayamu al-syuhur ma'al-kubra. Berlalu hari-hari, berlalu bulan-bulan, tidak menyerah mereka. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت
1: الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
0: Dan mereka memutuskan kalau saudaranya memutuskan, dan mereka memutuskan kalau ini saudara itu memutuskan, kalau mereka memutuskan, sehingga yang menyambung, kalau mereka menyambung, memutuskan kalau mereka yang memutuskan. Ini hakikatnya bukanlah menyambung, ini hakikatnya bukan menyambung. Wa inna ma huwa mukafi'u lil ma'ruf bi misli, tapi ini hanya berbuat baik sepadan, hanya membalas kebaikan, karena dia berbuat baik, maka dia berbaik. Dia menyambung, dia sambung. Wa huwa hasilun lil qarib wa ghairihi. Ini adalah itu terjadi pada kerabat dan yang lainnya. Hanya soal berbuat baik, balas budi. Kalau karena dia berbuat baik, maka dia berbuat baik. Mereka menyambung, Anda menyambung. Itu hanya berbuat baik, hanya membalas. Dan itu bukan maksud dalam bab silaturahim yang dimaksudkan. Fa'inal muka fa'ah. La taftasu bil qarib. Karena sungguhnya menyambung itu.

0: sebenarnya kepada kenapa saja. Walwasil haqiqatan waladhi yasiru qaraba ta'ulillah. Adapun yang betul-betul dikatakan menyambung silaturahim, hakikatnya adalah orang yang mereka menyambung kerabatnya karena Allah Ta'ala, karena Allah dia menyambung silaturahim. Wala yubali dan dia tidak peduli sawa'un wasaluhu aflah, apakah saudara itu menyambung atau enggak, kerabatnya menyambung dengan dia atau enggak, dia berbuat baik, dia menyambung, namanya menyambung, sehingga menyambungnya karena Allah SWT. Kama fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, laisal wasil bil mukabi. Nabi katakan, para yang namanya menyambung itu dengan cara sekedar membalas saja, membalas juga tidak baik, tapi ini bukan yang maksudkan dengan hakikat menyambung silaturahim. Walakinul wasil alladzi idza qutiat rahimuhu fasalaha. Tapi yang namanya wasil itu adalah ketika seorang ketika dia diputus, maka dia menyambungnya, maka dia berusaha untuk menyambung, bahkan sekalipun orang yang memutuskan silaturahim dengannya, dia sambung dengan hadiah, dia kasih, dia salami, dia datangi. Ini adalah menyambung. Walaupun dia memutuskan anda, tidak peduli dengan anda. Wasallahu rajulun faqala, ada orang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhu wa yaqta'ulani. Ya Rasulullah, ada orang mereka itu, ya Rasulullah, saya punya kerabat, aku menyambung mereka tapi mereka memutusku. Wa usiru ilaihi wa yusiruna ilaiya, aku berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat santun sopan kepada mereka. Wa yajhaluna alaiya, tapi mereka berbuat bodoh kasar kepadaku. Faqala Nabi sallam, Nabi bersabda, lain kunta kama qulta fakallama tusifuhumul malla. Kalau kamu memang seperti yang kamu katakan itu, maka seakan-akan kamu itu menyuapi mereka dengan abu panas. Wala yasalu ma'aka minallahi dhahirun alihim majum ta'ala dhalim. Allah senantiasa akan terus memberikan pertolongan kepada anda selama anda bersikap seperti itu kepada yang mereka. Jadi tetaplah sambung, tetaplah anda berbuat baik, tetaplah anda bersikap santun kepada mereka, walaupun mereka memutuskan anda berbuat bodoh kepada anda, maka tetaplah berbuat baik kepada mereka. Maka anda akan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun fi silaturahim illa anna Allah yasilu rasil bidunya wa akhirah, seandainya dalam menyambung silaturahim ini tidak ada keutamaan kecuali Allah akan menyambungkan dia di dunia di akhirat. Bayumitu birrahmah, Allah akan menyambungkan, Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa yusiruhu lahu umur, dan wa yusiruhu lahu umur, dan Allah akan memudahkan perkara-perkaranya. Wa yufarriju anhu al-qurubat, Allah akan menghilangkan segala kesedihan-kesedihannya. Ma bi silaturahim bil aqaribil usrah, bersama dengan apa yang dia sambung silaturahimnya dengan kerabat dalam keluarga ini. Wa tawatihim wa junubi ba'wa majruhi ba'wi ba'wum ala ba'udin, dan terjadinya kasih sayang wa khudui, dan terjadinya kasih sayang lemah lembut ini kebaikan di antara kalian saling menyayangi. Wa mu'awanata ba'uduhum ba'uban bisada'i basurur wal bahjah al-khasila bidalik, dan terjadinya mu'awanah saling tolong menolong di antara kalian, baik di saat sulit maupun di saat itu gampang, di saat gembira.
1: Bal huwa Qur'an,
0: kama huwa mujarrab ma'lumun, sebagaimana telah diketahui ini adalah pengalaman yang tak ada. Orang mereka saling menyambung silaturahim akan masuk.

0: عظيما.
1: وكل هذه الفوائد تنعكس
2: يقول إذا أراد دخول الخلاء
3: دعاء ketika ويصل
0: التباعد. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: الله akan curahkan rahmat Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan hilangkan segala
3: kepadamu
1: dari itu kesedihan-kesedihannya
3: dan perempuan.
1: Ini utama dalam menyambut silaturahim.
0: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
2: Sehingga
1: ini adalah akhlak yang mulia intinya.
2: Ma yaqulu idza kharaja min al-khala.
3: Doa ketika keluar dari WC.
1: Maka jangan Anda putuskan. Jangan sampai Anda itu putuskan.
3: Ya Allah.
1: Sambunglah silaturahim kepada mereka. Dan kalau Anda punya
0: harta, maka sambunglah dengan harta Anda. Dengan
1: mengucapkan dan bahkan walaupun kerabat Anda memutuskan Anda, membenci Anda,
2: berburuk
1: pada Anda, maka Anda telah menyambung ini mereka.
3: Wudu.
1: Dengan demikian, Anda telah melakukannya lillah karena Allah Ta'ala. Yang dibutuhkan adalah menyambung kerabat karena Allah Ta'ala. Sehingga bukan karena mereka berbuat kepada kita, maka kita balas perbuatan baik itu enggak. Tapi memang dia bolehkan
0: menyambung kerabat
1: dengan berbuat baik kepada mereka karena Allah, sehingga mereka berbuat baik kepada Anda atau enggak, Anda tetap berbuat baik karena itu kewajiban karena Allah yang memerintahkan kita untuk betul-betul memelihara silaturahim dengan para kerabat ini. Sehingga mereka juga alangkah indahnya Islam mengajarkan akhlak yang mulia ini. Bahkan walaupun kepada keluarga kita, kerabat kita yang non-muslim,
3: aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang maha esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau. Ya Allah,
1: manusia,
3: aku memuji kepadamu. Aku bersaksi
1: dan
3: bahwa
1: kita
3: tiada ilah yang hak disembah selain Engkau.
1: Maka
3: aku meminta ampun dan bertobat kepadamu.
1: Berbuat baik kepada ini para kerabat.
4: Ini
1: demikian
4: dia
1: para
4: tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit.
1: Kedua,
4: ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000 di mana kami membutuhkan dana sekitar 1 juta rupiah. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 93348887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99, 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan yang terlaknat.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dan doa setelah azan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya.

0: hamdih,
1: Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Atau mengucapkan, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 7755330099 7755330099 Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 8603553010 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangiku.

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: حصن المسلم
1: ما يقول عند الإفطار بعد الصيام.
2: دعاء berbuka puasa.
3: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
2: Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah.
4: Ini dia tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus, mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, "Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus." Atau membaca, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar. Surga itu benar ada, neraka itu benar adanya. Para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa
yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.

Berilah petunjuk padaku, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku, sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu, sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap... Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop.

0: radio dakwah non-profit bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
5: Amin.
4: Amin. Amin. Serta serta seluruh kru Radio Muslim. Amin amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun mayoritas orang tua dan murid ini mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
5: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat ini ya, buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru, maksud saya, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya, sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya apa namanya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh makan baik untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya. Jurnal harian atau report ya. Report entah harian atau dwi harian ya. Tapi yang lebih baik harian. Ya itu dijelaskan, ya misalnya Ananda hari ini di sekolah, ya misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan, hari ini Ananda bersedih, hari ini Ananda sedang ini. Itu perlu

0: untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua, dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu ya. Lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut, dan juga memberikan catatan-catatan juga ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman ketika rapotan, jadi terima rapot baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Jadi terima rapot ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut ya. Tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus menerus, dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah sebagai guru, kita tempatkan kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua, bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya, enggak. Jadi Anda boleh menyampaikan, misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya, dan harus ada harus ada istilahnya standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahualam shawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 0877-55-33-00-99. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33
2: 0877-7755-3399. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
6: 8603553010
2: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Robbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan keberkahan dan keimanan, beserta keselamatan dan keislaman, serta berkah terhadap apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhanku.

Ya Allah, ampunilah si Fulan. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Dan ampunilah kami dan dia. Wahai Rabb alam semesta, lebarkanlah kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya Allah, sesungguhnya aku amat menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini kadang hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat. Ya, kalau di luar sholat boleh. Wallahu taala alam bissawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumintini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insyaallah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani, yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Rabbmu, Tuhanmu, menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. "Wa yakhtar," dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah, dan inilah akidah hampir mayoritas manusia. Bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalikatinu al-qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, dzalikatinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi.
7: As-sanatu itsna asyara syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahru mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudar. Karena suku mudar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4, yang 3 berturut-turut sedangkan yang 1 terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram. Mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji. Maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan jaminan keamanan, siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah, dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji. Sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan. 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma' sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Allah awali kalender kaum muslimin dengan bulan haram, dan Allah akhiri kalender kaum muslimin juga dengan bulan haram. Hasan Al-Basri mengatakan innallaha iftataha sanata bisyahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, syahrani la yang kusan syahra idin, ada dua bulan yang tidak berkurang, dan dua bulan itu adalah dua bulan Id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. Dua bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut dua bulan ini sebagai syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama, dan pendapat yang paling bagus wallahu ta'ala alam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah, beliau mengatakan yang dimaksud syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, adalah annahuma tamani fil ajri was sawab, adalah dua bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri was sawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala amal selama satu bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syahra idin, dua bulan id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahra idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya syahra idin, dua bulan id. Nah, yang penting di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayami tasyrik, di hari tasyrik. Wallahu alam, namun fi ayami tasyrik ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz riwayat yang benar adalah fi ayamil asyr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah termasuk jihad fisabilillah? Faqala Rasulullah, fi ayyamil ashr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah termasuk

satupun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh. Tidak ada yang kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya, hari terbaik di alam ini, hari terbaik di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan yang dilakukan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai bisa mengalahkan amal jihad? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad? Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad, semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad. Berdasarkan zahir dari hadis, berdasarkan makna zahir hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab. Dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Rajab mengatakan, "Wa hadzal hadithu nassun fi annal amal al-mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil." Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama, bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa, sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah maha kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun. Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahu a'lam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena kita punya keyakinan Allahu ghani, Allah maha kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini. Di antaranya disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan Al-Mubarak Furi. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan.

0: berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama bulan Ramadan Allah tunjuk.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.

0: يعلمون.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Radio Musim Jogja, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan dibersamai oleh Al-Ustadz Abdul Salam Busro LC Hafizahullahu Ta'ala, yang membahas Al-Masih, yang akan disiarkan secara langsung di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Mari sobat muslim bersama kita siapkan buku catatan kita, pena kita, fokus kita, supaya dapat mengambil faedah sebanyak-banyaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Aqulu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Anda a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas Al-Masih. Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini ada dua Al-Masih. Yang pertama adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Yang kedua adalah Masihud Dajjal. Masihu Ad-Dajjal. Sama-sama memiliki gelar Al-Masih, tapi memiliki arti yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih karena beliau di saat lahir dikatakan mamsuhun bidduhni. Nabi Isa alaihissalam di saat beliau dilahirkan mamsuhun bidduhni, badannya terlumuri dengan minyak. Terlumuri dengan minyak. Dan di saat seseorang berbicara kelahiran Bapak Ibu, maka yang namanya bayi kok lahir, rata-rata nangis betul Bapak Ibu? Nangis. Rata-rata nangis karena dia ditusuk oleh setan, diganggu oleh setan, sehingga tersembunyi nangis. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang menjadi tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, Nabi Isa tidak memiliki ayah. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam di saat beliau lahir, maka beliau tidak menangis. Maka di situ adalah bukti bahwasanya Imran doanya diijabai oleh Allah. Kenapa? Karena di saat Imran ini memiliki istri dan istrinya dalam keadaan hamil, maka Imran berkata, "Inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim." Ya Allah, aku memberikan, aku meminta permohonan untuk engkau. Untuk siapa? Untuknya dan untuk keturunannya. Untuknya yaitu anaknya. Yang dimaksud adalah Maryam. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya dijauhkan dari gangguan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah di saat Maryam melahirkan Isa, maka beliau Isa alaihissalam di saat lahir tidak nangis. Tidak nangis. Maka di sini adalah bentuk
ijabatu da'wah. Bentuk Allah Subhanahu wa taala mengijabai apa yang dikatakan oleh Imran. Yang ketiga, Isa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia, di mana di antara tanda kebesaran Allah yaitu Nabi Isa alaihissalam lahir dan bisa ngomong. Lahir dan bisa ngomong. Tanda kebesaran Allah, bukan Bapak Ibu? Tanda kebesaran Allah. Dan di sana juga ada seorang anak yang di waktu kecil, di waktu bayi juga bisa ngomong. Yaitu kisah yang terjadi di zaman dahulu, adanya seorang yang bernama Juraij. Juraij ini adalah ahli ibadah. Juraij ini adalah orang yang dikenal dengan orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, di saat Juraij dalam keadaan sholat, waktu itu beliau bertakbir. Dan salah satu yang diberitakan, ibunya memanggilnya, "Wahai Juraij." Juraij tetap sholat. "Wahai putraku Juraij." Tetap sholat. "Wahai putraku Juraij." Juraij bingung antara membatalkan sholatnya sehingga dia akan berjumpa dengan ibunya, ataukah dia akan melanjutkan sholatnya dan nanti akan menemui ibunya sesudah sholat. Maka disinilah ibunya, karena sesudah memanggil lebih dari sekali dan Juraij tetap sholat, dan ibunya pun berdoa kepada Allah dengan doa yang Allah ijabai. Apa itu? Ibunya berkata, "Ya Allah, la tumithu hatta turiyahu wujuha al-mumisat." Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij. Jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia menjumpai wajah seorang pelacur. Subhanallah. Maka di sini Bapak Ibu, hati-hati dengan doanya orang tua. Makanya orang tua niku kok ngendikan sing sae, kok ndonga sing sae. Sehingga salah satu yang diberitakan, Juraij di saat beliau di tempat ibadahnya, di tempat saumaahnya, ada suatu kejadian di mana waktu itu adalah malam yang sangat dingin. Dan ada seorang perempuan yang ngetuk tempat peribadatannya Juraij. Juraij mboten gagas. Perempuan ini memanggil-manggil, "Wahai Juraij." Ketuk tempat peribadatannya Juraij. Juraij mboten gagas. Perempuan ini

diketuk sama perempuan yang tidak diketahui siapa dia. Dan salah satu yang diberitakan, tidak jauh dari tempat peribadatan Juraij, ada seorang penggembala. Dan penggembala ini diajak berzina sama perempuan tadi. Dha'ful iman, lemahnya iman. Ya, badan. Akhirnya laki-laki ini pun memenuhi apa yang menjadi birahi syahwat pelacur ini. Subhanallah. Yang kemudian sesudah itu perempuan ini pun hamil. Di saat perempuan ini hamil, Bapak Ibu, maka tiap kali ditanya jenengan iku ijeh nom. Sakjane sing marahin jenengan iku ngandut niku sinten? Sebenarnya yang membuat engkau ini hamil itu siapa? Maka perempuan ini pun berkata, yang menghamiliku adalah ahli ibadah yang namanya Juraij. Maka viral, saniki viral betul Pak. Saniki viral. Masyarakat berdatangan, kemudian mereka mendatangi rumahnya Juraij. Dan mereka juga datang ke tempat ibadah yang biasa digunakan oleh Juraij untuk beribadah, saumaah. Dan kemudian mereka menghancurkan napa tempat peribadahan tersebut. Menghancurkan tempat peribadatan tersebut. Kemudian mereka hendak memukuli Juraij. Dan tidak lama sesudah itu, dikatakan Bapak Ibu, perempuan tersebut melahirkan. Dan Juraij berkata, janganlah kalian menggangguku. Kenapa Bapak Ibu? Wah, Juraij ini kiai, ustad, syekh. Janganlah kalian menggangguku. Jangan kalian menyakitiku. Kemudian Juraij berkata, datangkanlah bayi yang dilahirkan oleh perempuan tersebut. Perempuan datang dan mendatangkan sinten bayi. Perempuan ini tetap berkata, yang memiliki jabang bayi ini adalah sinten Juraij. Gara-gara Juraij inilah anak jabang bayi ini lahir. Salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, Juraij dia wudhu. Kemudian bayi tersebut dihadirkan di depannya Juraij, dan Juraij pun berdoa kepada Allah. Dan sesudah itu Juraij naruh telunjuknya di bagian pusar bayi. Ditaruh yang wudhle. Dan Juraij berkata, wahai anak kecil, wahai bayi, sakjane bapakmu niku sinten? Sebenarnya ayahmu itu siapa? Kemudian bayi ini berkata, bapakku adalah tukang angon. Bapakku adalah tukang penggembala kambing. Maka disitulah orang-orang pun bertakbir, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Bayi kok iso ngomong? InsyaAllah. Kemudian orang-orang yang hadir di situ, Bapak Ibu, banyak mereka yang merangkul Juraij. Bahkan sebagian apa? Menjadikan telapak tangannya, ditaruh di badannya Juraij, diusap-usapkan, kemudian diusapkan di tempat badannya. Ngalap berkah. Masyaallah. Kemudian warga setempat berkata, wahai Juraij, maafkanlah kami. Sungguh kami telah melakukan pengerusakan yang sangat besar. Di antara bentuk kedzaliman yang telah kami lakukan kepada engkau adalah kami menghancurkan tempat ibadahmu. Wahai Juraij, sekiranya engkau

kehendaki, maka kami akan bangun saumah tersebut, tempat ibadah tersebut dengan emas. Dengan apa? Emas. Kemudian Jurayj berkata, la taf'alu, tidak usah. Cukup kalian kembali membangun saumah tersebut dengan tanah liat. InsyaAllah, tanah liat. Kemudian Jurayj pun menerima apa yang menjadi keputusan warga. Karena Jurayj berkata, dibangun dengan tanah liat, mereka pun menerimanya, dan Jurayj pun juga rela dengan apa yang mereka lakukan. InsyaAllah. Tapi kita lanjutkan. Tadi kita katakan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa adalah lahir dan beliau di saat bayi ngomong, bisa ngomong, termasuk sinten Bapak Ibu tadi. Kejadian yang dikenal dengan kisah Jurayj. Ceritanya Jurayj. Baik, berikutnya di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Salah satu yang diberitakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau tidak memiliki guratan kaki. Kita semua di tangan ada guratannya, betul Pak? Di kaki antun badan. Maka dikatakan kenapa Isa dinamakan Al-Masih? Karena beliau tidak memiliki guratan yang ada di kakinya. Berikutnya, Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih karena Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu dengan cara mengusap. Dengan mengusap, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa beberapa mukjizat. Apa itu? Allah firmankan, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dengan Nabi Allah Isa alaihissalam mengusap. Dengan Nabi Isa itu mengusap orang yang buta sejak kecil. Buta dari kecil. Maka orang yang diusap dengan tangannya, sekalipun orang ini buta sejak kecil, maka orang ini pun mampu melihat. Mukjizat Bapak Ibu, wah mukjizat. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya tidak ada ceritanya orang yang buta sejak kecil kok sagat disembuhkan. Tapi kalau orang tiba-tiba di saat dewasa kok tiba-tiba buta, maka bisa disembuhkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengusap mampu menjadikan orang yang kena penyakit belang. Kena penyakit sopak. Kulitnya belang. Nabi Isa mampu menyembuhkannya dengan izin Allah. Bahkan salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah wa uhyil mauta biiznillah. Dengan Nabi Isa alaihissalam mengusap orang yang telah seto. Orang yang telah wafat Bapak Ibu. Kalau Nabi Isa alaihissalam mengusapnya, maka orang ini bisa hidup kembali. Kinten-kinten saniki nek umpamanya ada orang yang bisa menghidupkan orang yang sedo, sugih mboten Bapak Ibu? Ya mboten. Ah, tidak ada di antara kita yang pengen ditinggal suaminya. Enggak ada yang pengen ditinggal istrinya, enggak ada yang pengen ditinggal bapak ibunya, nek mertuane nggih sosok nggih. Sitra popo. Nahula wala kutala bila. Jangan sampai kita punya mertua kemudian mertua seto ya ra popo. Jangan sampai pula berharap seto ya beneran. Jangan sampai. Mertua itu termasuk ibu kita. Mertua itu juga termasuk bapak kita. Nah, mertua itu adalah seperti orang tua kita. Tapi kita lanjut. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran,
Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa alaihi salam mampu bedek. Bedek ini kenapa, Pak? Bedek. Oh. Tadi Mas Angki sebelum kemari jajan empek-empek. Tadi Mas Basuki sebelum kemari dahar nasi gudeg. Itu tidak ada di antara kita yang bisa bedek. Yang Allah berikan kemampuan bedek niku Nabi Isa. Nek kira ya, nek kita ya kira-kira. Kira-kira, jawaban. Kita lagi sholat maghrib, sebelah kiri kita kok gelegen mambu Indomie. Nah, baru kita bilang, oh jenengan ini mau sadarengnya maghriban dari Indomie tolek. Kok tahu ya, wah gelegennya mambu ini. Kok deh jenengan ini mau sadarengnya asaran dari duren. Gak? Aku ngerti ya, gelegennya mambu duren. Nabi Isa AS mampu bedek apa yang dimakan, bahkan apa yang disimpan di rumah kita. Baik. Berikutnya, kenapa Nabi Isa AS dinamakan Al-Masih? Jadi selain mengusap, selain Nabi Isa itu dilahirkan dalam keadaan berlumuran dengan minyak, termasuk dengan mengusap pula Nabi Isa diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Bahkan dengan mengusap, Nabi Isa mampu menyembuhkan ataukah menghidupkan orang yang wafat. Berikutnya penjelasan kenapa Isa AS dinamakan Al-Masih. Tadi yang pertama kita katakan bahwasanya Nabi Isa AS tidak memiliki guratan kaki. Berikutnya kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Karena di saat beliau kecil, Nabi Isa di saat masih kecil Bapak Ibu, beliau diusap kepalanya. Dan yang mengusap adalah Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah sepupu dengan Imran. Sepupu dengan Imran. Dan wajar seorang paman. Kebetulan Pak, ngelus kepalanya. Tapi kita lanjut. Nabi Isa AS Bapak Ibu, beliau dilahirkan di suatu daerah namanya Nasirah. Wilayahnya bernama Nazaret. Sekarang dulunya Nasirah, sekarang dibilang Nazaret. Wilayahnya bernama Asir. Negaranya bernama Palestine ataukah negeri Syam. Dan disitulah kita mengenal bahwasanya Nabi Isa AS di saat beliau dilahirkan, maka Nabi Isa dilahirkan di waktu musim panas. Dan bukti bahwasanya Nabi Isa dilahirkan di waktu musim panas adalah firman Allah. Maryam diperintah oleh Allah, wahuzi. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma ini. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Niscaya akan berjatuhan kurma yang masih segar. Maka di sini informasi dari Allah bahwasanya masing-masing di saat hidup itu mengambil sebab dan akibat. Dan Nabi Isa AS diperintah oleh Allah Bapak Ibu, ya betul, untuk berdakwah. Maryam diperintah oleh Allah untuk mengambil sebab dan akibat. Apa itu? Menggoyangkan pohon kurma. Padahal sedang hamil. Kinten-kinten yang namanya, kira-kira yang namanya perempuan sedang hamil kok ngiyot wit niku. Abot mboten Bapak Ibu, asing diot apa? Awet kurma. Coba kalau ibu-ibu
lagi hamil kok kon ngiyot wit aren. Obah mboten kira-kira, Pak. Iya betul. Ora ubah, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Maryam agar ngambil sebab dan akibat, dan itu pula yang diajarkan untuk umat ini. Di saat seseorang itu pengen ngambil sesuatu, maka ikhtiar. Ya betul. Pengen kagungan putra, ya menikah. Ya betul. Pengen punya anak itu menikah. Ada seorang Bapak Ibu, ada seseorang dia menikah. 5 tahun tidak punya anak. 5 tahun tidak punya anak. Saya sudah periksa bahwasanya bapak ini ternyata akim. Bapak ini ternyata mandul. Perjalanan waktu nikah lagi sama perempuan lain. Sesudah dia menceraikan. Karena yang perempuan matur, Pak njenengan iki kados-kados kok mboten saged nguweni nyuwakane kula keturunan. Sepertinya bapak ini kok enggak bisa berikan kepadaku keturunan dos putih nek kula nyuwun cerai. Suaminya berkata, "Oh, tak cerai ra apa-apa. Daripada mendolimi." Perjalanan waktu dia menikah lagi. Yang kedua kali, Bapak Ibu. Dan enggak punya anak lagi. Kemudian cerai. Begitu usia 70 tahun, Bapak Ibu. Usia 70 tahun. Nah, 70 tahun itu sepuh, betul, Pak? Nah, 70 tahun sepuh. Ada seseorang yang berkata, saya ini punya sederek tinggal di negeri Yaman. Niku nyun sewu nggih rondo. Podo-podo niki rondo niki budo. Podo-podo enggak punya anak, Bapak Ibu. Mbok ge kanca-kancaan mbok jenengan nikahi mawon dos pundi? Akhirnya nikah, Bapak Ibu. Begitu menikah ternyata istrinya hamil. Masyaallah. Pun pinten umure Bapak Ibu, bapak ini 70 tahun sehingga dia pergi menemui ke dokter yang pernah meriksa dulu. Gimana? Coba saya ini dites. Memungkinkan punya keturunan atau tidak? Dia enggak cerita sama dokternya. Kemudian dokter mengatakan, "Wah, ajaib. Jenengan iki nek hubungan maka memungkinkan punya keturunan." Kemudian dia bilang, "Aku wis nikah dan istriku hamil." Ajaib betul, Bapak Ibu? Ajaib. Jadi semua apa yang menjadi ketentuan Allah serba mungkin, Bapak Ibu? Serba mungkin. Begitu juga Maryam tatkala diperintah oleh Allah goyangkan pohon. Pada dasarnya tidak usah goyangkan pohon saja kalau berkehendak korma itu turun. Sakit betul, Pak? Bisa turun. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada Maryam yaitu sebab dan akibat. Sehingga salah satu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fakuli washrabi wa qurri 'aina." Allah perintahkan kepada Maryam, "Wahai Maryam, makanlah dengan nyaman." Subhanallah. Dan Allah menyebutkan, jika engkau berjumpa dengan seseorang, maka ucapkanlah, "Aku ini sedang berpuasa." Apakah bentuk puasanya? "Falan ukallimal yauma insiya," di hari ini aku tidak akan mengajak bicara siapapun. Sehingga salah satu yang diberitakan, di saat Maryam menjauh dari kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam untuk melahirkan. Sesudah Maryam melahirkan, yang saya Bapak Ibu,
Maryam melahirkan Isa alaihissalam waktu itu di musim panas. Bukti bahwasanya Maryam melahirkan Isa di waktu musim panas adalah nopo? Musim rutab. Musim rutab, musim kurma muda. Bantahan buat orang-orang Kristiani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau dilahirkan di waktu musim dingin. Yang kedua, bantahan pula buat orang-orang Kristiani yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di kandang mendo. Bantahan bahwasanya Nabi Isa dilahirkan di kandang kambing. Kenapa? Karena Nabi Isa dilahirkan jauh dari kampung. Maryam mendatangi kaumnya, melewati kaumnya, dan mereka mengatakan, ya ukhta Harun, makana abuki mura'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Di surat Maryam dikatakan, wahai Maryam saudari Harun, bapak jenengane ku sanes bencoleng, ibu jenengan ge sanes pelacur. Fasyarat ilai, Maryam berkata, ngeten bapak ibu, kalau kalian itu mau ngajak bicara, bicara sama anak ini. Dan disitulah umatnya berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin kami akan mengajak bicara seorang anak yang masih ada di gendongan. Maka dumadaan, tiba-tiba Nabi Isa berkata, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah, ataniya al-kitab. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yang dimaksud adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan aku diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku adalah orang yang penuh berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bisalah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadaku agar aku ini menunaikan ibadah salat. Kapan? Madum tuhayya, selama aku ini masih hidup. Menunjukkan yang namanya sholat itu wajib, bukan Bapak Ibu? Wajib. Karena ada belakangan ini orang-orang yang gampang ke sholat. Lek, bukan sholat po, lek. Sajane pengen sholat, besok nunggu rebo ae. Mau sholat nunggu apa? Rebo. Pak rebo? Pak rebo. Ya betul, Pak Rebo lahir di dunia setu. Ya betul Pak. Lek badai sholat kapan jangan ini pun sepuh lek. Ya sesuk muka-muka oleh hidayah. Kon sholat itu jawabannya apa? Ya sesuk muka-muka oleh apa? Hidayah. Ini kayak Mbak Hidayah ini. Atau kau sholat di Masjid Al-Hidayah aja betul. Baik, kita lanjut apa Ibu. Dan Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu, adalah seorang nabi yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang rahim wanita yang sangat mulia, yaitu Maryam. Dan Maryam adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah. Dan Isa alaihissalam berkata, wa barram biwalidati,
wabaran biwalidati, dan aku diperintah oleh Allah untuk berbakti pada ibuku. Sini Bapak Ibu, pentingnya seseorang itu berbakti pada orang tua. Kalau kita punya ayah, berbakti pada ayah. Kalau kita ini punya ibu, berbakti pada ibu. Kalau kita ini punya bapak ibu, maka berbakti pada bapak dan ibu. Ada kejadian nyata Bapak Ibu. Ada seorang mahasiswa, dia belajar karena mau ujian. Ujian, materi sulit. Begitu pagi hari, dia masih belajar. Separuh belum dapat. Separuh materi belum dapat, Bapak Ibu. Kemudian ayahnya berkata, "Le, aku pengen ke rumah sakit." Anaknya berkata, "Nggih, Pak, tak terketing rumah sakit." Lepas diantar dari rumah sakit, pulang. Begitu pulang, dia berkata, "Pak, kalau tak izin ke kampus sebentar, ujian pun karena sudah waktunya ujian Bapak Ibu, oleh urung sinau ya Pak, urung oleh separuh ya, arek sinau ngeter ke Bapak E, ya betul Pak, ke rumah sakit." Dan sesudah dia mengantarkan bapaknya ke rumah, dia pun berkata, "Pak, kula tak teng kampus tak ujian sebentar." Apa kata ayahnya Bapak Ibu? "Tak dongake muga-muga njenengan oleh biji sing paling apik." Maka berangkatlah anak ini ke kampus. Dari sekian soal, isinya dia baru jawab 9 pertanyaan, padahal masih banyak isinya. Yang lain ABC. Celingak-celinguk wong ra sinau. Dikumpulkan. Beberapa hari berikutnya diumumkan sama dosen, "Fulan oleh 50. Fulan 60. Fulan 70. Fulan 80. Subhanallah. Pokoknya disebut satu persatu Bapak Ibu. Begitu si Fulan, namanya dia, 100. Dapat nilai berapa? 100. Dia enggak percaya Bapak Ibu. Wong rasinau lek garap ger gak rampung kok dapat nilai 100. Dia pulang. Dia gelisah. Dapat nilai 100 itu gelisah Bapak Ibu. Akhirnya hari berikutnya, nah Bapak Ibu, dia menemoni dosennya, "Pak dosen, doktor, nyuwun sewu, saya tak mau ngomong sebentar." "Wah, mau enggak?" "Saya tak terus terang ya." "Monggo Mas." "Saya tak terus terang ya." "Terus terang apa?" "Saya tuh heran dengan nilai saya." "Kenapa?" "Wong saya tuh
sinau Ratu Tuk. Karena waktu itu saya mau ngejar belajar, bapakku minta agar aku ngantar ke rumah sakit. Dan yang terakhir dikatakan oleh bapakku di saat aku mau ke kampus, dia cuma bilang, "Muga-muga njenengan oleh biji sing apik. Semoga Allah memberikan keberkahan." Insyaallah. Salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, apa kata dosen ini? Dosen ini mengatakan, "Aku waktu itu ngoreksi di balkon." Terus nggih balkon. Nah, Saudi itu kan biasa rumah-rumah kan flat kan tingkat Bapak Ibu. Ada teras di belakang. Nah pas aku lagi ngoreksi, itu ada angin besar. Dan begitu angin besar itu datang, maka aku tegap lembaran-lembaran. Tapi ada satu lembaran yang terbang. Ada satu lembaran yang terbang. Maka aku ngoreksi semuanya, kemudian aku kasih nilai. Kok ada satu siswa yang tidak aku jumpai lembar jawabannya, tidak ada. Nah, mungkin yang terbang itu. Mungkin yang terbang itu. Maka aku pun mau memasukkan nilai, aku bingung. Kalau aku kasih rendah, aku melakukan kedzaliman. Kalau aku mengurangi nilai, juga aku melakukan kedzaliman karena aku tidak melihat lembaran tersebut. Maka aku kasih nilai 100. Kasih nilai 100. Kadia pun pulang menemui bapaknya, "Pak, bijiku oleh 100. Apa kata ayahnya? "Ya, berkat kowe berbakti karo wong tuwa," katanya. Baik, kita lanjut. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, yaitu ibunya. Bapak ibu yang kami muliakan, Nabi Isa alaihissalam di saat beliau hidup, maka menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang memberkahi dan penuh berkah. Sehingga salah satu yang dikatakan Bapak ibu, Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki siswa. Dan siswanya adalah dikatakan 12 orang yang dikenal dengan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Dikatakan Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam beliau berdakwah, berdakwah dan berdakwah. Namun dakwahnya tidak mendapatkan sambutan dari banyak orang. Pengikutnya mengrolas. Gimana? Salah satu yang diberitakan di hari Jumat, tepatnya sesudah sholat asar, Nabi Isa alaihissalam memanggil siswa-siswanya. Mereka mendapatkan jamuan dari Nabi Isa, makanan yang enak, minuman yang enak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, sesudah mereka selesai makan Bapak Ibu, sesudah siswa-siswanya selesai makan, tangannya dicuci, kemudian mereka diwudukan satu persatu. Kemudian bekas wudhu mereka diusap dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa berkata, "Mungkin kalian terheran-heran dengan perilakuku hari ini." Mereka mengatakan, "Iya." Dan disinilah Nabi Isa berkata, "Siapakah di antara kalian yang siap untuk menjadi pendampingku nanti di surga?" Masya Allah. Bapak-bapak ibu, mendapatkan penawaran dari Nabi Isa alaihissalam
agar menjadi pendampingnya di surga. Luar biasa bukan Pak? Luar biasa. Ada sahabat Nabi yang ditanya, ada sahabat Nabi yang berkata, tatkala Rasulullah SAW memberikan suatu penawaran, kamu pengen apa? Sahabat ini diam. Kemudian Rasul kembali memberikan penawaran dan sahabat ini berkata, murafatuka murafaqatuka fil jannah. Wahai Nabi Allah, aku pengen menjadi pendampingmu nanti di surga. Masya Allah. Rasul ngegenikan apa? Awa ghairu dhalik. Mbok ojo niku. Mbok jangan itu. Sahabat Nabi ini berkata, wahai Nabi Allah, aku tidak menginginkan kecuali itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, ini bantulah aku. Ala kathrati as-sujud. Bantulah aku dengan engkau ini memperbanyak apa? Sujud. Maka di situ menunjukkan Bapak Ibu, orang yang pengen menjadi pendamping Rasul hendaknya memperbanyak apa? Sujud. Memperbanyak salat. Baik, kita lanjut. Nabi Isa alaihissalam di saat beliau memberikan penawaran, siapakah di antara kalian yang menjadi pendampingku nanti di surga, tapi dia akan mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan petaka, dia akan mendapatkan ujian. Kemudian di antara yang hadir tidak ada yang ngacung kecuali yang paling muda. Kemudian Rasul Nabi Isa alaihissalam kembali memberikan penawaran. Siapakah di antara kalian yang siap untuk menjadi pendampingku di surga, namun dia akan mendapatkan ujian. Dari di antara yang hadir tidak ada yang ngacung kecuali yang paling muda. Subhanallah. Saya sudah 3 kali Bapak Ibu, dan ternyata yang ngacung adalah yang paling muda. Salah satu yang diberitakan, sesudah itu Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah. Orang-orang Yahudi mencari, gebrak-gebrak pintu, dobrak pintu di mana Nabi Isa alaihissalam berada. Yang kemudian pintu tersebut terbuka. Dan salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, sebelum mereka hadir Bapak Ibu, sesudah Nabi Isa memberikan penawaran, maka Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah. Kemudian kap rumah yang ditinggal oleh Nabi Isa, yang ditinggali oleh Nabi Isa, tiba-tiba terbuka. Dan Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka mencari keberadaan Nabi Isa, bahkan mereka pun berhasil memasuki rumah di tempat pertemuan siswa-siswa Nabi Isa dengan memaksa. Sesudah mereka masuk ke dalam, maka mereka mencari di manakah Nabi Isa. Mereka tidak menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka jumpai adalah siswa-siswanya dan ada salah satu anak muda yang wajahnya diserupakan oleh Allah seperti wajahnya Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka memukuli anak muda tersebut, mereka membunuhnya, mereka pun menyalibnya. Menyalibnya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan
penjelasan di dalam Al-Quran. Allah firmankan, wa qaulihim, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan, inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dibendu oleh Allah, disebabkan mereka mengucapkan, kami telah membunuh Isa alaihissalam. Allah menyebutkan, wama qataluhu wama salabuh. Orang-orang Yahudi sama sekali tidak membunuhnya, sama sekali tidak menyalibnya. Karena sesungguhnya Nabi Isa diangkat, betul Bapak Ibu? Diangkat oleh Allah ke langit. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu telah terbunuh, maka mereka pun penuh dengan keraguan dan mereka pun berselisih. Malahum bihi min ilmin. Yang mereka lakukan tidak didasari atas dasar ilmu. Illa tiba'adhan. Yang mereka ikuti hanya praduga dan prasangka. Wa ma qataluhu yaqina. Dan orang-orang Yahudi pun merasa yakin. Kok koyo-koyo. Mata ini apa ora? Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak merasa yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisinya, yaitu ke langit. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini terkait dengan kenaikan Isa al-Masih, sehingga masing-masing memahami cerita dengan baik. Matur nuwun atas perhatiannya. Insya Allah di pekan depan mungkin akan kita singgung al-Masih yang kedua, yaitu Masih Hudajjal, dan mungkin kita akan singgung pula terkait dengan hukum seputar korban. Insya Allah. Matur nuwun atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita saksikan bersama dan kita simak kajian bersama Al-Ustadz Abdus Salam Busro Hafizullah Ta'ala yang disiarkan secara langsung di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dan kita bagikan yang ke yang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Pelajari beberapa firman Allah Subhanahu wa Taala dan juga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pembahasan kita di kesempatan sore hari ini adalah berkaitan tentang tingkatan yang tertinggi dalam Islam, yaitu yang dinamakan sebagai tingkatan ihsan. Bapak dan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang dimaksud dengan ihsan adalah an ta'budallaha wahda ka'annaka tarah, di mana Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata, seolah-olah Anda bisa melihat secara langsung Allah Subhanahu wa Taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah, apabila Anda tidak bisa seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Taala secara langsung, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala senantiasa melihat Anda. Maka ini adalah definisi dari tingkatan tertinggi dari agama Islam, yaitu ihsan, di mana seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala bisa seolah-olah merasa Allah Subhanahu wa Taala bisa dilihat oleh dirinya secara langsung, ataupun kemudian tingkatan yang kedua adalah tidak bisa seperti itu, tapi dihadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala senantiasa bisa melihatnya. Di antara dalil yang ada dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Taala sebutkan kata ihsan ataupun orang yang berbuat ihsan, di antaranya adalah di surat Luqman ayat yang ke-22.
5: Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah." Barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, wahuwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maka di sini Allah Subhanahu wa Taala berfirman bahwasanya orang yang dia berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh itu adalah orang yang pertama memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala, yaitu dia hanya menyerahkan dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan dalam hatinya senantiasa dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala, memberikan kecintaan yang paling tinggi, rasa harap yang paling tinggi, rasa takut yang paling tinggi, yang bernilai ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Maka dia pasrahkan dirinya sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berikut orang tersebut juga merupakan orang yang kemudian membuktikan keimanan dan tauhidnya yang ada dalam hatinya dengan perbuatan badan, yaitu dengan dia berbuat ihsan. Maka inilah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Taala faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala juga katakan di surat An-Nahl, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu di ayat yang ke-128, di mana Allah Subhanahu wa Taala katakan, innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinuna, dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka di surat An-Nahl ayat 128 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada atau dengan hamba-hambanya yang memang berhak untuk mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Maksudnya adalah kebersamaan Allah dari sisi ilmu Allah, pengawasan Allah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa inilah orang yang kemudian mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pengawasan mereka dengan pengawasan yang khusus. Maka inilah yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi dan juga memberikan pertolongan dan juga melimpahkan keberkahan kepada mereka. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah pun senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dengan Allah katakan walladzina hum muhsinun, dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Bagaimana tidak, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang kita ketahui dalam agama kita, maka terdapat kaidah al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amalannya. Maka orang yang berbuat ihsan ini, sebagaimana yang di awal kita bahas, dia adalah orang yang dalam beribadah berusaha untuk kemudian setidaknya menghadirkan dalam hatinya keyakinan dan merasa nantiasa Allah itu mengawasi dirinya. Maka dia yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, sehingga dia jaga tindak tanduknya, dia jaga perkataannya, dan juga dia jaga perkataan ataupun petikan yang ada dalam hatinya. Maka orang ini senantiasa kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, sehingga hadirlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hamba ini taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk kemudian menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba yang ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang demikian, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya, memberikan keberkahannya, dan juga memberikan pertolongannya secara khusus kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat ihsan seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Talaq ayat 3. Allah katakan, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cukup baginya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikarenakan orang yang kemudian berbuat ihsan itu adalah orang yang begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar. Di mana tawakal yang benar itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti ibarat seekor burung yang di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, lapar, kemudian dia pergi untuk mencari makan, di waktu sore dia pulang dalam keadaan sudah kenyang. Maka dari apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk bertawakal dengan benar maka perlu ada usaha. Maka seseorang ini bertawakal kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan usaha untuk kemudian meraih apa yang dia inginkan. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia serahkan hasilnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang ingin sembuh dari sakitnya, maka dia harus melakukan sebab-sebab Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia serahkan hasilnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang

Yang mana setelah dia lakukan hal ini semua, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi yang jelas dia sudah lalui jalannya, dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Adapun nanti kemudian masalah sembuh atau tidaknya, ya yang penting sudah kemudian melakukan usaha yang kemudian memang harus dilakukan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Apabila mungkin Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk perlu memberikan kesembuhan, maka kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka orang yang dengan status ihsan ini adalah orang yang kemudian begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala itu cukup bagi dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 hingga 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan hendaklah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, Dia adalah Zat yang senantiasa melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga perubahan gerakanmu di tengah-tengah orang-orang yang bersujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengawasi dan melihat hambanya. Hatta sampai pun ketika hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha melihat, maka Allah mengetahui sekecil apapun pergerakan yang dilakukan oleh hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat Asy-Syu'ara ini adalah, hendaknya seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, sehingga pengawasan dan kemaha ilmuan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang dia lakukan membuatnya semakin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin yang awalnya muncul godaan dari setan untuk membisikkan rasa putus asa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu tertentu setan kemudian membisikkan kepada kita, engkau sudah sekian lama beribadah tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kamu. Engkau telah sekian lama beribadah dan berdoa tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk kemudian menanamkan benih-benih keputusasaan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala, hatta pun kalian dalam keadaan beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Maha melihat sekecil apapun gerak-gerik kalian yang kalian lakukan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ingatkan di surat Yunus ayat ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fi." Dan tidaklah kalian berada dalam satu keadaan, dan tidaklah satu ayat dari Al-Qur'an yang kalian baca, dan tidaklah kalian melakukan satupun amalan kecuali kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan terhadap itu semua. Istufidu.

Maka Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan di surat Yunus ayat ke-1 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengawasi, melihat hamba-hambanya, terlebih khusus bagi hamba-hambanya yang berbuat baik, berbuat ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkan amal soleh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan Allah pun maha melihat ketika kalian melakukan itu semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ihsan ataupun orang yang berbuat ihsan. Maka tingkatan ihsan ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan tingkatan yang luar biasa dalam agama kita, di mana apabila seseorang bisa menghadirkan keyakinan dalam hatinya bahwasanya Allah maha melihat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat amat membantu untuk kemudian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus ketika salat. Begitu pula ketika seorang hamba dia melakukan maksiat, maka segera dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran tingkatan ihsan inilah yang menjadi tingkatan yang tertinggi dalam agama Islam, di mana seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun jika tidak maka dia hadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Kiranya demikian Bapak dan Ibu sekalian yang sekilas kita bahas di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari, rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dan pendengar Klik Sunnah TV dimanapun Anda berada, dan seluruh jemaah Masjid Abdurrahman bin Auf. Kembali kita dalam kajian syarah rinci rukun iman bersama Ustaz Muhammad Ramlan LC/MAG hafizahullahu taala. Kajian kita telah sampai pada rukun yang kelima, yakni iman kepada hari akhir, dan pada malam ini akan membahas model-model hisab. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Yogyakarta. Dan sebelum masuk pada materi kajian, kami mengingatkan, kami mohon untuk dapat mengondisikan alat komunikasi selama kajian berlangsung. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp yang tertera di dinding-dinding masjid dan juga di layar pemirsa. Mari kita jaga ketertiban majelis ilmu ini. Kiranya demikian. Kepada Ustaz Muhammad Ramlan kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ustanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، سدرا سدري بابا إبو جماعة رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kepada Allah, kembali Allah mudahkan langkah kita menuju majlis ilmu. Bersama-sama kita tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami dan jangan tinggalkan kami sekejap mata pun. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah, kembali kita kaji kitab syarah rinci rukun iman. Pada bahasan kita rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir. Dan kita sampai pada bahasan tentang macam-macam hisab atau model-model hisab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah perjalanan kita setelah selesai dari alam kubur. Maka semua kita akan dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di sanalah akan terjadi salah satunya adalah hisab. Allah subhanahu wa ta'ala akan tegakkan hisab atas kita semuanya. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hisab ada dua macam, ada dua model. Yang pertama adalah al-ardu, yaitu pemaparan. Pemaparan atau yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan yang keduanya adalah al-munaqashah, yaitu hisab secara detail. Munaqashah adalah hisab secara detail. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing dari dua model ini insyaallah kita kaji. Namun sebelumnya kita mengingat tentang hakikat perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara proses perjumpaan kepada Allah adanya al-ardu wal munaqashah. Adanya pemaparan atas amal kita, dan juga al-munaqashah, yaitu hisab secara detail. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu sangat berat. Lakabirah, sungguh sesuatu yang besar, yaitu sesuatu yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Bagaimana sifat mereka, orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam semua urusan kita, urusan dunia kita, urusan agama, urusan akhirat di dalam kehidupan kita, maka selalu ingat ini, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ini jamaah rahimakumullah, kuatkan kesabaran, kuatkan salat. Ya, sabar sesuatu yang Allah berikan balasan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala atas orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batasan. Kenapa? Saking besarnya nilai kesabaran. Wassalah, sebagai amalan yang paling besar setelah tauhid adalah salat. Maka meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan kita dengan cara apa? Salat. Karena Nabi SAW, idza hasabahu amrun faza'a ila salah. Dahulu Rasulullah SAW ketika mendapat kesulitan dalam satu perkara, beliau segera mengerjakan salat. Ini jamaah rahimakumullah, hubungan kita kepada Allah yang pertama adalah dengan menguatkan kesabaran, dan yang kedua kuatkan salat kita sebagai tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu sulit, itu perkara yang besar ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Orang-orang yang yakin berjumpa dengan Tuhannya, dan mereka pasti kembali kepada Tuhannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah suka untuk berjumpa dengannya. Ya, barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah suka untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah bertanya, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fakuluna yakrahul maut." Wahai Nabi Allah, apakah itu maksudnya benci dengan kematian? Maka sungguh setiap kita pasti benci dengan kematian. Qala laisa kadzalik. Jawaban Nabi SAW, bukan yang itu. Bukan itu maksudnya. Walakinal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Akan tetapi maksudnya adalah seorang mukmin ketika diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah dan ridha Allah dan surga Allah, ahabba liqa Allah, maka sungguh ia suka untuk segera berjumpa dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun cinta, Allah suka untuk berjumpa dengannya. Wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa'allah. Dan sesungguhnya seorang yang kafir ketika diberikan kabar akan azab Allah dan kemurkaan Allah, maka ia pun benci untuk berjumpa dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah juga benci untuk berjumpa dengannya. Subhanallah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hakikat dari akhir kehidupan kita di dunia. Detik-detik di mana kita akan berpisah dengan dunia. Sebagaimana ayat tentang istiqamah, ya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat akan turun kepada mereka para malaikat rahmat datang dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Ini jamaah rahimakumullah, kapan? Ketika mendekati kematian. Detik-detik tatkala kita mendekati sakaratul maut, siapa yang datang kepada kita? Para malaikat rahmat. Untuk orang-orang yang beriman, yang datang kepada kita adalah para malaikat rahmat. Dan ini hanya dilihat orang yang mendekati kematian. Adapun orang-orang sekitarnya yang menunggui, yang membersamai, yang menemani, yang mentalkin, semuanya tidak melihat. Itu yang melihat siapa? Yang mendekati kematiannya. Jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira untuk kalian surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Maka ini yang Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Allah suka untuk berjumpa dengannya. Bagaimana bisa seorang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga benci untuk berjumpa dengannya? Maka kata Aisyah, apakah itu maksudnya benci dengan kematian? Semua kita benci dengan kematian. Bukan, kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Tapi seorang yang beriman, ketika diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, ini tadi maksudnya mendekati kematian. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan perjalanan kita, langkah kita semuanya menuju yang paling mulia, puncak dari semua kebaikan kita, puncak dari semua istiqomah kita adalah ini. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, kabar gembira dengan ridha Allah, kabar gembira dengan surga Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa, waliyadzubillah, yang datang adalah malaikat azab. Datang kemudian, apa yang disampaikan, bagimu adalah murka Allah, bagimu adalah laknat Allah, bagimu adalah neraka Allah. Ketika mendengar ini, mendekati kematiannya, mendekati berpisahnya ruh dengan badannya, nyawa dengan badannya, ketika mendekati perpisahannya, maka ia sangat benci untuk berjumpa Allah. Ketika mendengar ini, mendekati kematiannya, mendekati berpisahnya ruh dengan badannya, nyawa dengan badannya,

kemuliaan ketika kita berjumpa dengan Allah. Detik-detik di mana kita akan berjumpa dengan Allah ini, jamaah rahimakumullah. Maka inilah perjumpaan kita dengan Allah. Setelah itu perjalanan di alam kubur. Selesai dari kubur adalah bangkitnya kita dari alam kubur menuju padang mahsyar. Kita semua dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Di sanalah kejadian yang kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini, yaitu model-model hisab atau macam-macam hisab. Jamaah rahimakumullah, di situ sudah menentukan apakah didatangi malaikat rahmat dengan kabar gembira tadi, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira surga untuk kalian. Ya, ini sudah menentukan. Orang-orang yang seperti ini maka perjalanannya setelahnya adalah kemudahan. Ini yang sahabat Utsman menangis kalau lihat kuburan. Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Iya, aku dijamin masuk surga. Tapi aku tidak dijamin selamat dari azab, dari siksa kubur, dari azab kubur. Iya. Dia mengatakan, sungguh aku menangis karena Rasulullah SAW mengabarkan alam kubur adalah alam akhirat yang pertama. Kalau di situ selamat, maka setelahnya jauh lebih mudah. Tapi kalau di situ tidak selamat, maka setelahnya jauh lebih sulit dari alam kubur. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari mendekati kematian tadi, itu sudah benar-benar segala sesuatu yang kita usahakan Allah tampakkan. Apakah didatangi malaikat rahmat atau didatangi malaikat azab? Ya, ini jamaah rahimakumullah. Disitulah ya hakikat dari perjalanan kita. Ketika kita dalam kehidupan seperti ini belum merasa dekat dengan kematian, ya seakan biasa semuanya. Ya, seakan belum kita rasakan antara ya besarnya keutamaan istiqomah atau sebaliknya ya buruknya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, ya seakan demikian. Padahal itu pun kalau kita rasakan, sudah kita rasakan. Karena sebenarnya hakikat surga di dunia itu surganya hati, jamaah. Barang siapa yang tidak merasakan surganya dunia, ia tidak akan merasakan surganya akhirat. Apa itu maksudnya surga dunia? Yaitu nikmatnya hati, nikmatnya amal soleh. Zaqata amal iman, sungguh akan merasakan manisnya iman. Itulah surga dunia. Nikmatnya kita bermajelis ilmu, nikmatnya kita sholat, nikmatnya khusyuk dalam sholat, nikmatnya kita bisa membantu orang lain, bersedekah, demikian semuanya itu surga dunia. Itu juga kita rasakan, tapi tidak terlihat. Dan apa yang terlihat jauh lebih kuat buat orang-orang yang tidak beriman. Itu loh nikmatnya dunia, hijaunya dunia, manisnya dunia, itu benar-benar langsung dilihat, langsung dirasakan. Ya, langsung dinikmati, itulah fitnahnya dunia. Tapi surganya dunia ada dalam hati, hanya dirasakan orang-orang yang beriman, ya jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah atas nikmat iman yang Allah berikan untuk kita, nikmat hidayah yang Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga kita merasa tenang, merasa bahagia, kehidupan yang sakinah, ya. Berbagai macam ujian dan cobaan menjadi ringan ketika kita istiqomah, ketika kita lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, model hisab yang pertama al-ardu, yaitu pemaparan. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah juga sifati al-ardu sebagai hisaban yasira. Itu adalah hisab yang mudah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-ardu ini adalah hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ia menerima dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka sungguh orang seperti ini akan dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Jamaah rahimah.

Ani wa rahimakumullah, seperti apa hisab yang mudah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih. Innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang yang beriman. Fayadhu'u alaihi kanafahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di sisinya penutup atau sitar antara dirinya dengan hambanya. Mohon maaf, sitar antara hamba tersebut dengan manusia semuanya. Fa yaqul ata'rifu dhan bakadha, ata'rifu dhan bakadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu tahu dosa yang ini? Apakah kamu tahu dosa yang itu? Allah tanya, sebagian dari dosa kita. Ini optimis kita ya jamaah rahimakumullah, kita orang-orang beriman yang menjaga imannya, yang selalu menguatkan imannya, selalu berjalan istiqomah di atas agama Allah, di atas imannya. Ini yang akan terjadi. Hisaban yasira, seperti apa itu hisaban yasira? Ini Allah bentangkan sitar sehingga hamba ini hanya berdua saja dengan Allah. Tidak dipermalukan di hadapan manusia. Coba kalau dipermalukan di hadapan manusia ya, ditanya Allah, benarkah kamu punya dosa ini? Benarkah kamu mengerjakan dosa yang itu? Dilihat oleh manusia, ini jamaah rahimakumullah, sungguh itu sangat memalukan. Wal'iyadzubillah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fayaqulu na'am ay rabbi. Hamba ini menjawab, benar wahai Tuhanku. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak, tidak bisa membantah. Hatta idza qarrarahu bidunubihi. Setiap pertanyaan tentang dosa-dosa tadi, dan itu hanya sebagian kecil dari dosanya yang ditanyakan. Ya, dalam riwayat yang lain yang Allah tanyakan itu dosa-dosa kecil. Tapi kecil di dunia, dalam pandangan dunia, tapi kecil ketika itu dibawa di hadapan Allah, bagaimana seorang hamba bermaksiat kepada Allah. Ya, seorang hamba, seorang makhluk yang benar-benar itu hari kiamat milik Allah, kerajaan milik Allah, segalanya milik Allah, kemudian hamba bermaksiat. Ya, bagaimana itu dibawa di hadapan Allah. Terus ditanya oleh Allah beberapa dosa, ia pun mengakui, na'am ya Rabbi, benar wahai Tuhanku, itu dosa saya. Tapi yang terbayang dalam pikirannya apa jamaah? Yang terbayang masih banyak dosa-dosa besar Allah tidak tanyakan. Sehingga sangat takut dari sisi itu. Ini saja aku binasa. Dosa-dosa kecil saja Allah tanyakan aku binasa. Bagaimana kalau keluar pertanyaan dosa-dosa besar? Wal'iyadzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Dosa kecil apakah kemudian kita remehkan? Tidak. Sekecil apapun tinggalkan dosa tersebut. Apalagi dosa besar, berani bermain-main dengan dosa besar jamaah. Ya auzubillah. Sekarang saya akan enggak ada apa-apa. Apalagi kalau istidraj ya. Berbuat dosa, dunia ditambah. Dosa semakin kuat, dunia ditambah. Semakin jauh dan terus dunia ditambah. Wal'iyadzubillah itu. Enggak ada perasaan apa-apa. Saya disayang Allah, buktinya dunia Allah tambahkan. Saya dekat dengan Allah, buktinya dunia Allah pertahankan untuk saya, dan seterusnya. Itu istidraj wal'iyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai ketika hamba ini mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sehingga ia yakin bahwa dirinya pasti binasa. Karena ditanya dosa-dosanya, sehingga ia merasa sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi untuk selamat, tidak ada alasan kenapa mengerjakan dosa tersebut. Qala, di situ Allah mengatakan kepada hambanya, satartuha alaika fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu di dunia.
Wa ana aghfiru halakal yaum, dan pada hari ini semua dosa-dosa itu aku ampuni. Allahu Akbar. Ya, dan semua dosa-dosa itu aku ampuni semuanya. Fayu'ta kitaba hasanatihi, kemudian yang diberikan kepadanya adalah catatan amal kebaikannya. Ia pun selamat, jamaah rahimakumullah. Disitulah seorang hamba benar-benar tahu bagaimana rahmat Allah. Seorang hamba benar-benar tahu bagaimana ampunan Allah ini, jamaah. Karena dengan dosa-dosa kecil saja yang Allah tanya, apakah Allah layak kemudian memasukkan hamba ini ke dalam neraka? Layak tidak, jamaah? Layak, ya sudah merasa binasa, enggak ada. Bagaimana bisa nikmat Allah banyak sekali, kemudian saya balas dengan maksiat, saya balas dengan dosa, ya ini kufur ya. Kita kalau kehidupan dunia ada orang yang menyakitkan, kemudian diputus, kemudian diusir, bahkan kadang anak sendiri diusir saking marahnya ya. Bagaimana ini hamba yang tidak punya apa-apa, yang segalanya milik Tuhannya, kemudian bermaksiat kepada Tuhannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ia meraih hisaban yasira, hisab yang mudah, jamaah. Ya, ini menyadarkan kita untuk apa hidup di dunia. Untuk istiqomah. Semua kenikmatan yang Allah berikan untuk kita, untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, perjalanan kehidupan yang sangat cepat, jamaah rahimakumullah. Ya, kita merasakan kehidupan ini benar-benar cepat ya. Yang Rasulullah katakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, yataqarrabu az-zaman, bahwa zaman itu berdekatan, waktu itu benar-benar digulung. Ini jamaah rahimakumullah. Kita rasakan tidak, jamaah rahimakumullah? Rasakan. 10 tahun yang lalu, kita ingat sekarang, itu sudah lama atau kayak kemarin saja? Serasa kemarin saja, jamaah rahimakumullah. Ya, saya merasa saya mulai pindah ke Maba itu 2020, bulan Agustus. Saya pindah ke sini, dari kampung saya Pleret ya. 2020, bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 16, pas pertengahan bulan, atau tanggal 20 ya. Itu serasa baru kemarin, kayaknya belum lama. Subhanallah. Tapi ternyata cepat sekali waktu berjalan ya, jamaah. Maka seperti itulah, kalau kita ingin menyadarkan diri ya, kita ingin menyadarkan diri, ya harusnya kapan lagi mau sadar? Kapan lagi mau baik? Kapan lagi mau istiqomah? Kalau bukan sekarang saatnya ya, jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan hisab kita semuanya hisab yang mudah. Perjalanan kita perjalanan semakin mendekat kepada kebaikan. Puncak dari semua istiqomah kita, puncak dari semua kebaikan kita, ketika kita dipanggil Allah, ketika kita dicabut, ya dipisahkan antara ruh dengan badan kita semuanya. Allahumma amin. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hisab hanya dosa-dosa yang biasa, dosa-dosa kecil, itu hanya sebagian kecil saja dari dosa kita. Itu saja sudah membayangkan saya binasa, saya enggak mungkin selamat ya. Subhanallah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Di dunia aku tutupi semua dosa tersebut dan sekarang aku ampuni semuanya. Kemudian Allah tampakkan pahala kita. Alhamdulillah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Yang seperti ini tentu kita yang belajar ilmu, jamaah ya. Nikmat dari Allah, nikmat ilmu ya. Kalau tidak tahu nikmat ilmu ya, subhanallah, kita beragama ini serasa sudah bisa baca Al-Quran saja merasa sudah hebat ya jamaah. Apalagi bisa baca Al-Quran, sudah pernah belajar tahsin, belajar tajwid, bacanya bagus. Wah, udah merasa paling hebat jamaah ya. Padahal ternyata belum apa-apa ya perjalanan kita dalam agama, subhanallah. Al-Quran semuanya ilmu. Sudah seberapa banyak yang kita pelajari, yang kita amalkan. Hadis-hadis Nabi semuanya adalah ilmu. Berapa banyak yang sudah kita pelajari dan kemudian kita amalkan ya jamaah rahimakumullah. Ternyata kita ini sangat miskin dengan ilmu ya jamaah.
Makanya wasiat untuk teman-teman semakin senior ya, dalam bermajelis ilmu jangan semakin gaya ya jamaah. Ya, saya sudah 10 tahun yang lalu, saya sudah 20 tahun saya ngaji dari dulu ya, merasa paling senior ya. Belum, kita belum punya apa-apa, ilmu kita sedikit jamaah. Ya, ini wasiat untuk para senior ya. Wasiat untuk para senior ya. Sehingga melihat yang baru ngaji, baru duduk, yang merasa, ah kamu mah baru mulai ya. Saya udah, ya sudah saya makan semuanya, sudah saya lalap semuanya. Jangan ya jamaah, itu sombong ya jamaah. Tidak, semakin kita lama bermajelis ilmu, kita semakin tahu bahwa ilmu yang kita miliki sangat sangat sedikit ya jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama jamaah rahimakumullah, al-ardu. Dan di sini disebutkan ada yang lebih beruntung dari hisaban yasira. Hisaban yasira tadi beruntung tidak jamaah? Beruntung sekali. Dosa-dosa kecil ditampakkan saja sudah merasa binasa. Terbayang bagaimana Allah tanya dosa besar. Apa jawaban saya? Iya. Ternyata Allah tutupi, alhamdulillah. Ternyata masih ada yang lebih beruntung lagi jamaah rahimakumullah, yaitu yang dimasukkan di dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita punya semangat besar, insyaallah ya, mudah-mudahan seandainya pun belum sampai pada yang paling puncak, ya minimal mendekati ya jamaah. Saddidu waqaribu. Ya, saddidu, tutupilah segala kekurangan, waqaribu, dan terus mendekat kepada kesempurnaan. Ini yang Rasulullah perintahkan pada kita, saddidu waqaribu. Ya, kita dalam berilmu, kita dalam beramal, kita dalam berdakwah, mengajak kepada keluarga, orang-orang yang kita cintai, itu saddidu waqaribu. Sadat itu menutup kekurangan, terus tutupi kekurangan kita. Ketika kita muhasabah, kita tahu apa yang kurang dalam diri kita. Yang kurang sedikit atau banyak jamaah? Banyak sekali yang kurang dari diri kita. Waqaribu, tapi jangan putus asa. Qaribu, mendekatlah kepada yang lebih sempurna. Ketika tidak mampu sholat malam, apakah kemudian tinggalkan sholat malam? Jangan, ya minimal witir saja. Belum bisa rutin witir ya, tetap jaga, mungkin dua malam sekali bisa witir, ya jaga dan terus. Qaribu, dekati dengan kesempurnaan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang paling beruntung adalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ha'ula ummatuka wa ha'ula sab'una alfan kudamahum la hisab 'alaihim wa la 'adab. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, hadhihi haula ummatuka, mereka itu umatmu. Jamaah rahimakumullah, ketika ditampakkan umat semuanya ya, masing-masing bersama dengan umatnya sampai yang paling sedikit, ada seorang nabi dengan dua saja umatnya, ada seorang nabi satu saja umatnya, ada nabi tidak punya umat, setelah itu ada umat yang sangat banyak. Maka Nabi bertanya pada Jibril, ini umatku? Wahai Jibril, bukan. Itu Musa dan umatnya. Setelah itu kemudian ditampakkan umat yang jauh lebih banyak menutupi segala penjuru. Itu umatmu, kata Jibril alaihissalam. Subhanallah. Ya, ini umat ini jamaah. Bersyukur tidak jadi umat ini jamaah? Bersyukur ya, umurnya pendek tapi pahalanya dilipat gandakan. 10 kali lipat, 700 kali lipat, kelipatan yang tanpa batas ya untuk umat ini. Alhamdulillah. Ketika ditampakkan demikian, Allah katakan itu umatmu, dan di hadapan mereka ada 70 ribu dari umatmu, mereka itulah hisab 'alaihim wal 'adzab. 70 ribu dari umatmu ini, mereka itu akan masuk surga tanpa hisab. Tidak dihisab sama sekali. Wala azab, tidak merasakan susah payahnya di padang mahsyar. Padahal padang mahsyar matahari di atas kepala, keringat bercucuran sesuai dengan amalnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu dahsyatnya hari kiamat, tapi ada 70 ribu ini tanpa hisab, tanpa
azab. Apakah titik di situ 70 ribu jamaah? Ternyata ditambahkan lagi, ada bonus ya. Sa'altu Rabbi Azza wa Jalla fawa'adani an yutakhila min ummati sab'ina alfan ala suratil qamar laylatal badri fastazatu. Aku meminta kepada Tuhanku Azza wa Jalla dan Allah janjikan untukku untuk masuk dari umatku 70 ribu ala suratil qamar laylatal badri. Mereka itu seperti bulan purnama. 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu mereka itu seperti bulan purnama. Seperti bulan yang sangat indah di malam purnama. Fastazatu, maka semangatnya Rasulullah, cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya, aku pun meminta tambahan kepada Tuhanku. Fazadani ma'aku li alfin sab'ina alfan. Kemudian Allah tambahkan lagi setelah 70 ribu itu, setiap seribunya Allah tambahkan 70 ribu. Subhanallah. Wah, ini hitung-hitungan matematikanya berapa jamaah? Dari umat ini berapa miliar yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? 70 ribu. Nah, ditambah lagi setiap seribunya itu membawa 70 ribu. Wah, itu alhamdulillah banyak atau sedikit jamaah? Masih bisa optimis masuk ini? Masuk yang kedua? Allahumma amin. Allahumma amin ya. Ya, tadi qaribu saddidu ya. Terus mendekat. Terus kuatkan, terus tambal yang bolong, yang kurang dari kita, terus sempurnakan dan terus mendekat kepada Allah, mendekat kepada yang sempurna. Ini yang harusnya. Ya, ketika kita bahas ya, orang-orang ini memang yang paling sempurna dalam masalah tauhid, yang paling sempurna menjalankan yang wajib. Mereka yang paling sempurna di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan, jauh dari dosa dan maksiat, ketika jatuh pun segera istighfar, segera bertaubat, segera lurus kembali. Ini sifatnya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tayyib, demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk model hisab yang kedua. InsyaAllah kita kaji pada pertemuan berikutnya, yaitu hisab munakosah. Ya, hisab munakosah yaitu hisab secara detail. Ini yang paling mengerikan jamaah. Tidak ada yang tersisakan kecuali semuanya dihisab Allah wal iyadzubillah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ

0: Muda.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui hadis yang berkaitan dengan bulan malam nisfu Sya'ban ada di antaranya yang bisa dijadikan hujjah, dan di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ingin berbagi hadiah kepada kita, yaitu membagikan ampunannya, dan kita menginginkan agar kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ikhwatul Islam menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan ampunan tersebut tidak dapat kita miliki. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun ada sebagian hamba yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Mungkin dengan ucapan, siapa di antara kita yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua kita. Bahkan setiap hari kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu yang kita inginkan semuanya. Namun ada sebahagian kita yang tidak ingin diampunkan dosanya karena perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan hadiah dan berbagi-bagi hadiah kepada kita, maka kita ambil kesempatan tersebut, kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 perkara atau 5 golongan yang tadi kita sebutkan dan kita ulang karena pentingnya supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya terutama di bulan Sya'ban dan di pertengahan Sya'ban, kecuali bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Kita jauhi kesyirikan dan kita harus belajar tentang kesyirikan tersebut, yang besar ataupun yang kecil kita menjauhi. Kemudian mereka yang saling bermusuhan, kita jangan pernah bermusuhan, karena seseorang muslim adalah saudara sesama muslim. Begitu juga mereka yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua kita wajib kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Kemudian mereka yang memutuskan tali silaturahim, hati-hati bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian mereka yang musbil, mereka yang isbal, tujuannya tidak lain adalah agar kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ampunan tersebut didapatkan oleh seluruh kaum muslimin, karena memang Allah adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah ampunkan dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Ustaz, mohon bertanya dari Ummul Fata di Malang. Untuk berdonasi dengan tujuan mendapatkan pahala berlipat di bulan Ramadan, baik itu iftar maupun disampaikan kepada yang membutuhkan, lebih baik diberikannya nanti menunggu Ramadan tiba, ataukah tidak apa-apa diberikan sekarang dengan tetap mengharapkan keutamaan Ramadan? Jazakallah khairan. Dapat dipahami Ustaz?
3: Barakallahu fikum kepada Ummul Fatah yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya memberikan donasi terutama bagi mereka yang berbuka adalah keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga apabila ada orang yang membuka donasi, terutama ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah ketika kita berikan sekarang, karena memang sekarang dibutuhkan dananya untuk dibelikan alat-alat atau diberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama makanan untuk pembuka puasa, yaitu kurma dan rutab dan yang semisalnya. Oleh karenanya, apabila tujuan daripada donasi kita tersebut untuk Ramadan, maka kita sebutkan kepada tempat penyaluran dana kita bahwa kita mengkhususkan dana ini untuk bulan Ramadan. Sehingga panitia, penyelenggara, mereka akan mengkhususkan dana kita untuk Ramadan dan kebutuhan Ramadan, maka kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan kita berinfak di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena memang dianjurkan bagi kita semua untuk saling memberikan buka kepada kaum muslimin, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu semua tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan, atau di bulan Ramadan pun kita berikan, maka tidak menjadi masalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat kita, dan semoga Allah menerima infak dan sedekah kita. Barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.

0: sedang bed rest atau sakit dalam waktu yang lama dan terbatas dalam melakukan ibadah. Bagaimana agar mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, Ustaz, dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, semoga lebihkan kebaikan untuk kita semua. Ya, memang lagi berat ya, kalau begitu ujiannya. Jelas, pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu bagian daripada ibadah. Ya, yang kedua, coba minta atau dekat dengan teman-teman yang baik, ya, yang bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut. Dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres dan lain sebagainya. Ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran, ya, dengan baca Al-Quran insya Allah Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Nasihat singkat Radio Muslim.
0: Ustadz, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan Ramadan, dan doa apa yang dianjurkan kita banyak mengucapkannya saat Ramadan, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz.
1: Baik. Di bulan Ramadan, doa yang diajarkan Nabi dan kita diperbanyak untuk membacanya adalah doa ketika ba'da sholat tarawih, ya. Jadi semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan diberikan amal yang benar diterima dan senantiasa diberikan kebaikan untuk Ramadan kita. Jadi doa yang lain pun juga bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ataupun doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan yang lainnya. Maka doa-doa seperti itu bisa kita panjatkan.

0: kita bisa baca di bulan Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk diri kita, dunia kita, dan akhirat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Iya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Tingkatkan iman dan takwa. Inta 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.
3: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja 107.7 FM, pemirsa dan pendengar Niaga TV dan Napo TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dijaga dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa malam ini di program Tahsin. Insyaallah program kita akan kembali dibersamai oleh Ustaz Rafael Hamim Hafizahullahu Taala. Insyaallah kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama melanjutkan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah yang insya Allah nanti akan didengarkan dan dikoreksi secara langsung bersama Ustaz Rafael Hamid. Dan kami ucapkan selamat datang kepada kaum muslimin yang mungkin baru bergabung hari ini. Silakan nanti bisa menyimak siaran tahsin ini di surat Al-Baqarah. Mari kita bisa buka surat Al-Baqarah mulai ayat 77 sampai 79. Tiga ayat ini, insya Allah akan kita persilahkan kaum muslimin bisa berpartisipasi untuk membaca ayat-ayat tersebut dan nanti akan didengarkan dan dikoreksi secara langsung oleh Ustaz Hamim. Silakan bergabung melalui link Zoom Meeting Room. Silakan bisa menghubungi nomor kontak person Radio Muslim Jogja melalui chat WhatsApp untuk mendapatkan link Zoom Meeting Room. Silakan nanti bisa join melalui link tersebut dan bisa berpartisipasi untuk praktik bacaan Qur'annya. Atau bisa menghubungi kami, sehingga praktik bisa dilakukan melalui telepon langsung di nomor yang sama, kontak person Radio Muslim yang kami cantumkan di layar monitor, atau di deskripsi channel YouTube yang menyiarkan siaran ini. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustaz Rafael Hamim. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Hamim.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya kembali membersamai kami malam ini. Apa kabar Ustaz malam ini?
4: Alhamdulillah baik Mas Jin. Antum gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga baik Ustaz.
4: Alhamdulillah barakallahu fikum.
3: Wafik barakallah. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustaz Rafael Hamim Hafizahullah taala, sobat muslim dan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Hapo TV dan Niaga TV dimanapun berada. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti program tahsin ini. Dan silakan nanti bagi yang belum ditunjuk untuk praktik, kami harap bisa menyimak ya. Hanya 3 ayat ya. Kami harapkan disimak dengan baik sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang sama, dan koreksi yang disampaikan oleh Ustadz kepada yang praktik nanti semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi kita yang menyimak. Baik, silakan bisa dimulai. Surat Al-Baqarah ayat 77 sampai 79. Ummu Nurul, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

0: Banyak sibuk.
1: Nah, cukup. Barakallah fiik.
0: Wafik barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan ayat-ayat yang sama. Selanjutnya, Ibu Juwaria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala

ومنهم أميون ومنهم أميون لا يعلمون.

وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

0: Ayak Sibun.
1: Kaf ya, yak sibun.
0: Ulan dari mana, Ustaz?
1: Fawairul lahum.
0: Bawa ya

0: Barakallah.
1: Wabi kabarakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Silakan, Nenek Ros.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini kok muter-muter ini bingung neneknya.
2: Silakan
3: Pembimbingannya.
2: surat Al-Baqarah ayat 77 sampai 79.
3: Pembimbingannya Ustadz.

يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم

இல்லை.

0: يظنون.
1: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

0: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بقول لك استاذ
1: ليه؟

0: Nah, harap.
1: Wafik barakallah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selanjutnya Umu Anissa, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon bimbingannya, Ustaz.
0: Nعم.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna.
0: Raknya tebal lagi, yusirru.
3: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa min illa amaniya wa innahum illa yadhunnun fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
0: نعم أراد الله.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhairan ilman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sepertinya ada penelpon. Coba kita angkat, silakan. Bisa tolong disambungkan, Mas Anggi. Assalamualaikum. Halo, apakah kita sudah terhubung? Silakan, kami juga menerima praktik via telepon ya. Silakan bisa menghubungi nomor kontak person Radio Muslim Jogja di nomor yang kami tampilkan di layar. Dan silakan nanti bisa di save, bisa disimpan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nomor Radio Muslim Jogja. Jika misal ingin praktik di lain kesempatan atau mendapatkan informasi terbaru dan terkini dari program tahsin dan program-program bermanfaat lain. Apakah kita sudah terhubung? Halo?
4: Halo, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa?
4: Ummu Hafizun Alim dari Tebing Tinggi, Ustaz.
2: Baik, Ummu Hafizun, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 77 sampai 79.
4: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Tebalkan roknya, yusir.
4: Wa minhum

0: يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
1: نعم بارك الله فيك.
2: Sudah.
3: Baik. Sudah cukup Ibu? Barakallahu fikum. Baik. Apakah ada penelpon lain, Mas Anggi? Silakan. Jika masih ada penelpon. Untuk para peserta di Zoom sepertinya. Oh ya, ini ada ya, masih ada ternyata. Masih ada penelpon Mas Anggi? Baik, kita lanjutkan ke peserta Zoom. Umu Anissa tadi sudah atau belum?
4: Sudah, Ustaz.
3: Oh, sudah. Kemudian Bunda, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عند الله لتشتروا ثمنا قليلا
1: شوف بقى ولا دي ثم
0: ثم

0: فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: جزاك الله، جزاك الله خيرا أستاذ.
1: إياكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Baik, Alhamdulillah peserta di Zoom sepertinya sudah praktik semua Ustadz, dan sepertinya tidak ada penelpon. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, mohon diberikan evaluasi dan nasihat penutup untuk mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Silakan.
1: Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja, mirsa Niaga TV dan Haku TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita belajar bersama membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-77 sampai ke-79. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca dari ayat 80 sampai ayat ke-82. 80 sampai 82. Dua, silahkan bisa dipersiapkan untuk bacaan berikutnya. Dan koreksi yang kita tekankan di malam hari ini adalah masalah panjang pendek. Tadi ada dua atau tiga peserta yang panjang pendeknya masih banyak salah. Dan panjang pendek ini lahan-lahan jari, kesalahan yang fatal. Sehingga bisa diperbaiki lagi, bisa di apa namanya diperbesar mushafnya ketika Qurannya kurang jelas, ataupun bisa dilatih lagi agar tidak ada kesalahan pada panjang pendek. Baik, demikian kita cukupkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Hamim atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan malam ini. Semoga bisa menjadi bahan materi dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Demikian kaum muslimin sekalian, para peserta, pemirsa dan pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Hapu TV dimanapun berada. Program tahsin kita malam ini, insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya di hari Kamis dan Ahad malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa mengajak, menyebarkan informasi program bermanfaat ini ke orang-orang terdekat, keluarga, atau ke kaum muslimin lainnya agar bisa mengikuti program yang bermanfaat ini dan mendapatkan faedah dengan menyimak atau mengikuti program siaran ini. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran on Air. Program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.
1: Adab-adab harian muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalatha amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-12, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ke-13, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

عليهم مُعصَدَةٌ في عمد ممددة.

0: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081 38 33 33 118, 081 38 33 33 118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444 43222 atas nama peduli muslim. Kode transfer dari non BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sakderengipun kawula nyuwun pangapunten nggih jamaah sedaya, anggene kawula matur mangke ngagem bahasa Indonesia. Kang wau Ustadz Abu Midat ngendika ngagem basa Jawi alus melitit sanget. Kula kuatos rencang kula niku kathah ingkang boten mangertos. Dados ngagem basa Indonesia kemawon saged nggih nyuwun pangapunten. Kula nggih tiyang Jawi ning Jawi model ngapak-ngapak mriku Banyumas. Mangke nggih malah dados geguyon. Bani ngapak. Yang pertama yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek Sawangan beserta staf, dan juga Bapak Dan Ramil beserta staf, serta Bapak Kepala Desa Ketep beserta staf, dan wabil khusus kepada jamaah masjid. Masjid apa Pak? Hidayatullah. Nur Hidayatullah, Masya Allah. Namanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti. Dan kepada hadirin wal hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Yang pertama tentunya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada suasana siang menjelang sore ini yang sangat cerah, sejuk ya, agak mendung sedikit, mudah-mudahan hujannya nanti malam saja. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita sudah mendapatkan nikmat dunia yang sangat-sangat luar biasa. Kados ngendakane pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumi faka'annaha hisab lahud dunya bihadha firiha." Kata Rasulullah, barang siapa seseorang pada suatu hari mempunyai tiga kenikmatan ini, maka dia seolah-olah sudah mencapai puncak kenikmatan dunia. Nikmatnya sudah pol, bapak-bapak sekalian, nggak ada yang menandinginya. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah dalam keadaan aman, sejahtera dan sentosa, damai. Aminan fi sirbihi, lingkungan kita aman. Tadi saya sudah nanglet Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, bagaimana Pak keadaan di ketep sini? Aman, alhamdulillah. Kalau aman itu berarti kita bisa kerja, bisa nandur, bisa ibadah bebas, ya, tidak ada gangguan sama sekali. Aman Pak Gen? Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa itu aman. Oleh karena itu dipelihara. Aman itu bukan tugasnya Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil saja, tapi tugasnya kita semua sebagai warga masyarakat untuk menjaga keamanan ini. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat wal afiat badan kita. Sehat apa mboten Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Tandanya orang sehat itu kalau tidak punya pantangan makanan. Makan sate boleh, makan buah-buahan enak ya. Makan susu kambing enak. Minuman yang manis juga enggak masalah. Mboten-mboten awisanipun. Ada yang sudah enggak boleh makan ini Ibu Bapak? Ada? Kalau enggak ada berarti kita sehat insyaallah. Ya. Sudah pernah cek laboratorium mboten Bapak? Ibu? Kalau cek laboratorium malah bikin enggak sehat ya. Hipertensi, asam urat, kemudian gula darah tinggi dan sebagainya, malah bikin stres. Alhamdulillah ini sehat walafiat, ini luar biasa. Semua makanan boleh kita makan, pengajian bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, nikmat yang ketiga adalah indahu kutu yaumi, mempunyai makanan yang kita makan setiap hari. Alhamdulillah bahan makanan pokok di ketep ini luber-luber, luar biasa ya, nandur apa saja bisa tumbuh, bisa panen. Nandur nopo Pak sakmenika? Cabe. Alhamdulillah, semoga nanti pas panen pas harganya mahal, 80.000 per kilo. Sakmenika per kilo pinten Pak reginipun? 30. Moga-moga nanti panen raya harganya pas mahal-mahalnya. Alhamdulillah. Punya makanan pokok yang dimakan, ya. Tidak ada yang kelaparan di ketep ini insyaallah. Mekaten nggih. Itu sudah nikmat luar biasa. Aman, badan kita sehat, bisa makan, kumpul jadi satu. Sudah tidak ada yang lebih nikmat dari itu. Coba bapak-bapak kalau uangnya banyak, kaya raya, tapi enggak sehat. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Kersa napa mboten, Pak? Dados tiyang sugih ning dahar menika mboten angsal, dahar niki mboten angsal. Kersa napa mboten? Ketek sedaya niki. Ada juga orang yang mungkin kaya, mungkin sehat, tapi enggak aman. Kerja enggak bisa, tandur enggak bisa, ibadah juga enggak bisa di beberapa wilayah di dunia ini. Ya, mungkin kayak di Suriah, di Palestina, atau di mana itu, negara kita, tetangga negara kita di Bangladesh. Orang Masya Allah terusir dari wilayahnya, terancam nyawanya, sebagian perang, enggak aman. Alhamdulillah di ketep ini aman, sejahtera, cukup. Ini nikmat yang luar biasa yang kita harus syukuri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'allahu bima ata." Yang artosipun sungguh sangat bahagia. Sangat bahagia itu paling bahagia. Siapa itu? Ada tiga lagi cirinya. Man aslama, ya barang siapa yang hidup sebagai orang yang berislam, orang yang beriman. Waruziko kafafan, nomor dua, diberi rizki yang cukup. Cekap napa mboten Pak rizki ini pun? Cekap? Cekap gini napa mawon? Rizki itu Pak, kalau enggak merasa cukup, itu enggak akan ada habisnya. Enggak ada akan habisnya. Hidup kita itu murah sebenarnya. Wong makan kita juga sehari 3 piring. Minumnya juga air putih, teh hangat gitu ya. Rumah juga bikin pakai bata, murah hidup kita. Yang bikin mahal itu bukan hidup tapi gaya hidup. Leres napa leres? Itu biasanya orang kota yang gaya hidupnya mahal. Kalau orang tetap ya insya Allah zuhud-zuhud, kona'ah-kona'ah, insya Allah. Kalau nafsu dituruti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, gak akan pernah puas. Senantiasa kurang, kurang, dan kurang. Bahkan kadang-kadang kita mendengar ada orang yang nyun sewu korupsi sampai miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Kalau uangnya dikumpulkan di masjid ini mungkin gak cukup masjidnya. Lah itu buat apa? Uang hidup juga gak lama. Hidup itu murah. Itu kalau gak pernah cukup seperti itu, baru bau tanah, baru selesai. Yang ketiga, wa qonnahullahu bima ata, dikaruniai hati yang kona'ah. Kona'ah menikah apa Pak? Artosipun leres, nerimo ing pandum. Babakan apa itu nerimo ini pun? Babakan dunyo. Diparingi pinten-pinten itu nerimo ing pandum. Alhamdulillah Gusti Allah, rezeki ini pun mekaten, insya Allah kawula ridho. Mboten nate ndresula, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah iri dengan tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya beli mobil baru, enggak usah iri. Tetangganya istrinya baru, enggak perlu iri. Tetangganya misalkan beli HP yang baru, enggak perlu iri. hanya masalah dunia. Tapi tetangganya misalkan, masya Allah ibadahnya rajin, sholat senantiasa di masjid, sedekahnya bagus, boleh nggak iri? Boleh yang seperti ini iri yang baik, itu namanya ghibtah. Bapak-bapak ibu sekalian, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita hidup sebagai orang muslim, kemudian rezekinya cukup, kemudian yang ketiga adalah Allah karuniakan kepada kita jiwa yang qanaah. Ini adalah kebahagiaan seorang manusia. Mengatakan bapak ibu sekalian, ya, paham? Itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya itu adalah menggunakan semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan manusia tidak akan pernah lepas dari keadaan tiga ini. Ya. Dari tadi kok tiga terus ya. Ini memang masya Allah ya. Manusia yang pertama adalah faida uqtiya syakara. Biasanya dalam keadaan suka, senang diberi karunia atau sedang dalam keadaan senang. Allah takdirkan dilala alhamdulillah yang nandur cabenya panennya luar biasa melimpah, tidak kena hama dan penyakit. Pas dipanen juga pas harganya mahal. Alhamdulillah syukur. Syukurnya bagaimana? Ada sedekahnya, ibadahnya meningkat. Oke. Nanti kalau diberi kenikmatan tetapi kok ngibadahi padha wae. Ora tahu sedekah malah pelit padahal dikasih nikmat. Itu namanya tidak bersyukur. Yang pertama, yang kedua, wa idza ibtala sabara. Apabila dia diberi sesuatu, ditimpa sesuatu yang tidak disukai oleh hatinya, oleh jiwanya, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang tertimpa segala sesuatu yang tidak disukainya, kenang musibah seumpami panene gagal, kewane do mati, anake sekolah wis lulus ning golek gawean ora oleh kulih, nganggur seumpami. Perasaan itu desbuni, sedih. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Oh, nanti kangen musibah napa dereng ibu-ibu, bapak-bapak segala sedaya, asring sabar. Karena kalau kita sabar kena musibah, insya Allah setiap musibah itu dapat mengurangi dosa-dosa kita. Apabila kita sabar saat terkena musibah, insya Allah sabar itu, musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga, idza adnaba istaghfara. Dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia itu yang bersih dari dosa dan khilaf. Orang yang beriman itu bukan berarti orang yang maksum, tidak pernah dosa, bukan demikian. Tetapi orang beriman yang baik adalah apabila terjatuh, terpeleset dalam perbuatan dosa, maka hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur, sabar, yang ketiga apa Pak? Istighfar. Udah kuncinya itu. Kalau manusia sudah bisa mengamalkan itu, insya Allah dia akan senantiasa bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Doanya itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ping pinten nika Pak doanipun? Saben dinten ping pinten niku diucap? Minimal 17. Saumpami ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah qobliyah wal ba'diyah yang 12, jadi berapa itu? 17 tambah 2, 19 tambah 2 lah itu ha. Berapa? 21 tambah qobliyah dan ba'diyah, berapa lagi? 12 ya. Banyaklah setiap hari. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nyuwun pitedah atau petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus itu maksudnya apa? Ya, seperti nama masjid ini adalah Nurul Hidayatullah. Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti jamaah masjid tetap ini yang sholat di sini, yang jamaah di sini mengharap supaya masjid ini menjadi wasilah kita mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali namanya masjid. Artinya yang pertama adalah ini tiga lagi artinya. Ihdinash shiratal mustaqim artosipun menika tiga. Kados ingkang dipun sampaikan ulama ingkang naminipun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Artinya ada tiga. Yang pertama adalah yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu hidayah taufik minallah atau hidayatullah atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus dari Allah dan tidak bisa diberikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah taufik berupa Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hidayah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Kenapa nggih? Alhamdulillah. Dengan Islam dan iman itulah kita bisa hidup menjalani mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keislaman kita. Ya. Ini hidayah yang luar biasa yang harus kita jaga sampai kita itu meninggal dunia. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Itu hidayah yang luar biasa. Tidak mengapa di dunia itu menjadi orang miskin, menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang kere saumpami. Ya, karena di dunia ini tidak semuanya orang itu kaya. Kadang ada yang sedengan, kadang ada yang miskin. Ya. Wonten ketep nika terus ngendi, Pak? Wonten ingkang sugih, wonten ingkang kere nggih. Sami nggih. Kata ingkang sugih napa sing kere? Insyaallah semuanya cukup. Gino pengge? Milih cukup daripada sugih. Setuju napa mboten, Pak? Kok namung setunggal ning nanti kongge. Bentene napa Pak, tiang sufi kali tiang cekap? Kalau orang cukup pasti merasa kaya. Setuju napa mboten? Setuju nggih? Kalau orang sugih, orang kaya pasti enggak merasa cukup. Apa? Tidak semua merasa cukup. Gimana Pak? Buktinya apa? Buktinya ya, orang kaya itu masih banyak yang melakukan korupsi. Gimana Pak? Yang korupsi itu bukan orang miskin, orang kaya-kaya. Mungkin hartanya kalau dimakan sampai meninggal dunia cukup, sisa. Tapi kenapa kok selalu korupsi? Hartanya banyak sekali. Kuncinya adalah karena di dalam hatinya itu tidak dikaruniai jiwa yang cukup. Oke? Oleh karena itu yang kita mohon adalah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang cukup. Dan yang paling berharga bagi kita semua adalah Islam dan iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu yang membuat kita itu semangat beribadah. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara hidupnya. Dan kadar hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala antara seorang satu dengan seorang yang lainnya itu benten-benten, Pak. Buktine nopo? Ternyata orang Islam itu ibadahnya ada yang semangat, ada yang biasa, ada yang melukro. Kula tanglet sak menika kali panjenengan sedaya. Jawab ingkang jujur. Engkang rutin sholat subuh berjamaah di masjid sekedik nopo kathah? Sekedik? Lho pripun niki? Pundi Ustaz Abdoyo? Jawab engkang jujur. Engkang rutin sholat subuh berjamaah di masjid sekedik nopo kathah?

pripun? Sing jujur sinten menika? Kadang sengetik, kadang kata. Berarti garwanipun ibu-ibu saya sedaya nika. Ning sing jujur mriki bapak-bapak. Niku Pak, saumpami panjenengan ngertos pahalanipun lan insyaallah sampun ngertos sedaya. Salat piyambakan wonten dalem kalih salat jamaah subuh wonten masjid. Pahalanipun kathah pundi? Kathah wonten masjid 27 derajat dibanding setunggal. Lah kok mboten semangat niku dos pundi? Sebabipun menapa? Napa adem, napa pripun? Pahalane saking Gusti Allah niku mboten diparingi teng masjid, mangke wonten alam akhirat. Kalau pahalanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dikasih cash langsung di depan masjid bisa diambil, pasti masjidnya bakal rame berjubel-jubel. Niku pasti. Saumpami cobi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala mobil di depan masjid, langsung bisa diambil. Gres. Kita mangkat apa mboten, Pak? Pripun, Pak? Mangkat? Pripun, Bu, menika? Sakmenika semangat niki. Mangkat. Pahalane kesa umpame diparingi sapa wonge bapak yang sholat teng subuh berjamaah ning masjid langsung ketemu bidadari ning arep masjid. Pripun, Pak? Mangkat apa mboten? Mangkat paling diasik ning arep. Itu kalau pahalanya kes. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalane sak mangke wonten swarga. Wonten ning alam akhirat, mboten sak menika. Wallahu indahu husnul ma'ad. Dan apa-apa yang di sisi Allah itu sesuatu yang paling baik, pasti paling baik pahalanya. Wonten alam donya kita namung ibadah, Pak. Kedah yakin luwih jelas pahalanya luwih akeh kok ora ya semangat iku pripun? Sebabipun menapa? Sebabipun menika wau. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda, benten-benten antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satu alhamdulillah, jangankan sholat subuh berjamaah, sholat tahajud saja sudah rutin. Alhamdulillah, ke masjid sebelum azan sudah di masjid, atau mungkin malah dia yang azan di masjid. Selalu mendapat sholat takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk. Yang lain, ada yang masbuk, ada yang keteteran, ada yang kadang sholatnya di masjid, kadang sholatnya di rumah. Kadang-kadang ada juga yang telinganya itu tidak mendengar sama sekali azan dari masjid, as-sholatu khairu minan naum, tidak mendengar sama sekali, padahal rumahnya di situ, masjidnya di sini. Kenapa itu, Pak? Telinganya kenapa? Kok enggak dengar azan? Kalau suaminya ada azan subuh, Bu, kemudian enggak bangun, diciprati mawon, Bu, ngagem toyo. Napa dipelorotaken katokipun? Setuju napa mboten? Setuju niki. Supados gregah kangingan. Intinya itu, Bapak-bapak sekalian. Kita senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam keadaan semangat. Semangat. Itu penting sekali. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Apa itu kok angel banget?

0: istilahnya. Yang kedua yang kita mohon adalah hidayah ilmu, irsyad wal bayan wad dilalah. Artinya kita itu belajar agama, rawuh ning pengaosan, maos buku-buku agama, tanglet kali pak kiai, pak ustad, para alim ulama, supados dong lan paham babagan agami. Senajan pengaosan sepekan sepindah nggih dirawuhi. Apalagi pengajian alhamdulillah dikasih sate sama minuman putih alhamdulillah. Sate napa-napa niku, Pak? Mangke dibuka piyambak coping iki. Mugi-mugi sate niku. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, tetapi tidak pernah hadir dalam pengajian, tidak pernah belajar agama, tidak pernah tanya kepada ulama dan pak kiai, tidak pernah membaca buku, tidak pernah berusaha supaya faham dalam masalah agama, itu namanya doanya tidak diamalkan. Karena belajar agama itu penting dan wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah semuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Akan dibikin faham tentang babagan agami. Itu tandanya orang yang baik nasibnya. Kata Rasulullah adalah yaitu orang yang paham agama. Faqih. Faqih istilahnya bukan hanya paham. Ngerti dong, nggih. Kemudian mengamalkan ilmunya itu, ya. Sudah tahu sholat subuh di masjid pahalanya 27 rakaat, 27 derajat daripada sholat di rumah, kok yo mboten tindak ke masjid niku pripun? Niku paham agama napa mboten? Paham nggih. Ning mboten dipun amalaken. Niku termasuk faqih napa mboten? Mboten. Namung paham ning mboten faqih niku. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah paham dan diamalkan. Faqih dalam masalah agama. Dan itu adalah orang yang nasibnya baik di dunia dan di akhirat. Dan orang yang nasibnya baik bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang paling berkuasa, bukan. Ya. Nyatanya itu siapa namanya? Korun. Sekarang namanya harta karun. Itu karena korun dulu, Pak. Korun siapa itu? Orang yang kaya raya. Kekayaannya masya Allah, kunci gudangnya sampai hampir satu apa itu gerobak nih, Pak, kertas gerobak Pak ini. Kunci gudangnya hampir segerobak itu, Pak, baru gudangnya. Lah hartanya itu seberapa? Ya berarti bergedung-gedung gitu. Tapi itu orang yang celaka, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang sombong dan celaka dengan hartanya. Makanya sekarang kalau harta karun itu kemungkinan sumbernya dari korun, harta karun. Orang kaya tetapi nasibnya di dunia tidak bahagia dan di akhirat nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dalil yang menjamin orang kaya adalah orang yang bahagia, orang kaya adalah orang yang pasti nanti mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwa wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala boten meresani rupa wujud panjenengan sedaya dan juga tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meresani apa Pak? Hati dan amal kalian. Jadi gak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau dia orang kaya berarti dia orang mulia. Mboten wonten. Dan juga tidak ada dalil yang menyatakan, oh si dia itu, si fulan itu kere miskin, berarti orang yang terhina. Mboten wonten. Sebab tanda kemuliaan seseorang itu bukan ada di hartanya. Setuju napa mboten, Pak? Kok alon gitu jawabipun. Artinya begini Pak, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian dikaruni harta yang banyak, janganlah menjadi orang yang sombong kemudian dia mengaku sesungguhnya Allah telah memuliakanku. Dan sebaliknya kalau kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang miskin, orang yang kiri saumpami Pak nggih, kemudian kita merasa hina, itu tidak benar. Yang benar adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisinya. Kembali kepada hadis yang tadi, bahwa orang yang nasibnya baik adalah orang yang paham masalah agama kemudian diamalkan ilmunya. Kalau sudah punya ilmu diamalkan Pak, jangan sampai tidak diamalkan. Kalau sudah tahu sholat jamaah di masjid lebih baik, bahkan pahalanya lebih banyak 20 derajat, 27 derajat, dia diamalkan. Contoh ya, kita bisnis, labanya 1 juta. Kemudian di bisnis tempat lain labanya 27 juta. Waktunya bersamaan. Kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang mana Pak? Jelas 27 juta langsung bisa beli mobil teruntung, langsung bisa beli apa itu motor NMAX dan sebagainya, langsung. Itu kalau masalah dunia. Lah ini masalah akhirat, masalah surga dan neraka, dan masalah yang kita pasti akan mendapatkannya nanti di akhirat. Yang ketiga, pertama tadi hidayah taufik minallah, yang kedua hidayah ilmu, yang ketiga adalah hidayah istiqomah. Istiqomah, istiqomah itu apa Pak? Istiqomah itu putrine Pak Lurah niku lho Pak. Nggih. Wonten napa mboten sing asmanipun istiqomah? Nek wonten dipadosi mawon Pak, biasanipun larine sae insyaallah. Istiqomah artine ajeg, nggih leres. Ajeg napa sabat napa tetep di dalam mengamalkan amal soleh. Sampai kapan? Dumugi pejah. Kapan pejah ibu? Kapan Pak? Untuk nikah mengertos? Benjang ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Menika rahasianipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang disuwun menika yuswa ingkang panjang barokah lan pejang ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Istiqomah beramal soleh setiap hari, setiap waktu, menghabiskan umur kita dengan amal soleh sampai kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah wafatkan kita, itu artinya kita telah selesai tugas kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita telah beristirahat. Karena ad-dunya darul imtihan, wa darul amal. Dunia itu adalah tempat untuk kita diuji dan tempat untuk kita beramal. Adapun akhirat nanti adalah darul jaza wa darul adab. Tempat untuk kita itu dibalas dan tempat kita untuk diazab. Apakah kita akan mendapatkan surga atau kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung apa yang kita tanam saat di dunia. Apakah yang kita tanam amalan soleh ataukah yang kita tanam adalah amalan toleh, amal kebaikan ataukah amal keburukan. Dan jika kita telah meninggal dunia, ya, berarti telah datang kepada kita hari kematian kita, yaitu hari kiamatnya kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktunya tidak panjang Bapak-bapak sekalian. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in sanatan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan tidak banyak yang melebihi usia itu. Jadi jatah hidup kita itu 60 sampai 70 tahun kira-kira. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Panjenengan sedaya pun pinten Pak Yuswanipun, rata-rata pinten menika Pak? Pinten Pak? 50 nggih. Nggih monggo, dietang tiyang Mbak, saumpamipun 50 nggih kirang langkung kantun pinten taun ngaten Pak. Kalau usianya 50, kalau saumpama Allah kasih 70, ya kurang 20 tahun lagi game over. Nggih Pak. Itu kalau normal sehat. Tapi biasanya kalau warga kampung dan ke desa, insya Allah biasanya usianya panjang-panjang, sampai 85 tahun, 90 tahun masih banyak. Kalau orang-orang dulu makanannya itu apa itu sehat-sehat, godokan-godokan, minumnya juga cuma air putih dan sebagainya. Ini awet panjang. Ini rata-rata warga ketep di Tendisoni pun Pak, sampai minilai donyong ini Pak, biasanya pun tersikat aja Pak yang kebunung 10 tahun. Kasih alhamdulillah. Kalau di Indonesia menurut BPN, ya, Balai Pusat Statistik, itu rata-rata usianya 73 tahun orang Indonesia. Kalau orang Jogja rata-rata 73-75 tahun. Ya orang tetap silakan, kalau 80 tahun alhamdulillah. Jadi di akhir usia kita marilah kita banyak beramal soleh, banyak memperbanyak kebaikan. Karena kesempatan itu tidak akan pernah berulang, ya, tidak akan pernah berulang, tidak pernah di replay. Kalau sudah di akhirat, kita tidak pernah bisa kembali ke dunia ini. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang golongannya orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Mereka mengatakan Rabbirji'un. Ya Rob, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali amalan solihan fima taraktu, katanya. Supaya saya bisa beramal di dunia itu dengan amal soleh yang dulu di dunia sering saya tinggalkan. Apa itu amal soleh? Sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat-sholat yang lainnya, sedekah, ya, kemudian beramal soleh yang lain yang banyak sekali yang kita tinggalkan. Marilah kita perbanyak amal soleh di dunia mumpung kita masih hidup dan kita diberi yang namanya umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak-bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' hisalin. Tidak akan beranjak kaki seorang manusia Di hari kiamat nanti, kecuali akan ditanyakan kepadanya tentang empat perkara atau empat hal. Wa an umrihi fima afnah, yaitu yang pertama tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Apakah untuk yang kemaksiatan ataukah untuk kebaikan? Semuanya kita telah melukis kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui adalah rapor kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kagem nopo Pak? Umurimu niku telas kagem nopo? Setiap hari. Yang kedua, wa an sababi fi mabla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan masa muda itu? Untuk foya-foya, untuk dolan, ataukah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa muda yang sudah berlalu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, harta itu diperoleh dari mana? Dan yang kedua, dari mana harta itu diperoleh? Yang kedua adalah untuk apa harta itu dihabiskan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harta itu diperoleh dari jalan yang halal atau yang haram? Yang kedua, kemana harta itu dihabiskan? Untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk sedekah, untuk infak, ataukah hanya untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa an jismihi madza fima fa'ala, dan tentang badan kita, setiap hari capek letihnya kita kerja kita dan capek kita, apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk hal-hal yang mubadir atau hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu akan ditanya nanti di akhirat, yang setiap kita pasti akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, dan tidak ada satupun amalan kita yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Cekap napa cekap? Napa malih? Malih. Nggih, mboten napa sekedap malih. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman babakan hidayah ini, Bapak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artosipun sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebagai orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa, khairul anbiya wal bashar, sebaik-baik nabi dan manusia, tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia yang dicintai, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hidayah itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memohonnya? Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, atau banyak sekali hadis-hadis yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Dan doa-doa mohon hidayah yang lainnya. Kenapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang dicintainya? Sebabnya begini, Pak. Ada ceritanya ini. Yaitu tatkala pamannya yang bernama siapa, Pak? Paman Rasulullah, paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib dikatakan di sini, lamma hadarat Abu Thalibin wal fa'al wafatu. Tatkala paman Abu Thalib itu akan meninggal dunia, sakaratul maut, akan meninggal dunia, sudah ciri-cirinya mau meninggal dunia, Pak, mau pecah. Ciri-cirinya biasanya apa, Pak? Dingin, sudah enggak mau makan gitu Pak ya. Ini apa betul Pak? Tanda-tanda ini Pak berarti. Tanda-tanda kematian itu banyak Pak. Ada duka-dukanya. Di antaranya rambut kita memutih. Pun nonton apa dereng? Pun? Alhamdulillah. Kemudian sakit-sakitan. Pun sakit-sakitan apa dereng Pak? Sering Pak sakit? Alhamdulillah. Kemudian yuswanipun sampun langkung saking kawan dosa tahun. Langkung apa dereng Pak? Pun pinten nih kok Pak tanda-tanda nih pun? Tiga Pak nge? Alhamdulillah ini berarti diperingatkan Pak. Oh berarti saya sudah bau tanah. Enggak usah neko-neko. Kudu akeh ngibadah. Lan amal soleh. Wis ora suwi meneh bakal tindak dumugi alam akhirat. Gino apa nggih, Pak? Daripada sehat wal afiat rambutnya masih hitam, masih gagah, enggak pernah sakit. Tiba-tiba blek. Nilar donya. Wonten apa mboten, Pak? Wonten wong sing lagi bal-balan niku sehat, ngerti-ngerti ngletak lulus langsung bablas nggih wonten kok, Pak. Niku malah mboten siap-siap biasanya. Alhamdulillah kita kadang diberi sakit. Kalau sakit malah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sering istighfar. Lah kalau sehat istighfar apa mboten, Pak? Supi. Supi apa mboten, Pak? Pripun Bu menawi sehat istighfar apa mboten? Oh, rajin ibu-ibu kalah bapak-bapak ini loh. Alhamdulillah Pak kalau diberi sakit kita jadi ingat loh, berarti kita lemah. Kita hampir meninggal dunia, banyak sedekah, banyak amal soleh gitu. Gak usah terlalu ngoyo masalah dunia. Gitu. Jadi ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib. Ternyata di sebelahnya paman Abu Thalib ada dua orang yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Siapa Abu Jahal? Termasuk pamannya Nabi, tetapi dia orang kafir, orang musyrik. Abdullah bin Abu Umayyah juga orang kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemas karena pamannya Abu Thalib ini dalam keadaan mau meninggal dunia, belum masuk Islam, belum menerima dakwahnya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul ngomongo la ilaha illallah tahlil la ilaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah." Satu kalimat yang bisa saya jadikan bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Diseru sampai Nabi mengatakan tiga kali kepada pamannya Abu Thalib, tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, sahabatnya itu, sahabat karibnya Abu Thalib, mengatakan atarghabu an millati Abi Muthalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib? Kemudian dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, izinlah pamannya meninggal dalam keadaan belum menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pamannya tidak mendapatkan hidayah taufik minallah. Walaupun Kanjeng Nabi mengharapkan itu, walaupun Kanjeng Nabi berdakwah kepada pamannya, tetapi pamannya meninggal dalam keadaan belum menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hendak mendoakan kepada pamannya. Kemudian ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Dalilnya apa? Makana linnabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin. Tidak patut, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, tidak boleh. Walaupun saudaranya sendiri. Jadi Paman Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan belum menerima Islam. Kemudian Nabi kecewa, menyesal, kemudian ingin mendoakan, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada karib kerabat yang meninggal dalam keadaan sebagai musyrik, kita boleh bertakziah, tapi kita tidak boleh mendoakannya. Dari kisah ini Bapak-bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya yang paling penting bagi seorang manusia yang terakhir yang perlu disampaikan oleh Rasulullah adalah kalimat La ilaha illallah, supaya dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa makna kalimat La ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang berhak disembah di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bang? Tidak ada yang berhak disembah. Allah yang menguasai di laut dan di lereng-lereng gunung, di pojok-pojok desa, di langit dan di bumi, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Apabila kita ingin keselamatan, terhindar dari kemadharatan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kita di lereng gunung seumpama ingin hidup tentram atau panen, ingin panen-panennya ingin melimpah. Mohon kepada Allah, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang dikasih sesaji, macam-macam ingkung, jenang, ya macam-macam dikasih di sawah. Untuk apa itu? Memohon kepada yang bau reksa supaya panennya melimpah. Menikah apa pak berkatan? Terus yang apa boten mriki? Boten nggih, alhamdulillah. Yang kedua, bahwasanya apabila kita ingin kita mendapati saudara kita yang hendak meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah. Saudara kita akan meninggal dunia, jangan takut, jangan malah tinggal pergi. Tolong, tolong, tolong, tolong. Kakang keluar mati, jangan bangga. Jangan ditinggal pergi. Kita tungguin, kita bisikan kalimat La ilaha illallah. Lakinu mautakum La ilaha illallah. Talkinkan kepada kalian kalimat La ilaha illallah. Kenapa bapak-bapak ibu sekalian? Karena barang siapa yang akhir dari kalimatnya La ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang enggak gampang. Kalau selama hidupnya tidak pernah zikir, tidak pernah tahlil, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kadang-kadang ditalkin juga susah, Pak. Pun ngalamin apa dereng, Pak? Enggak nyambung, Pak ya? Betul. Ya. Pernah dalam sebuah majalah saya baca, ya, orang mau meninggal dunia, ditalkin kalimat La ilaha illallah, tapi ngomongnya apa? Sekak, sekak mati, sekak ster, sekak, sekak, begitu. Dan ini kisah nyata. Kenapa kira-kira? Karena waktu hidup di dunia jarang sekali melakukan sholat, sibuk dengan sekak, papan catur, ya, bahkan sering meninggalkan sholat hanya gara-gara sekak, sekak, ster, dan sebagainya. Ada yang meninggal dunia, mau meninggal dunia, ditalkin kalimat La ilaha illallah, tetapi apa yang keluar? Gul, gul, gul. Kenapa Pak kira-kira? Karena sepertiga malam itu sering bangun, kemudian ke kamar mandi, kemudian gelar sajadah, ternyata sajadahnya digelar di depan TV. Dinyalakan TV-nya bal-balan. Bukan digelar di musola, sholat tahajud, tetapi nonton piala dunia. Biasanya itu sepertiga malam. Dan itu kenyataan, saya pernah ngalami seperti itu. Mentalkin orang, saya suruh kalimat La ilaha illallah Fakir, La ilaha illallah nyebut, nyebut Fakir gitu. Karena sedulur ya tepat. Yang disebut kul, kul. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kematian yang husnul khotimah dan kalimat yang akhir dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan sebagai muslim yang husnul khotimah dan ditakdirkan sebagai ahlul jannah. Hikmah tasih ya Pak, sekedar melewat. Kalau tambahin sedikit. Hikmahnya diantaranya adalah kita diperintahkan untuk mencari khalil atau sahabat yang baik agamanya. Karena Abu Thalib ini meninggal dunia belum menerima syariat Islam, di antara sebabnya karena salah memilih sahabat dan teman hidup. Padahal agama kita akan terpengaruh dengan temannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Agama seseorang itu terpengaruh agama teman atau sahabatnya. Oleh karena bapak-bapak sekalian yang punya anak-anak remaja, yang punya anak-anak pemuda, anak kecil, mohon dicek pergaulannya. Sekolahnya disekolahkan yang baik, disekolahkan Islam, kalau bisa pergaulannya dijaga hati-hati. Kemudian di HP-nya itu selalu diperiksa, ya. Jangan sampai diumbar begitu saja. Ya, karena teman ini pergaulan pengaruhnya sangat besar sekali. Dikontrol, jangan sampai mempunyai teman yang buruk sehingga dia pun akan menjadi buruk. Dan seseorang akan menjadi buruk biasanya sumbernya adalah teman-teman bermainnya. Teman bermainnya dikontrol dan diawasi. Kemudian hikmah yang lainnya diantaranya adalah seorang nasibnya itu akan ditentukan oleh bagaimana keadaan akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sesungguhnya seseorang itu terakhirnya itu akan sangat menentukan. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana akhirnya. Apakah su'ul khatimah? Apakah husnul khatimah? Dan husnul khatimah itu adalah hanya bagi orang-orang yang istiqomah. Oleh karena itu caranya bagaimana? Isi setiap waktu dan hidupnya dengan amal soleh dan kebaikan, supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia meninggal dunia. Seseorang itu pecah dalam keadaan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang kafir, dalam keadaan sebagai seorang yang ahli maksiat atau dalam keadaan sebagai orang yang taat, dalam kebaikan atau dalam keburukan, dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan nasibnya di akhirat itu sangat berbeda sekali. Dan seseorang dimatikan itu, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, berdasarkan kebiasaan dan tingkah laku kita sehari-hari. Kebiasaannya seperti apa? Kalau kita kebiasaannya sebagai orang yang soleh, ahlul majid, ahlul sedekah, ahlul ibadah, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga, ya, selalu senantiasa menjaga sholat lima waktu di masjid, bapak-bapak. Nanti mohon setelah pengajian ini sholat subuhnya di masjid. Setuju apa mboten, Pak? Setuju? Setuju. Siapa tahu amalan sholat subuh berjamaah di masjid adalah amalan yang kita andalkan saat kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Jadi kalau kita meninggal dunia, kita sudah mempunyai amalan yang diandalkan untuk menghadap kepada Allah. Bekalnya apa? Seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada pamannya la ilaha illallah walaupun tidak berhasil. Oleh karena itu supaya kita husnul khotimah dan kita mati dalam keadaan demikian, kita senantiasa berdoa mohon hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah itu tanpa pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gini apa nggih? Ibu-ibu saya pesan, nanti kalau sudah di rumah, sudah subuh, azan, ternyata bapaknya tidak bangun, silahkan diganjur aja sampai tidur itu. Diciprati dulu Pak, Bu. Diciprati kalau nggak bangun, dipelorotkan saja sarungnya. Kalau nggak bangun bagaimana? Ya sudah, itu sudah diusahakan. Pokoknya terus ditelateni sambil tidur, didoakan, saling bantu membantu. Bapak-bapak sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Dan yang penting adalah pengajian bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar retorika, tapi yang penting dipahami dan diamalkan supaya ilmu kita barokah. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ketakwaan, keistiqomahan, dan diambil dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhirat digolongkan sebagai ahli jannah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari teman-teman Peduli Muslim Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini, dan kami membawa amanah dari para muhsinin dan donatur untuk menyampaikan sedikit rezeki kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi mohon itu diterima dengan rasa syukur sebagai perhatian kami sebagai sedulur semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ngaten Pak Ibu nggih? Yang belum kebagian, insya Allah nanti di lain waktu semoga kita bisa sowan lagi ke sini, bisa membawa yang lebih apa Pak? Lebih banyak Pak ya, lebih barokah insyaallah. Ini sebagai simbolis ya, nanti kita serah terima. Oleh karena itu waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustaz Abu Migdad sebagai pembawa acara. Fadhil, syukurlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa Qutifi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita dengan limpahan yang begitu banyak, yang tidak mungkin mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi ini, mulai pagi ini kita akan membahas satu kitab yang penting untuk kehidupan kita sebagai obat untuk kita, sebagai petunjuk, ya, obat untuk kehidupan kita, hati kita, yang ditulis kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana kitab ini ditulis berdasarkan pertanyaan yang datang kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertanyaan itu datang kepada beliau dari seseorang ibtuliya bibaliyatin, seseorang yang diuji dengan suatu ujian, yang orang itu faham betul seandainya ujian itu terus-menerus ada pada dirinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka orang itu bertanya bagaimana cara untuk mengatasi ujian itu, bagaimana cara menghadapi ujian itu, bagaimana solusinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis langkah solusi daripada ujian yang menimpa orang tersebut. Maka ditulislah kitab ini. Maka beliau menulis sebagai jawaban oleh beliau, dari beliau. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengawali memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah pembukaan yang paling baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajuri. Beliau mengatakan, ahakuma istuftiha bihil kalam alhamdulillah maulana al-karim. Sesuatu yang paling berhak untuk memulai perkataan adalah pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pujian untuk Allah yang maha mulia. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah pun demikian, memulai perkataannya, memulai jawabannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, faqad thabata fi sahih al-Bukhari. Terdapat hadis dari sahabat, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti Allah turunkan obatnya. Maka demikian juga masalah musibah yang menimpa orang tersebut, maka musibah yang seandainya terus-menerus tidak dicarikan solusinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengawali jawabannya dengan bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, likulli dawa'in da', likulli da'in dawa', setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara bi idznillah. Kalau obat itu pas mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah pasti akan sembuh. Ya. Dengan izin Allah, penyakit itu pasti akan sembuh. Kalau obat itu persis bisa mengenai titik masalah yang ada. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti menurunkan obatnya. Yang mengetahuinya, ya, orang yang mengetahuinya, dan ada orang yang tidak mengetahuinya juga. Ya, artinya, ya, penyakit dan obatnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Maka beliau mengatakan, al-haram, penyakit menua. Penyakit menua ini satu hal yang tidak mungkin kita cari obatnya. Semua orang akan menua, semua orang akan ada saatnya, ya, bertambah usia, dan itu tidak akan ada obatnya untuk mengembalikan dia seperti anak muda. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan langkah-langkah supaya terlihat lebih muda, tetapi mungkin itu hanya nampak wajah saja, tetapi bagaimana dengan fisiknya? Maka fisiknya pasti lemah sebagaimana layaknya usia dia telah menua. Dan itulah satu hal yang tidak mungkin ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumus setiap penyakit pasti ada obatnya, hadza ya'ummu adawa'il qalbi war-ruhi wal badan wa adwiyataha. Ini sifatnya umum untuk semua penyakit. Apakah itu penyakit hati, penyakit ruh, maupun penyakit badan. Setiap penyakit, apakah itu penyakit untuk hati, ruh, atau badan, pasti juga ada obatnya. obat untuk penyakit hati, obat untuk penyakit ruh, obat untuk penyakit badan, itu semua ada obatnya. Wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan juga sebagai penyakit. Ya, bodoh itu juga sebuah penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pertanyaan sebagai obat dari penyakit kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi safar, kami keluar dalam satu perjalanan panjang, kemudian fa asaba rajulan minna hajarun, ada di antara kami yang tertimpa batu, ya, disebabkan karena tertimpa batu itu maka kepalanya sakit. Namun dalam keadaan sakit tersebut, ihtalama, orang tersebut ya mimpi basah. Maka fa'asa'ala ashabahu, orang yang sakit dan lalu mimpi basah itu bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada yang lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian memandang bahwa aku ini dalam keadaan semacam ini memiliki keringanan untuk bertayamum? Maka orang-orang di sekitar menjawab, mana jidulaka rukhsah, ya, kami tidak mendapati, ya, tidak memandang bahwa engkau ini layak mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Wa anta taqdiru alal ma, dan engkau itu mampu untuk menggunakan air. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu musim dingin. Faghtasala, kemudian orang itu pun mandi sebagaimana itu yang menjadi pandangan para sahabat pada saat itu yang ikut bersama orang tersebut. Namun apa yang terjadi, famat, orang itu justru malah meninggal. Kemudian falamma qadimnya, kata qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, ketika kami datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi dikabarkan tentang hal ini, bahwa dalam perjalanan ini ada orang yang terkena tertimpa batu, kemudian kepalanya sakit, kemudian beliau ternyata mimpi basah. Dan dia bertanya apakah adanya rukhsah untuk dia. Tapi orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan untuk bertayamum. Maka dia pun mandi sebagaimana layaknya orang sehat mandi. Namun ternyata disebabkan itu dia meninggal. Dikabarkan hal ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, qataluh, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya secara tidak langsung, semoga Allah memuduh mereka. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka tanya dulu kalau memang belum tahu? Bukan langsung menjawab. Fa inna ma shifa'ul 'ay as-su'al, karena sungguh ya obat dari kebodohan itu tanya. Maka Nabi sallallahu dalam hal ini menjadikan kebodohan sebuah penyakit. Menjadikan ketidaktahuan sebagai sebuah penyakit yang harus diobati. Dan obatnya adalah bertanya, as-su'al. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas menyebutkan beliau ya mendapatkan ilmu di antaranya adalah bilisanin sa'ul, dengan lisan yang suka tanya. Ya, dengan lisan yang mudah bertanya. Bertanya untuk apa? Untuk menambah wawasan dia, bertanya untuk menambah pemahaman dia. Dalam keadaan itu kata Nabi SAW, innama kana yakfihi ayyatayammam, cukup bagi dia itu untuk bertayamum. Wa ya'siru aw ya'sibu ala jarhihi khirqatan, kemudian di lukanya itu ya ditutup pakai kain ya, kemudian summa yamsahu 'alaiha, cukup luka yang ditutup oleh kain itu, kainnya diusap pakai air, enggak perlu mandi, enggak perlu kemudian menyiramkan air ke lukanya sehingga membuat dia yang tadinya pantang air enggak boleh kena air, ya. Dan dia memaksakan kena air, ya, yang pada akhirnya meninggal. Disinilah penyakit kebodohan yang kemudian Nabi SAW, ya, sampaikan solusi dari penyakit tersebut, obat dari penyakit tersebut adalah bertanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh kepada kita di antara penyakit yang ada. Dan semua penyakit ada obatnya. Dan juga kata beliau, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini sebagai obat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran bagi orang-orang mukmin itu adalah petunjuk dan penawar dan syifa, obat bagi kaum mukminin. Dalam ayat lain di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mukminin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, minal qur'an, min di sini kata Ibnu Qayyim, minha huna li bayanil jinsi la litab'id, wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, dari di sini adalah penjelasan untuk penjelasan jenis Al-Quran. Jenis yang artinya Al-Quran itu secara keseluruhan sebagai obat. Bukan litab'id, bukan sebagian ayat tertentu saja yang bisa menjadi sebagai obat. Nggak. Jadi keseluruhannya ini, ya, bisa dijadikan sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mu'minin. Dan kemudian beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh bahwasannya Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai penawar dari penyakit. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit al-jahl, kebodohan, wasyak war-raib, penyakit keragu-raguan. Ya. Bahwa Al-Quran ini obat secara umum untuk segala penyakit. Contoh sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id, beliau mengatakan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha." Sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW yang melakukan perjalanan panjang. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhum. Kemudian mereka singgah di salah satu suku bangsa Arab. Maka mereka pun, ya, layaknya di masa silam mereka rombongan perjalanan, rombongan safar itu biasa datang ke suatu suku, singgah di suatu suku, dan mereka akan disambut sebagaimana layaknya tamu. Ya. Maka mereka pun melakukan hal yang sama. Namun ternyata suku tersebut tidak mau menyambut mereka. Mereka ditolak. Dalam perjalanan tentunya mereka membutuhkan hidangan, makanan, minuman. Maka mereka singgah, namun ternyata mereka bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak mendapatkan jamuan. Mereka ditolak oleh suku tersebut. Namun qadarullah, ternyata setelah mereka menolak kedatangan para sahabat, singgahnya ke suku mereka, pemuka suku mereka Ludigha sayyidu dzalika al-hayy, ternyata pemukanya, pimpinan sukunya, ya, dia terkena sengatan ular. Fasa'au lahu bi kulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Falam yanfa'uhu syai'. Ya. Karena yang namanya pimpinan, pemuka sakit, maka segala macam cara akan dilakukan supaya menyembuhkan dia. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Segala macam cara dilakukan untuk menyembuhkan pimpinannya. Namun ternyata semua cara tidak mempan, tidak bisa menyembuhkan sengatan ular yang menyengat pimpinan mereka. Maka sebagian mereka berpikir, bagaimana kalau kita minta tolong rombongan yang tadi kita tolak ke sini. Maka benarlah mereka minta tolong ke rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal-awal mereka ditolak. Maka terjadilah kesepakatan, ya, bahwa mereka mau menolong dan mengobati, tapi dengan catatan mereka harus dijamu. Maka mulailah itu disepakati. Dan kemudian salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fantalaqa yatful alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kemudian mulai meruqyah dengan dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fantalaqa yatful alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kemudian mulai meruq

Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat. Ya, bahkan itu adalah penyakit badan, sengatan ular. Yang kita berpikir sekarang ini bahwa yang namanya Al-Quran itu hanya untuk ruqyah, itu hanya untuk orang yang kesurupan. Nyatanya tidak. Di dalam hadis ini bahwa ruqyah ini juga berlaku untuk sakit-sakit fisik bisa saja. Ya, bukan hanya sakit hati yang dikuasai oleh bangsa jin. Ya, tetapi di sini hasil dari sengatan ular sekalipun bisa sembuh dengan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan, ketika sampai, kemudian cerita kepada Nabi Shallallam, maka kata Nabi, "Wa ma yudrika annaha ruqyah. Qad asabtum." Kalian tahu dari mana kalau itu adalah ruqyah? Dan ini adalah benar. Kalian telah benar. Langkah kalian tepat. Ya, dengan meruqyah itu adalah langkah yang tepat. Ya, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh. Obat adalah obat. Ya, yang menyembuhkan Allah. Perantara Al-Quran. Wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum, kalian telah tepat. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman. Ya, Nabi SAW mengatakan bagi, maksudnya tadi jatah, karena tadi ada kesepakatan, ya. Mereka dijamu, kemudian memang disembelihkan kambing, ya. Ya, kata Nabi SAW, kalian juga bagi untuk saya bagian tertentu harusnya. Ya, artinya di situ boleh Nabi Sallam makan dari hasil tadi ruqyah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri beliau memiliki testimoni dan pengalaman. Kata beliau, "Makathtu bi Makkah muddata ta'tarini adawa." Muddatan ta'tarini adawa'un. Aku pernah tinggal di Mekah ya beberapa saat, dan pada saat itu ada penyakit-penyakit yang menimpaku. Ya, orang lagi merantau ya, ibaratnya lagi merantau jauh dari sanak keluarga, kemudian sakit. Terus kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wala ajidu tabiban wala dawaan. Saya tidak mendapati ada tabib, ya. Tidak ada tabib dan tidak ada tidak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka aku ya mencoba untuk melakukan langkah penyembuhan dengan membaca surat Al-Fatihah. Membacakan sendiri. Membacakan sendiri. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Maka aku melihat ada dampak positif yang sangat luar biasa. Artinya sembuh. Ini testimoni beliau sendiri. Beliau di Mekah sakit. Gak ada obat, gak ada tabib. Maka beliau bacakan Al-Fatihah pada area yang sakitnya. Dan beliau melihat dampak yang sangat luar biasa, dampak positif yang sangat luar biasa. Kemudian fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman, dan aku juga sampaikan hal itu kepada orang-orang yang merasa sakit. Fa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan banyak dari mereka yang juga sembuh dengan cepat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Allah juga menurunkan penyakitnya. Maka tidak ada penyakit yang turun obatnya tidak ada. Semua penyakit pasti ada obatnya. Apakah itu penyakit hati?

0: hati, apakah itu penyakit jasmani atau rohani, ya pasti Allah juga turunkan obatnya. Dan di antara obat adalah Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Dan hal itu sudah disebutkan dalam hadis dan testimoni Ibnu Qayyim Al-Juziyah sendiri yang beliau mengalaminya langsung ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Namun ketika membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, sebagai sarana penyembuhan untuk penyakit, ada sesuatu yang harus diperhatikan, kata beliau. Walakinna hahuna amrun yanbaghi at-tafattun. Padahal ini menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk pengobatan, itu ada sesuatu yang harus dipahami betul. Apa itu? Annal adhkar wal ayat wal ad'iyah allati tustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Bahwasanya ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa, doa-doa yang kita maksudnya untuk ruqyah tadi, yang kita jadikan sebagai sarana untuk meruqyah, itu harus diyakini bahwa itu semuanya adalah sesuatu yang sangat nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan bisa menyembuhkan. Harus yakin. Ya, kitanya sendiri malah enggak yakin. Maka itu juga pengaruh. Kita dalam membacanya ada ketidakyakinan, kurang yakin, ya itu juga mempengaruhi. Maka hal ini juga akan pengaruh. Keyakinan kita terhadap apa yang kita baca, ya, ini akan mempengaruhi efek dari Al-Quran yang dibacakan untuk penyakit tadi. Juga selain itu, pas untuk posisi atau objek yang sakit, ya, selain yang membacanya memiliki keyakinan yang kuat, juga pas kepada yang dibacakan, ya, maka itu akan memberikan pengaruh satu sama yang lain. Oleh karenanya terkadang satu yang ini terasa nampaknya kok kurang, terasa tidak ada atau kurang pengaruh, yang ketika yang satunya membaca lebih pengaruh. Boleh jadi itu bukan soal Al-Qur'annya yang mempan dan tidak mempan, tetapi keyakinan yang membacanya, ya, keyakinan yang membacanya, juga objek mengenai atau tidaknya, tepat sasaran ataukah tidaknya. Ya, sebagaimana umumnya, ya, yang namanya obat, ya, obat itu akan bisa berdampak positif, yang kita minum, semuanya obat yang kita minum, kalau itu pertama obatnya adalah obat yang, artinya dia obat yang bagus kualitasnya, yang kedua adalah ketika dia bisa tepat sasaran mengobati, maka akan cepat sembuh. Tapi kalau ternyata kurang tepat sasarannya, kemudian juga kualitasnya nggak bagus, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang kurang kepada penyembuhan suatu penyakit. فَمَتَ تَخَلَّفَ الشِّفَاءُ كَانَ لِضُعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ. Maka ketika kesembuhan itu terlambat, maka itu bukan karena kesalahan Al-Qur'annya, tetapi karena kesalahan lemahnya orang, keyakinan orang yang membacanya. Auli adami qabulil mahallil munfa'il, atau karena kurang tepat sasarannya. Auli mani'in qawiyyin fihi yamna'u au ayyanja'a fihi dawa, atau ada hal yang menghalangi untuk mengenai sasaran yang menjadi objek pengobatannya. Ya. Jadi kemungkinannya kalau ada hal yang kurang terlihat efek positifnya, maka ada kemungkinan pertama dari yang membacanya atau kurang tepat sasarannya, atau ada penghalangnya, sudah tepat sasaran tapi ada penghalangnya. Nah, ini juga ada potensi yang membuat lambatnya penyembuhan. Kita contohkan sebagai ruqyah adalah doa, seumpamanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa itu memiliki kekuatan dalam apa namanya? Doa itu memiliki kekuatan dalam daf'il makruh wa husulil matlub, dalam menampik madarat. Juga memiliki kekuatan doa itu memiliki kekuatan dalam menempuh suatu yang diinginkan. Artinya kita ingin sesuatu dengan doa itu, doa itu bisa sangat kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan. Dan doa itu sangat kuat untuk menahan apa yang tidak diinginkan oleh kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari musibah. Maka doa itu sangat kuat untuk bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Tapi walakin qad yakhtalifu anhu atharuhu. Terkadang doa itu juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, ya, terhadap dampak positifnya. Ya, yang satu doanya masya Allah mujarab, mustajab. Tapi yang satu doanya mungkin kurang mustajab. Itu bukan salah doanya, tetapi li dha'fi fi nafsihi. Imma li dha'fin fi nafsihi. Tapi karena pertama kemungkinan adalah lemahnya pada diri yang doa. Bi ayyakuna du'aan, atau lemahnya pada doa tersebut karena doa tersebut la yuhibbuhullahu fihi minal udwan, karena isi doanya adalah isi yang tidak baik. Ya. Isi doa yang tidak baik itu seperti apa? Kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa hambanya malam yakun ithman, selama doa itu adalah bukan doa yang bermuatan dosa, au qati'atir rahim, atau doa yang bermuatan memutus tali silaturrahim. Maka doanya memang dia bukan doa yang baik, bukan doa yang Allah sukai, sehingga dia tidak memiliki efek yang positif, ya. Atau selain karena doanya tersebut, boleh jadi wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah, atau karena lemahnya hati ketika memanjatkan doa itu. Ketika dia memanjatkan doa, hatinya masih lalai. Ya, maka doa juga akan melemah kualitas. Hatinya tidak yakin dengan doanya. Padahal Nabi SAW menyebutkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara hati kalian ini yakin akan diijabah. Ini ketika kita berdoa, ternyata kita kurang yakin dengan doa, maka efek doanya pun akan melemah. Efek doa untuk penyembuhannya juga akan melemah. Nabi mengatakan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Maka boleh jadi obat berupa doa itu tidak berefek disebabkan karena hati yang dia memanjatkannya dalam keadaan yang lalai. Atau dia sudah fokus, doanya juga tidak bermuatan dosa, tetapi ternyata ada mani', ada penghalang yang membuat doa itu tidak berefek. Seperti apa penghalang tersebut? Seperti seumpamanya orang tersebut, dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka ini juga akan menghalangi efek doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi menukil ayat, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal salihlah. Ayat yang lain juga Nabi nukil, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Maka perintahnya sama. Perintah kepada para rasul dengan perintah kepada kaum mukminin, perintahnya sama, yaitu makan yang baik, makan yang halal. Kenapa perintahnya sama? Karena Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Ya. Ada orang yang dalam perjalanan panjang, kemudian rambutnya kusut, berdebu, menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Yamuddu yadaih, mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab, dan dia mengucapkan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Maka di sini berlipat-lipat yang seharusnya membuat doa itu berkualitas dalam perjalanan, waktu yang mustajab, dalam keadaan terdesak, ini juga adalah saat-saat mustajab. Mengangkat kedua tangan juga membuat doa itu diijabah. Kemudian memulai doanya dengan menyebut nama Allah. Ini juga membuat doa itu semakin mustajab. Tetapi kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanan haram. Yang dia makan, makanan haram. Yang dia minum, minumannya haram. Pakaian yang dia pakai, haram. Ini menghalangi doa dia. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Bagaimana mau Allah kabulkan? Ya. Maka hal yang haram itu menghalangi dia untuk dikabulkannya doa. Sehingga doa itu tidak berefek. Jadi bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan doanya yang salah, tetapi yang berdoanya yang mungkin lemah dalam meyakini doa tersebut. Hatinya mungkin yang lalai, sehingga mungkin sudah tepat sasaran. Atau yang ketiga adalah sudah tepat sasaran, hatinya sudah fokus, tetapi ada penghalang. Dan di antara penghalangnya adalah hal-hal yang haram yang ada dalam tubuh. Maka doa pun tidak berefek kepada penyakit yang ada. Baik muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, berbicara tentang obat atau penyakit itu semua pasti ada obatnya, dan di antara obat adalah Al-Qur'an yang dibacakan. Baik, mungkin ini yang kita bahas di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita, untuk kita bisa menyelesaikan kitab Ad-Da'u wad-Dawa sampai akhir. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. atas apa yang salah di dalam penyampaian, di dalam sikap, ya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu, sharaf, praktik baca kitab. Lokasi Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas 4 kamar istirahat. Biaya Rp300.000 per bulan per orang. Wisma Al-Mubarak 1, bukan kos biasa. Informasi 0853-3634-3030, www.almubarak.com.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
2: Kemudian di antara keutamaan yang lain pada bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini begitu banyak dialirkan darah-darah dari binatang kurban. Dialirkannya darah ini karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Oleh karena itu, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban. Dan para ulama mufasir sebagian besarnya menafsirkan ayat tersebut adalah perintah kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan salat Idul Adha secara khusus dan salat-salat yang lain secara umum, dan setelah itu kemudian kita pun menyembelih kurban. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka penyembelihan kurban ini dilakukan yang pertama adalah oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ya, oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan al-hadyu. Ini wajib, bahkan rukun, ya. Merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan bahkan begitu banyak amalan-amalan di dalam ibadah haji yang kalau dilanggar, maka damnya, hukumannya adalah juga dengan menyembelih hewan kurban. Selain daripada itu, maka orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan dengan sunnah mu'akkadah, dengan sunnah ataupun anjuran yang sangat-sangat dianjurkan kepada setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Oleh karena itu, monggo saya mengajak kepada kita semuanya, jangan sampai kita melewatkan momentum yang sangat berharga, yaitu tanggal 10, 11, 12, ataupun 13 di bulan Dzulhijjah untuk menyembelih kurban. Jangan sampai kita tidak menyembelih kurban ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Maka yang tepat kurban itu tidak dilakukan hanya seumur hidup sekali. Yang lebih tepat, manakala Allah berikan kemampuan kepada kita setiap tahunnya, maka ketika itu pula kita dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk bisa menyembelih kurban.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
2: Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini menyempurnakan agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini itu apa? Maka hari ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah hari Jumat pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di Yaum Arafah, itu di Padang Arafah. Ketika beliau menunaikan haji wada'nya, haji pertama dan sekaligus dari haji yang terakhir. Dalam hadis yang Bukhari tersebut, satu ketika ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Waya Amirul Mu'min, tahukah engkau satu ayat di dalam kitab suci yang kalian baca? Lau nazalat hadil ayah, lau nazalat alaina hadil ayah, la ja'alnahu aidan lana." Ya, kata orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah engkau satu ayat yang apabila ayat tersebut diturunkan kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya untuk kami." Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ayat apakah itu? Ayat apakah itu?" Maka orang-orang Yahudi tadi kemudian menjawab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Ini orang-orang Yahudi itu memang orang-orang yang pintar, ya. Sehingga terkadang mereka begitu piawai, begitu pandai bagaimana cara menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar, karena banyak di antara mereka yang memang mempelajari Al-Quran bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai panduan hidup, namun mereka gunakan sebagai sarana untuk menyesatkan kaum muslimin. Mereka mencari celah-celah bagaimana dengan celah tersebut mereka bisa menyesatkan kaum muslimin, ya, karena rasa hasad, iri, dengki yang ada pada diri mereka terhadap kaum muslimin. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun." Nah, di mana dan kapan ayat itu turun? Itu ayat itu turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Padang Arafah, yaitu hari Jumat. Ini jelas bahwa di hari itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan stempel, ya, tentang ataupun memberikan legalitas kepada kita tentang bahwa agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi itu hanyalah agama Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itulah yang menjadi agama kalian. Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa di dunia ini begitu banyak agama-agama yang dianggap benar, dianggap legal baik oleh pemerintah Indonesia khususnya ataupun pemerintah-pemerintah yang lain. Namun ingat bahwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Terdapat juga di dalam ayat yang lain, semisal di dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Allah mengatakan, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang teranggap di hadapan Allah itu hanyalah Islam. Di dalam ayat ke-85 Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sesungguhnya berbagai macam amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia itu akan musnah. Itu akan musnah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di akhirat kelak, mereka akan menjadi orang yang rugi, hanya mendapatkan nilai nol besar. Yang di dunia mereka begitu yakin bahwasanya kamilah penghuni surga, yang selainnya adalah penghuni neraka. Ya. Namun sayang bahasanya agama mereka bukanlah agama Islam, sehingga itu semuanya apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka yakini di dunia, ternyata tidak ada buktinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 hari yang awal ini sebagai satu di antara sarana bersumpah, ya, satu sarana bersumpah. Dan para ulama menjelaskan makhluk-makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk bersumpah ini menunjukkan tentang kemuliaannya. Kita pernah mendengar waktu duha, ya, demi waktu duha. Maka waktu duha adalah waktu yang kalau bisa kita manfaatkan untuk melakukan salat minimal 2 rakaat, maka itu sudah bisa menjadi pengganti perintah Rasulullah kepada kita untuk bersedekah atas 360 persendian yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita memiliki 360 persendian yang itu setiap harinya diperintahkan untuk kita sedekahi. Maka 2 rakaat sholat duha ini telah mencukupinya. Dan barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Rasulullah SAW bersabda 4 rakaat duha ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kecukupan kepada hambanya. Maka luar biasa. Kemudian kita pun pernah mendengar wal asr, demi waktu, itu innal insana lafi khusr. Maka waktu secara umum itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan waktu, maka ketika telah lenyap dari diri kita, hilang dari diri kita, tidak mungkin mampu untuk kita pungut kembali, meskipun hanya sesaat. Yang oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkan anugerah waktu ini sebaik-baiknya. Dan sumpah-sumpah yang lain, ya, yang Allah gunakan makhluknya sebagai sarana untuk bersumpah, itu menunjukkan keagungannya. Nah, satu di antaranya Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar. Ya, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, waktu subuh, yang kalau kita di antaranya di waktu subuh itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa rakaat al-fajri ahabu ilallahi minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih Allah cintai ketimbang dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, demi waktu fajar wa layalin ashar, dan demi hari-hari yang jumlahnya 10. Maka hari-hari yang jumlahnya 10 ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan wa layalin ashar, dan demi malam-malam yang jumlahnya 10. Sebagian para ulama menyebutkan maknanya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian makna yang lain adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Namun kebanyakan para ulama menafsirkan bahwasanya 10 hari yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr tadi adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu di bulan besar ini. Dengan alasan yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah, nanti di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Maka di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, alasannya adalah konteks daripada ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan rentetan konteksnya itu menunjukkan kepada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah.
4: Tanya jawab Ustaz.
5: Apakah yang dimaksud
4: dilipat gandakannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hanya di siang harinya saja, apakah full di 10 hari pertama itu siang dan malam, Ustaz? Mohon penjelasannya.
5: Baik, syukran. Pertanyaan ketiga hampir sama atau mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, ya. Tadi kita sampaikan terkait dengan ayat walayalin asar, ya, ini di 10 atau di hari 10 ini, ya, di malam-malam 10. Walaupun di sana penjelasannya para ulama ada yang menyebut adalah 10 pada bulan Ramadan, ya. Ada yang menyebut 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya. Ya, pertanyaan terkait dengan apakah hanya malam ataukah di waktu siang dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah dari tanggal 1 sampai 9 baik malam maupun siang semuanya diutamakan, ya. Maka tidak pengecualiannya. Karena tidak ada penjelasan di waktu malam saja ataupun di siang saja, kecuali tadi kita sampaikan bahwa walayalin asr, para ulama menyebut terkait dengan 10 hari ini adalah akhir pada bulan Ramadan, ya. Akhir bulan Ramadan dan lebih utamanya di malam hari karena ada malam Lailatul Qadar. Adapun di awal, ya, 1 Dzulhijjah sampai 9 atau 10 ini siang malam, insyaallah taala wallahu bisab, keutamaannya sama saja. Wallahu alam.
6: Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab
4: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pahala dilipat gandakan begitu besar. Apakah berlaku sebaliknya, sebuah dosa yang kecil juga dilipat gandakan menjadi dosa yang besar? Mohon penjelasannya Ustaz.
5: Taib, jazakallah khair. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada surah yang menjelaskan terkait dengan keutamaan 10 Dzulhijjah atau 1 sampai 10, ya, 9 Dzulhijjah. Itu terdapat dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Allah firmankan wal fajr walayalin asr. Para ulama tafsir menyebut salah satu adalah seperti Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebut bahwa walayalin asr ini hari yang ke-10 dimaksudnya kan di sini adalah pada bulan Dzulhijjah, ya. Yakni ayyamul asr. Faqalu, kemudian yang dimaksud oleh hadis ayat ini tentang kait dengan 10 pada pertama ini adalah awal daripada bulan Dzulhijjah, memang untuk amalan spesial dan istimewa. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah kemudian keburukan ataupun kejelekan itu kemudian juga berlipat ganda, wallahualam bisawab, ya, wallahualam bisawab. Yang terdapat dalam hadis yang Nabi sebutkan hanyalah amal ini, ya, istimewa. Bahkan Nabi saya menyebutkan, ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Qal wala jihada fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Jadi karena utamanya 1 Dzulhijjah sampai 9 sampai 10 ini, Nabi sebut jika orang jihad bagaimana, ya Nabi, Nabi sebut bukan pula jihad kecuali, ya, orang yang jihad dan dia mati syahid. Ya, maka ini kualitas amal. Tapi adapun apakah keburukan dilipat gandakan, wallahu a'lam bishawab.
1: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
7: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
8: Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin bahwasannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Macam-macam amalan yang disyariatkan pada bulan tersebut. Yang pertama, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan. Di antara keduanya, dan haji yang mabrul balasannya tiada lain adalah surga. Amalan yang disyariatkan yaitu berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwasannya puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang paling dipilih Allah untuk dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi, yang artinya puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan, dan minumannya semata-mata karena aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan darinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah menebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Amalan berikutnya di bulan-bulan Zulhijjah yaitu takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan yang artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi ilham. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksiat adalah penyebab terjatuh dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya amalan yang di syariatkan di bulan Zulhijjah adalah banyak beramal soleh. Amalan soleh ini berupa ibadah-ibadah sunnah, berupa sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Mengapa amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya? Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya. Meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya, karena hal ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Zulhijjah. Amalan selanjutnya yang disyariatkan pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan pada setiap saat, pada siang ataupun pada malam hari, sampai sholat id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak juhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asyar pada hari tasyrik. Kemudian juga amalan yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah adalah berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk, beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu melihat hilal di bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat lain yang artinya, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. Selanjutnya, amalan yang disyariatkan adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran, seperti nyanyi-nyanyian, bermain judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, kemudian memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya.
1: Referensi almanshad.or.id. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim.
9: Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu berapa biasa inggang muki tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelingi pun monggo kita tansah delek muci lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Selawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon, tiang-tiang ingkang tansah kersa nderek sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika insyaallah badhe kita kaji bahasan ingkang enggal. Inggih menika bahasan ingkang gegandengan kalian masalah akidah. Lan insyaallah badhe kita kaji bahasan menika babagan nawaqidul Islam. Inggih menika pembatal-pembatal keislaman. Perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami. Lan kita ngrujuk wonten ing mriki saking setunggalipun selatanipun Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, piyambakipun wonten ing kitabipun ingkang langkung tepat inggih menika Kutaibipun awit menika tipis nggih, boten ageng selatanipun. Piyambakipun ngendikake bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna min a'dhami nawaqidil islami asharatun. Ngertiyo menawa kang kalebu pembatal-pembatal keislaman kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun maksud perkawis ingkang batalaken Islam utawi nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Boten sanes nggih menika al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Sawa'un kanal inhirafu bil qawli kasab billahi wa rasuli au bil fi'li kadzabhi li ghairillah. Pembatal keislaman iki menika perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami niki sunggalipun inhiraf, dados penyimpangan, melenceng saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng syariat salianipun syariatipun Allah taala. Entah bentuk penyimpanganipun menika kanthi ucapan kados ini kasabillahi wa rasul, ngelek-elek nggih Allah utawi ngelek-elek Rasulullah. Au bil fi'li utawi kanthi tumindak kados napa kadzabhi li ghairillah, nyembelih tujuanipun boten kangge Gusti Allah. Au bitarki utawi kanthi ningdalki kal i'radi an dinillah, kados ini melingos saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten gelem nyinau, mboten gelem ngamalki, napa malih kok ngajarki. Blas mboten gelem napa dhewekne nyinau, mboten gelem ngamalki, napa malih ngajarki. Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan perkawis-perkawis ingkang kalebet pembatal-pembatal Islam menika kalebet kekufuran. Lan kufur menika maknanipun adamul imani billahi wa rusulihi. Mboten iman dumateng Allah lan rasulipun. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Entah dhewekne menika dustaaken utawi mboten dustaaken. Bal syakka wa raiba. Lan ugi kalebet wonten ing mriki keragu-raguan utawi i'rad an hadza kulli, utawi melengos saking sedoyonipun. Mergo dhewekne sombong, mergo dhewekne nggih nuruti napa ingkang dados hawa nafsunipun ingkang malingaken saking ittiba nderei risalahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila nawakidul Islam menika qad takunu fi'liyatan au qad takunu i'tiqadiyatan wa qad takunu amaliyatan. Nawakidul Islam utawi sing batalake Islam kula panjenengan sami niki saged arupi tumindak. Ateges napa nek tiyang nindakake tumindak menika berarti lajeng batal Islamipun. Utawi qad takunu i'tiqadiyatan utawi menika awujud i'tiqad utawi keyakinan. Nek tiang gadai keyakinan kata semangatan berarti dewe ini batal Islamipun. Utawi kotakunu amaliyatan utawi nge menika wujudipun tumindak. Nah, anangin sadaringi pun kita bahas langkung rinci perkawis menika kita imutaken. Kulong imutaken dumateng pribadi semanten ugi dumateng kita sedoyo. Menawi kita nyinau pembatal-pembatal Islam menika niki mboten tujuanipun kangge nduding tiyang sanes utawi fonis tiyang sanes nek dhewekne batal Islamipun utawi dadi kafir. Ananging kita nyinau menika kanthi tujuan supados kita saged ngatos-atos ampun ngantos napa kula panjenengan sami menika nindakake salah setunggalipun perkawis ingkang dados pembatal utawi mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Dados mboten kok tujuane kangge nduding tiyang sanes. Mboten tujuane kangge vonis tiyang sanes nek dhewekne sampun kafir. Nah niki kedah kita gatosaken. Dados kita nyinau menika tujuanipun kangge kula panjenengan sami langkung ngatos-ngatos ampun ngantos nggih kula panjenengan sami nindakake nyelak-nyelak nggih salah setunggal saking pembatal-pembatal utawi perkawis ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami punika ingkang sak mangke bakalan dipun sebataken wonten nggih sedasa perkawis. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah menawi sampun kita mangertosi menawi Islamipun tiang menika saged batal kanthi sepisan tumindak. Ateges nek nindak gitu mindak wau saged batal Islamipun. Saged ugi kanthi i'tiqad. Ateges nek dhewekne nggadahi keyakinan kados mekaten lajeng saged batal Islamipun. Utawi saged awujud napa tumindak napa tumindak ingkang nalikanipun nindakake wau nggih niki kula panjenengan sami saged medal saking napa saking Islam utawi saking status Islam kula panjenengan sami. Nah pramila wonten sugalipun fatwa wontening dipun sebataken fatwa lajnah pun ngendikake menawi innal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat taraki wal i'tiqadi was syakki kama qamat ala dzalika dalailu minal kitabi was sunnah. Sak temeni kekufuran utawi batalipun Islam tiang menika saged kanthi ucapan kanthi tumindak kanthi dhewekne ninggalke kanthi keyakinan kanthi keragu-raguan kados dene napa ingkang sampun dipun napa dipun terangaken wontening dalil-dalil saking kitab lan ugi saking sunnah dalil-dalil saking Al-Qur'an semanten ugi saking sunnah. Ringkesipun nggih pembatal keislaman utawi batalipun Islam kula panjenengan sami menika saged nggih awujud saking perkawis-perkawis nggih menika. Sepisan menika nawakid qauliyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika ucapan. Napa contohnipun kasab billahi wa rasulihi. Contohnipun kula panjenengan sami menika ngelek-elek nggih Allah taala utawi rasulipun. Nah, niki kedah kita gatosaken. Ngelek-elek sifatipun berarti ucapanipun unek-unek ki ngelek-elek Allah lan rasulipun. Wal istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi lan ugi istihza'. Istihza' lek sifatipun berarti ucapanipun unek-unek ki ngelek-elek Allah lan rasulipun. Wal istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi.

0: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM
2: di Cirebon. Kemudian di Cirebon kok kurang menyenangkan. Akhirnya dari Cirebon pindah ke Jogja. Saya tanya, "Dos pundi, Pak, sama keluarga?" "Ya. Saya, istri saya, anak saya kelas 5 dan satu lagi masih kecil kelas 1 SD nopo pinten." "Lagi mana barang-barangnya?" Dia bilang, "Pokoknya saya yang genjot becak. Anak yang kecil naik di atas becak. Istri saya dan anak yang kelas 5 SD gantian naik sepeda." Oh, masya Allah. Dari Cirebon ke Jogja. Saya tanya, "Berapa hari, Pak?" "3 hari." Masya Allah. Tolong dinten. Ngayuh ngene, ngasung ngeting mergi. Ngeting pom bensin atau sejenisnya. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan pada kita penjelasan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang memiliki kasih sayang, orang yang punya kasih sayang, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kasih sayang. Dan Allah memproklamirkan bahwasanya dirinya adalah Ar-Rahman. Dan kita selalu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Allamal Quran. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang telah mengajarkan manusia untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah. Al-Quran adalah ucapan yang terbaik. Dan tatkala kita membaca Al-Quran, maka kita berpahala. Kita mendengar orang baca Al-Quran, berpahala. Kita mendengar rekaman, berpahala. Dan tadi kita sama-sama membaca beberapa ayat di surat Ar-Rahman. Lancar, alhamdulillah. Rada lancar, mboten napa-napa. Plegak-plegu, mboten napa-napa. Plegak saja. Sebagian orang tuh sulit. Sebagian orang tuh sulit. Tapi ingat bahwasanya yang paling mudah untuk ditirukan itu adalah Al-Qur'an. Basa Jawa niku angel. Ya boten. Basa Jawa niku angel boten, Bu? Angel. Basa Jawa sama bahasa Indonesia niku gampil bahasa Indonesia. Kita matur, nggih boten? Matur untuk siapa? Ngendikan untuk sinten? Makan untuk siapa? Dahar untuk siapa? Makan untuk siapa? Nedha untuk siapa? Wonten panggonane piyambak-piyambak. Makanya kadang sebagian orang kalau pas dia kok bahasa Jawa kurang baik bahasanya, kadang malah membahasakan dirinya sendiri. Bahasake dhewe, kula sampun ngendika. Nah, nyoko lak bahasake dhewe. Kula tak wangsul riyen. Nah, bener nggih mboten? Ajeng napa ngasih daharan kagem ayam. Wong pitik kok dahar. Alam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu petunjuk di mana Al-Qur'an adalah yang terbaik. Al-Qur'an adalah firman Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim la aqulu alif satu huruf. Rasul ngendikan, tidak aku katakan alif lam mim alif satu huruf, lam satu huruf. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf boten. Akan tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan tiap satu huruf ada kebaikan. Masya Allah. Kata ganjaran ini pun, kata ganjaran ini pun. Dan orang yang muslim hendaknya deres Al-Quran. Dan orang muslim hendaknya mempelajari Al-Quran. Ada sebagian orang maca Quran itu Latin. Latin. Kalau itu adalah untuk latihan, maka tidak apa-apa. Untuk latihan. Tapi kalau dijadikan sebagai suatu kebiasaan, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Pokoknya tiap kali mau baca Quran, patos yang wonten latine. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim memiliki kewajiban untuk deres dan mempelajari Al-Quran. Khalaqal insan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan manusia. Maka di sini berita dari Allah, di mana Allah berfirman khalaqo, dialah Allah zat yang telah menciptakan. Siapa? Al-insan, manusia. Di sini Allah menyebut al-insan dengan menggunakan al. Yang memiliki arti adalah seluruh jenis manusia. Entah itu orang Arab, orang Afrika, orang Eropa, orang Bantul, orang Jogja. Semuanya termasuk dalam kumpulan al-insan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki postur tubuh yang berbeda. Sebagaimana Allah menciptakan manusia memiliki muka yang berbeda. Sebagaimana Allah menciptakan manusia memiliki sidik jari yang berbeda. Dan Allah menciptakan yaitu mata yang berbeda. Kalau ibu-ibu membuat kue, wonten miripnya. Satu dengan yang lain mirip. Kenapa? Wonten citaane. Nggih mboten? Citaane padha, maka meh padha. Paling nggih niki rada gosong, niki gosong. Bedane mung gosong kali mboten gosong. Bahkan kalau itu adalah membuat rotinya itu pakai alat dan panasnya, suhu derajatnya sama, maka nanti hasilnya sama. Nah, dulu kenapa kok kue itu sering kobong? Karena kira-kira pun mateng. Nah, kira-kira ini kok ngimbarai cok repot. Tapi kalau waktunya sama, adonannya sama, citaannya

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya. Yang mendengarkan radio muslim melalui frekuensi AM di 1467 kHz, juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan kita kembali dipertemukan di malam hari ini di acara program Tahsin setelah beberapa pekan kita libur ya. Dan alhamdulillah insya Allah mulai malam hari ini kita masuk pada kitab baru, pembahasan baru. Masih bersama Kak Erbi Yuliantoro, Hafizullah Ta'ala. Dan kami ingatkan juga sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran dari kitab Syarah Tuhfatul Athfal bersama Kak Erbi. Insya Allah kita akan kembali ke kitab Ilmu Tajwid Praktis, Metode Asy-Syafi'i. Insya Allah dengan pembahasan yang lebih rinci, dan seperti biasa juga nanti ada sesi praktik di mana Sobat Muslim bisa sampaikan langsung pertanyaan seputar pelajaran dan bisa praktik langsung bacaannya ya. Nanti kita akan mengoreksi sama-sama secara langsung melalui telepon bersama Kak Herbi Yuliantoro. Sobat Muslim nanti bisa catat nomor interaktif kami dan bisa menghubungi kami melalui nomor tersebut, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27 27 53 33. Dan alhamdulillah kita kali ini dibersamai oleh Kak Erbi Yuliantoro di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Erbi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi Kak Erbi.
2: Ya alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya.
1: Ya alhamdulillah, sehat Kak Erbi ya malam ini.
2: Alhamdulillah sehat, gimana
1: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kak Erbi. Baik Sobat Muslim, alhamdulillah Kak Erbi dalam keadaan sehat, dan kita semua insya Allah dengan dalam keadaan siap untuk menyimak dan mendengarkan pelajaran bersama Kak Erbi Yuliantoro dari buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Bagi Sobat Muslim yang dulu pernah mengikuti kajian ini dengan kitab yang sama ya, di Radio Muslim Jogja, bisa membuka kembali kitabnya. Insya Allah ini pertemuan perdana, kita mulai dari awal kembali bersama Kak Erbi. Lalu mengingatkan, silakan Sobat Muslim bisa mencatat nomor kami untuk mengajukan pertanyaan nanti di sesi kedua, pertanyaan seputar pelajaran, dan bisa praktik langsung bacaan Qur'annya melalui telepon interaktif langsung atau telepon via WhatsApp di 0823 27 27 53 33, 0823 27 27 53 33. Baik, kita akan simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Erbi Yuliantoro, Hafizullah Ta'ala. Kepada Kak Erbi, kami persilahkan, Kak.
2: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar kembali, yaitu belajar salah satu cabang ilmu Al-Quran, yaitu belajar membaca Al-Quran dari dasar. Yang mana kita pada kesempatan kali ini kita memakai ya buku panduan ya Tajwid Metode Asy-Syafi'i, atau ya yang sering kita kenal Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis 20 jam ya, yang ditulis oleh Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD hafizahullahu taala. Kita masih memakai kitab yang berwarna hitam ya, bukan yang berwarna kuning, karena kuning itu untuk kelas Iqra, kalau yang hitam ini untuk panduan untuk orang yang sudah cukup lancar untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kita akan sebelumnya kita sudah membahas dalam pertemuan yang dulu ya, membahas tajwid Imam Syafi'i, namun kita tidak membahas secara mendetail atau secara rinci. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini dan mungkin ke depan kita akan membahas secara lebih mendetail, kita akan lebih porsinya lebih banyak praktik nantinya insyaallah taala. Pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, ya Allah taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang telah Allah berikan kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca sebagaimana mestinya, ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya kalau kita ingin menjadi orang yang distempel oleh Allah sebagai sebaik-baik dari kalian, ya kita juga ya harus belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya al-mahiru bil Qur'an ma'as safaril kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat, ya, kiramil bararah. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u, yang mana dia itu kesulitan, ya, yang mana itu terbata-bata fihi, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata lagi sulit, maka akan mendapatkan dua pahala. Ya, maka orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an jangan sampai dia berputus asa, kenapa membaca Al-Qur'an itu sulit. Tidaklah demikian. Ya, kita membaca Al-Qur'an, ya kalau terbata-bata itu dapat dua pahala. Yang pertama, dapat pahala dia membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari kesulitannya dia membaca Al-Qur'an. Ya, jadi ada dua pahala untuknya. Sedangkan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu dibarengi oleh malaikat kiramil bararah. Ini merupakan sebuah keutamaan dari orang-orang yang mereka sudah mahir dalam membaca Al-Qur'an. Semoga kita semua ya, dapat atau mampu membaca Al-Qur'an dengan mahir, ya, dengan baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan tartilkanlah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama mufassir ya, mengatakan bahwa warattilil Qur'ana tartila itu adalah memberikan hak-hak ya dari membaca Al-Qur'an. Itu memberikan haknya, ya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, ya, tartil, ya, tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid yang ada dan seterusnya. Nah, karena kita penting untuk belajar, ya, dan di sini kita mengulang kembali, tidak masalah kita mengulang, ya, karena ilmu itu akan ya menancap di dada kita kalau kita sering mengulang-ulang. Kalau kita tidak sering mengulang, ya akan luputlah ilmu kita. Ya, lebih baik kita mengulang-ulang satu buku dan kita mungkin di dalamnya, ya, namun daripada kita yang membaca banyak buku namun tidak ada satu pun yang mungkin di dalamnya. Ya, misalnya belajar buku ini, buku itu, buku itu, buku itu, ya. Nah, padahal satu buku saja kita ya mungkin di metode Syafi'i ini kita tidak mungkin ya, belum mungkin ya, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mat badal misalnya, nah, kita belum tahu, itu menandakan kita belum mungkin ya apa yang ada atau yang diterangkan di dalam buku ini. Nah, karenanya salah satu atau metode yang paling efektif dalam mempelajari sebuah ilmu adalah diulang-ulang. Bahkan para ulama yang mengatakan bahwasanya ada yang mengulang hafalan sebanyak sampai 100 kali. Ada yang mengulang hafalan sampai 50 kali. Bahkan ada yang membaca sebuah kitab sampai berkali-kali, ya, sampai puluhan kali. Ini sudah wajar dilakukan oleh para ulama salaf kita, yang mana mereka dalam rangka untuk menancapkan ilmu di dada mereka, menguatkan ilmu di dada mereka, mereka melakukan pengulangan yang terus-menerus. Dan ini adalah prinsip dari seluruh ilmu yang ada, yaitu dengan diulang-ulang, di muroja'ah, diulang, setelah diajarkan di muroja'ah, diulang kembali, ya syukur-syukur diajarkan, ya syukur-syukur diajarkan untuk orang lain agar lebih bermanfaat. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk di pelajaran ke-1, ya. Di sini kita akan mengenal bacaan alif lam. Ya, mengenal bacaan alif lam. Nah, ini insyaallah mudah. Ya, namun kita akan bahas secara lebih mendetail, yang mana kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik dari sisi tajwid, ya, dari sisi makhraj, dari sisi sifat, ya, mudah-mudahan nanti lebih terasa gitu, ya, penerapan dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ya, tidak hanya sekedar teori bahwasanya misalnya sin mempunyai sifat shafir. Ya, penerapannya bagaimana kita tidak tahu. Ya, ini ya perlu kita kaji lebih mendalam. Ya, kita di sini sampai pada kita mulai langsung masuk ke pelajaran 1 di halaman ke-2. Yang pertama kita akan belajar tentang al-qamariyah. Al-qamariyah yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Bila bertemu dengan huruf, ya, di situ banyak hurufnya, ya. Hurufnya sangat banyak. Nah, insyaallah mudah untuk kita mengenalinya, ya, karena untuk mengetahui bahwasanya itu al-qamariyah atau asy-syamsiyah itu mudah. Salah satu ciri-cirinya kalau asy-syamsiyah setelah alif lam itu hurufnya itu ditasydidkan, sedangkan pada al-qamariyah itu disukunkan, ya, bukan ditasydidkan. Nah, ini beda, ya. Nah, dan patut kita ingat bahwa khot atau tulisan yang ada di buku tajwid Imam Syafi'i ini itu merujuk kepada Mushaf Madinah. Ya, Mushaf Madinah atau Rasam Utsmani. Ya, Mushaf Madinah yang sudah terstandar, ya, mereka pakai ini. Ya, bukan memakai Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Depak, ya, atau Departemen Agama kita yang sudah dapat izin mereka, bukan. Ya, walaupun memang ada sekarang yang Al-Qur'an Madinah yang sudah ditandatangani atau diresmikan oleh Departemen Agama. Namun kebanyakan Al-Qur'an yang beredar di kalangan kita, khususnya yang ada terjemahannya, itu biasanya khotnya beda, ya, dengan yang ada di sini. Ya, tandanya juga berbeda. Ya, tandanya juga berbeda. Oleh karena nanti kita tidak akan temukan roksusat, ya. Kita tidak akan temukan namanya roksusat di Al-Qur'an yang ada terjemahannya, karena sudah diganti. Ya, sudah diganti, diberikan harokat. Nah, ya, kita langsung masuk ke yang pertama, ya, alif lam. Ya, alif lam itu semuanya dibaca dengan tipis. Ya, semuanya dibaca dengan tipis. Oleh karenanya ketika kita membaca alif lam, maka kita baca dengan tipis. Ya, jangan dibaca dengan atau bacanya dengan tidak. Tapi dengan tipis. Ya, karena keduanya mempunyai sifat, ya, istifal dan infitah. Ya, kedua-duanya tidak dinaikkan, ya, pangkalnya. Jadi bacanya al, ya, al. Nah, ini kita jelaskan dulu di sini. Agar apa? Agar ketika membaca al-qamariyah kita bisa dengan baik membacanya. Al. Nah, setiap ketemu qamariyah bacalah dengan demikian. Al-babu, ya. Al-bab. Al, ya. Al-bab. Ya. Untuk mendapatkan suara yang tipis, ya, kita buka mulut kita ketika membaca Al-Qur'an. Al, ya. Al-bab. A, ya. Ba. Al-bab. Nah, diusahakan untuk dibuka. ya dibuka lebih lebar ya daripada ditutup. Ya, kalau ditutup al-bab, nah, nanti tidak terlalu jelas. Ya, sekali lagi di sini kita belajar ya bukan kita dari sisi penyempurnaan ya. Nanti pertemuan mendatang insyaallah kita akan jelaskan masalah lahan ya untuk lebih jelas lagi apa yang harus kita hindari dari membaca Al-Qur'an dan apa yang sifatnya tahsini yaitu penyempurna dalam membaca Al-Qur'an insyaallah taala. Ya, nah ya. Kita akan praktik di sini dengan ya Mas ya, kita akan praktik ya di baca satu persatu ya dari pelajaran Al-Qamariyah dengan menerapkan ya makhraj yang sudah pernah kita pelajari. Nah, dan kita usahakan di sini belajar untuk apa? Untuk mewakafkan ya, sehingga ketika nanti di Al-Qur'an kita ketemu seperti ini kita ingin belajar wakaf. Ya. Maka misalnya al-babu coba kita wakafkan di ba-nya. Ya, agar terbiasa gitu ya. Nanti seterusnya sampai akhir kita akan belajar cara mewakafkan. Ya, cara mewakafkan dari berbagai macam bacaan yang ada di buku ini insyaallah taala. Nah, ya kita coba praktikkan.
3: Al-bab.
2: Coba.
1: Al-bab.
3: Al-bab.
1: Al-bab.
3: Alhamd.
1: Alhamd.
3: Alhamd.
1: Alhamd.
3: Tahum. Alhamd.
1: Alhamd.
2: Oke.
3: Al-Ahad.
1: Al-Ahad.
2: Nah, coba Mas, alnya kita tipiskan lagi.
3: Al-Ahad.
1: Al-Ahad.
2: Oke.
3: Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
2: Allah di sini kita baca dengan tebal ya, karena sebelumnya dhammah.
3: Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
3: Qur'an.
1: Qur'an.
3: Al-Ghafur.
1: Al-Ghafur.
3: Al-Ghafur.
1: Al-Ghafur.
2: Ra-nya kita juga tebalkan. Ghafur. Coba.
1: Ghafur.
2: Nah, masih belum ya ra-nya ya. Ra-nya masih banyak takrirnya ya. Masih banyak takrirnya di sini. Kita lanjutkan lagi.
3: Al-jibal.
1: Al-jibal.
3: Jibal.
1: Jibal.
2: Nah, oke okay, ya. Lamnya kita tipiskan.
3: Al-ghashiyah.
1: Al-ghashiyah.
3: Al-ghashiyah.
1: Al-ghashiyah.
2: Oke okay, ya, kita perhatikan di buku ya, tak marbutah di situ. Kita tidak baca dengan tak ya. Namun kita baca dengan apa? Dengan hak. Ya, dengan hak tebal. Ya, bukan hak tipis juga, dengan hak tebal. Maka kita baca dengan
3: al-ghasyiyah
2: ya, ada ah di akhirnya. Karena hak itu ya keluar dari pangkal tenggorokan, ya paling dalam ya. Ah ya, hamzah dengan ha itu keluar dari tenggorokan paling dalam. Nih coba kita perhatikan lagi ya. Shinnya ya, tafas shinnya kita juga harus perhatikan. Jangan jadi sin ya.
3: Al-ghasiyah.
2: Siyah ini sinnya kurang kurang apa? Kurang tafashi. Ya, tafashi itu menyebarnya udara ya, di dalam mulut kita. Oke, ya, kita coba ya.
3: Al-ghasiyah.
1: Al-ghasiyah.
2: Nah, seperti itu.
3: Al-khannas.
1: Al-khannas.
2: Ya, kita kalau perhatikan di situ kho di sini itu dibaca dengan tebal ya. Kho, kho mempunyai sifat isti'la yang mana naik pangkal lidah kita ke atas ya. Ya, kho,
3: al-kho, al-kho.
2: Nah, nun di sini mempunyai tasydid. Ya, otomatis
3: ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, itu ya, wajib kita belajar dengan gunnah. Ya, wajib kita belajar dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Ya, hati-hati, maka ketika membaca tasydid ini jangan sampai kita membaca dengan secara cepat. Misalnya al-khannas, al-khannas, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, untuk mikdar atau berapa panjang harokatnya. Ya, ada ulama yang memberikan batasan bahwa untuk harokat dari gunnah itu sebanyak dua harokat. Itu minimalnya. Ya, minimalnya itu dua harokat. Ya, dua harokat itu ibarat kita membaca dengan dua huruf yang berharokat. Misalnya aba, nah itu dua harokat. Kalau abata itu tiga harokat, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sin juga ini kita perhatikan ya, jangan jadi shin, jangan al-khannash. Nah, ini kita perhatikan ya, khannas, nas. Nah, ingat, sin ini mempunyai sifat safir yang tajam. Ya, dia itu tajam karena akibat apa? Keluarnya udara dari celah-celah gigi kita. Kita lanjutkan lagi. Al-alamin. Coba.
1: Al-alamin.
3: Al-a. Dia wasatul haq. Ya, dia di tengah tenggorokan kita. Ya. Ya. Al-alamin. Coba.
1: Al-alamin.
3: Oke, ya. Nah, bagus kalau kita ada nun di akhirnya kita juga bunyikan. Ya, maksudnya gunakan. Ya, kita gunakan sisa di situ ya. Ya, jadi kalau cuma alamin. Nah, itu nunnya nanti tidak terbaca. Oleh karena kita sisakan sedikit saja ya, nun di akhir agar apa? Agar terasa di situ ada nun. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada fa, ya, dan lam. Ya, semuanya huruf tipis. Al-fil.
1: Al-fil.
3: Nah, lamnya kita tampilkan. Fil. Nah, ya. Kalau tidak ditampilkan nanti cuma lamnya hilang jadinya ya. Al-fil. Ya, al-fil. Nah, misalnya seperti itu, misalnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Al-yatim.
1: Al-yatim.
3: Oke ya. Di situ ta ada ya. Nah, ta kayak ya mim. Nah, mimnya di tahir, maka kita ada gunah juga. Yatim. Nah, mim ketika dia kita wakofkan, ketika kita sukunkan, maka kita baca dengan apa? Merapatkan bibir kita. Ya. Merapatkan bibir kita. Al-yatim. Coba.
1: Al-yati. Al-yatim.
3: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Al-wadud.
1: Al-wadud.
3: Al-wadud.
1: Al-wadud.
3: Oke, ya, kita perhatikan lagi untuk yang dal ini. Ya, nah, mungkin kita sering ya membaca dal ini dengan cara apa? Misalnya ini rahang atas kita ya. Terus ini rahang bawah kita. Misalnya ini lidah lah, ganti kita lidah ya. Nanti nggak ada lidahnya. Nah, ini kita biasanya dalam membaca dal itu biasanya yang kita tempelkan itu sebagian sininya. Da, da, ya. Da, da. Memang mudah. Karena D di tempat kita itu seperti itu. Ya, D, ya, da. Nah, padahal, cara membaca dal, ya, cara membaca dal yang lebih baik itu adalah seperti huruf ta. Ya, seperti huruf ta. Nah, ingat, bagaimana baca huruf ta? Kita ujungnya yang ditempelkan. Ya, kalau ta itu ujungnya sekali, kalau dal itu rada ke atas sedikit. Ya, walaupun bedanya tidak terlalu jauh karena mereka makhrajnya sama. Ya, dari segi makhraj mereka sama. Makanya kita kalau membaca dal ya usahakan seperti ta. Al-wadud, al-wadud, du, ba, di, du, al-wadud. Coba mas, ulangi mas.
1: Al-wadud.
3: Du, coba.
1: Du.
3: Du, masih ya. Du, coba.
1: Du.
3: Coba kayak ta mas. Ta, ya, ta kan di ujung ya. Ta itu kalau baca ta, insya Allah benar ya. Tanya. Ta itu di ujung gigi apa di gusi gigi seri atas ya. Ta ya seperti itu. Ta ya itu dal juga di situ. Da, da, da. Nah beda antara ta dan da, kalau ta itu mempunyai sifat hamas, ya mempunyai sifat hamas yang mana keluar nanti, ya udaranya keluar. Ya, udaranya keluar, dia bukan jahar. Da, da, sedangkan da itu tidak punya sifat hamas. Ya, da itu tidak punya sifat hamas. Itu yang sangat membedakan antara ta dan da. Nah, kalau da kita cuma sih ja, ja, nah itu berarti kurang tepat juga. Ya, maka kita hati-hati di sini ya. Nah, kita coba ulangi lagi. Al-wadud, ya. Adu, du, du, ya, bukan du, du. Ya. Ya, ini sering menyampaikan ini dal ini karena dulu saya juga salah gitu cara membaca dalnya di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah ketika dulu belajar di awal-awal belum tahu ya bahwasanya dal itu ternyata sama dengan ta, ya sama dengan ta, ya di buku teorinya sudah tahu kita bahwasanya dal dan ta itu sama tapi dalam konsep praktek itu berbeda. Nah makanya dulu guru saya Ustadz Fikri Hafizullah Ta'ala, ya beliau membaca bingung gitu, istilahnya bingung kenapa dal saya selalu tebal. Ternyata permasalahannya beliau temukan ternyata dal saya itu terletak di tengah. Nah, dal saya terletak di tengah, itulah yang menyebabkan dal saya ketika dhamma menjadi tebal. Du, ya, du, ya. Maka ketika baca iyyaka na'budu budu, padahal guru saya sudah mencontohkan dengan sangat baik ya budu budu. Oh ternyata saya salahnya di situ. Saya sudah berusaha menipiskan dan tidak bisa. Ya ini karena apa? Karena makhrajnya kurang tepat. Oke ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, nanti di ini ya mas ya dicatat bahwasanya oh dal saya kurang maju atau kurang seperti ta gitu. Ya, itu metode belajar tahsin itu seperti itu ya. Ketika guru mengoreksi kita catat. Tak saya salah. Nah, gitu. Saya dulu juga waktu baca Al-Fatihah, oh ini yang salah di sini. Saya garis bawah di Al-Qur'annya. Sini kayak saya salah di sini. Biar besok enggak salah. Ya, biar besok enggak salah ketika store kembali. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Masih ada waktu sedikit. Kita selesaikan ya sampai bawah ya. Nah, kalau dirinci seperti ini, Mas. Ya. Dirinci kita banyak pembahasan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh para pendengar semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
2: Al-Hadi.
3: Coba.
1: Al-Hadi.
3: Oke. Al-Hadi.
1: Al-Hadi.
3: Oke, ya. Lanjutkan lagi. Al-Karim.
1: Al-Karim.
3: Hanya ditipiskan mas.
2: Al-Karim.
1: Al-Karim.
3: Nah itu bagus.
2: Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah.
3: Qonya di Al-Qari'ah.
1: Al-Qari'ah. Al-Qari'ah.
3: Oke okay, ya. Nah, Qonya ya. Qonya kalau bisa jangan ada sedikit hamas-hamasnya jangan ya. Ya, rawannya qaf memang ya rawan dengan kaf. Ya sedikit ya dia kan berdekatan ya. Kalau kaf itu sedikit maju, qaf itu di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat kalau qaf ini dia itu di bagian lunak ya, di bagian lunaknya yang kita angkat. Maka bacanya dengan nempel jahar dia sifatnya ya, jahar jelas tidak ada hamasnya. Maka bacanya dengan
2: al-qo, al-qo,
3: ya, ko, tidak ada ko, ko, tidak ada hamasnya. Oke, ya, kita coba lagi. Nah, di situ ada ain juga ya. Mungkin ainnya dilingkari juga gitu ya, Mas. Bertahap ya, belajar itu bertahap. Jadi koreksi bertahap. Oh, yang ain masih kurang tepat, nanti dal kurang tepat misalnya. Misalnya sudah lumayan qaf-nya ya. Tadi sudah lumayan qaf-nya. Al-qari'ah. Coba.
1: Al-qari'ah.
3: Kita lanjutkan lagi. Al-furqan.
1: Al-furqan.
3: Ra-nya kita tebalkan. Al-furqan.
1: Al-furqan.
3: Furqan.
1: Furqan.
3: Oke, ya, ra-nya masih ya, kurang tebal sedikit. Kita lanjutkan lagi.

0: الكافرون.
1: الكافرون
0: الكافرون
1: الكافرون.
2: Oke, nah ya, rifaknya kita juga harus tampilkan ya,
0: fafirun ya, seperti itu.
2: Nah ya, kita perhatikan bahwa di catatan ada di bagian halaman ketiga tanda seperti dhamma yang ada di buku ya, teman-teman yang ada di rumah bisa dilihat bahwasanya tanda dhamma yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhamma ya, melainkan namanya roksusot, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Maka misalnya al-babu ya, yang dicontohkan pada al-qomariyah tadi yang kita baca, semisal itu ada wawu di belakangnya, maka alifnya tadi kita tidak baca. Tadi kan kita baca ya, al-bab, al-bab, kita baca. Ketika alifnya atau sebelum alif itu ada huruf ya, yang berharokat ya, syaratnya huruf yang berharokat bukan yang tidak berharokat, itu kita baca ya dengan ya menghilangkan alifnya. Kalau tadi albab, sekarang misalnya ada wawu, wawu alif lam ba, alif ba misalnya ditambahkan wawu, maka bacanya berganti menjadi walbab ya, walbab. Nah, kalau di Al-Qur'an Indonesia yang beredar di sekeliling kita, di masyarakat kita, roksusot ini tidak ada. Ya, roksusot ini tidak ada. Adanya hanya alif biasa. Ya, maka ya kita bukan membaca dengan apa? Dengan dhamma, bukan dibaca dengan ulbab. Dan seterusnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang ya, di bagian pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab, ya lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya yaitu sesi praktik insyaallah taala. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Kak Herbi atas pelajaran yang disampaikan di sesi pertama ini. Alhamdulillah sobat muslim, tadi adalah pertemuan perdana dan Sobat Muslim tadi kita simak dan dengarkan pelajaran pertama dari kitab Metode Asy-Syafi'i, kitab ilmu tajwid praktis Metode Asy-Syafi'i, pertemuan perdana tadi tentang pembelajaran alif lam ya. Dan kita saat ini masuk di sesi tanya jawab atau interaktif bagi Sobat Muslim yang ingin praktik langsung bacaannya. Membaca Qur'annya silakan bisa telepon, bisa melalui telepon interaktif ke nomor 0823 2727 5333. Sobat Muslim yang ingin praktek langsung bisa telepon secara langsung atau telepon melalui WhatsApp. Nomor tersebut ada WhatsApp-nya, atau bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya melalui chat atau SMS bisa melalui nomor tersebut juga, tersedia WhatsApp-nya juga ya. Jadi silakan bisa chat ke nomor tersebut tadi 0823-2727-5333. Dan baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan KRB atau menunggu telepon interaktif, kita praktik lagi seperti biasa Kak ya.
2: Baik. Kita mungkin ulang aja ya dari awal ya, atau gimana?
1: Bisa.
2: Biar teman-teman juga bisa yang menyimak dari awal lagi gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, kita ulang lagi ya dari surat Al-Fatihah ya insyaallah taala. Ya. Nanti kalau kita sudah suratul Al-Fatihah, kita suratul An-Nas dan selanjutnya lagi. Nah, kita baca di surat Al-Fatihah ya, karena ini penting untuk kita ya. Ya, karena kalau Al-Fatihah kita salah gitu ya, atau salah fatal ya, dikhawatirkan nanti ya sholat kita keabsahannya dipertanyakan ya. Maka dari itu penting ya, seseorang minimal menguasai surat Al-Fatihah dengan baik ya, menguasai surat Al-Fatihah dengan baik. Nah,
1: Afan, ini ada yang telepon sepertinya, coba kita angkat. Ada yang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Baik, mohon maaf Bapak, ini suaranya terdengar tapi kecil sekali. Mungkin jika loudspeakernya diaktifkan bisa dinonaktifkan, Pak.
3: Oh iya, udah.
1: Baik, ya sudah terdengar. Dengan Bapak siapa?
3: Bapak Samsul Bakri di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Masya Allah, Bapak Samsul Bakri di Sulawesi Selatan, KRB. Masya Allah.
3: Oke, Pak.
1: Silakan Bapak Samsul, kita kali ini praktik bersama KRB mulai dari awal, yakni surat Al-Fatihah sudah dibuka mushafnya.
3: Oh iya.
1: Ya. Baik. Silakan silakan KRB.
2: Ya. Silakan Bapak ya dibuka suratul Al-Fatihahnya. Ya, surat Al-Fatihah dan coba dibaca dari ta'awudz terlebih dahulu. Silakan, Pak. Coba toknya dipendekkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
3: A'udzu billahi minasyaitonir
2: rajim. Nah, ya, shinnya ya, Pak ya. Shinnya kurang banyak udaranya. A'udzu billahi minasyaito. Ah, seperti itu. Coba ulangi, Pak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Nah, ya. Di shinnya di garis bawah ya, Pak, tadi. Terus.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Coba ulang lagi, sekali lagi, Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, coba lanjut.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Coba, Pak. Baknya dijelaskan lagi. Atau ya, Pak, terus hak yang pertama dijelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Nah, ainnya terlalu panjang, Pak. Dua harokat itu seperti ya membaca dua huruf. Alhamdulillahi Rabbil Bil'alamin. Dan alamin. Coba.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Kalau bisa baknya itu bacanya dengan bi, Pak, dengan tipis. Hirabbi, hirabbil, hirabbil. Coba ulangi, Pak.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Naam, terus?
3: Ar-Rahim.
2: Ra-nya ada tasydidnya, Pak. Coba diulangi lagi.
3: Ar-Rahim.
2: Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
3: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Ya, ra-nya kurang, isti'lanya kurang sedikit jauh ya. Diperhatikan. Terus. Coba ulangi, Pak.
3: Malik yaumi.
2: Oke, ya yaumi, ya yaumi. Wawunya dibaca dengan u.

0: mal umi
1: ya terus
0: iya kata dua iya karena sayang.

0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Oke, ya dalnya tadi ya, ya dalnya masih terlalu tebal. Ya, jadi dal itu di ujung, Mbak. Iya, karena budu du, jangan du. Nah, seperti itu. Oke, nah di apa? Di garis bawah lagi. Terus
2: lanjut, Pak. Coba ulangi lagi.
1: Ini rada cukup rumit ya, Pak, yang mu-nya ditipiskan, Pak. Ihdinas-sirat, ya, shot-nya kalau bisa seperti itu. Ihdinas-sirat, nanya tipis. Ihdinas-siratal mustaqim. Ya, mustaqim.
2: Coba.
1: Oke, ya mu-nya tadi dan shot-nya ya. Oke. Ya, terus lanjut, Pak, ayat terakhir. Coba ulang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba, Pak. Nah, terus wairi.
0: Nah,
1: ini, Pak, jangan ada di sini jangan ada awalannya ya, Pak, ya. Jangan ada wairi. Ghairi, kalau bisa kita hilangkan ghairi, jangan. Kita langsung ghairil maudu, ghairil, ghairil maudu bi'alayhim waladdallin. Ba, di situ ada istiqolah, apa ya, bergeser sedikit gitu ya, Pak, ya. Dan diangkat ya, Pak, ya, ketika baca waladdalli. Coba dari ghairi maghdubi alaihim dulu, Pak. Ghairi
0: maghdubi alaihim waladdalli.
1: Oke, ya. Tinggal waladdalli ya, Pak, ya. Nah, ketika
0: waladdalli.
1: Nah, banyak ini kalau bisa jangan kita loskan, Pak. Maksudnya loskan itu kita bacanya seperti A biasa. Ba, ba. Nah, ini diloskan. Ya, yang lebih tepat kita bacanya dengan tetap mengangkat lidah kita bagian belakang. Walau bol, bol. Coba, Pak. Walau bol. Oke, diangkat sedikit, Pak. Walabbalin. Coba.
0: Walabbalin.
1: Oke, naam ya. Ya, waladdallin. Nah, besok insyaallah kita akan pelajari di tajwid ya Syafi'i yang di halaman selanjutnya ya, cara membaca mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Insyaallah kita akan belajar di situ ya. Ya, masyaallah, bacanya sudah cukup baik ya. Berlatih terus dengan guru yang ada di situ. Barakallahu fikum.
3: Barakallahu.
1: Ya, jazakallahu khairan.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Bapak Samsul Bakri dari Sulawesi Selatan ya, semoga Allah mudahkan Bapak Samsul Bakri untuk terus untuk mudahkan kita juga semuanya untuk terus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah Sobat Muslim, tadi penelpon pertama kita di kesempatan malam hari ini, silakan Sobat Muslim bisa telepon juga ke nomor interaktif Radio Muslim untuk mempraktikkan langsung bacaan, yakni ke 0823-2727-5333 bersama KRB Yuliantoro. Di kesempatan malam hari ini kita belajar bersama-sama memperbaiki bacaan Quran dari dasar dengan buku metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Tadi di sesi pertama kita sudah simak dan dengarkan materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, juga bisa praktik langsung bacaan ke 0823-2727-5333. Ya KRB, ini ada yang tanya melalui chat WhatsApp, Kak.
1: Ya, silakan. Ya,
3: bismillah. Ustadz, bagaimana mulut saat menebalkan roh itu caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Kak.
1: Ya, roh ya. Menebalkan roh. Ya, sebenarnya prinsip untuk menebalkan semua huruf itu cuma satu, yaitu pangkal bagian lidah, bagian pangkal itu kita angkat ke langit-langit. Itu prinsipnya. Nah, mudah insya Allah. Kalau prinsip secara teori itu cukup mudah gitu. Namun untuk praktik ya, bagaimana metode atau cara agar kita dapat menebalkan huruf ya, itu bisa kita awali dengan huruf-huruf yang mudah terlebih dahulu. Ya, huruf yang tebal dan dia terletak di lisan, ya maksudnya di lidah gitu ya, di lidah kita, itu yang ya menurut saya paling mudah diucapkan terlebih dahulu adalah ko, ya adalah ko. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin belajar menebalkan huruf-huruf yang lain, belajar dulu dari ko, ya belajar dulu dari ko. Kita ucapkan ko misalnya ko ko ko. Nah, kita pertahankan.
3: Ada yang telepon nih, Kevin.
1: Oh, iya,
3: coba kita angkat terlebih dahulu.
1: Ya.
3: Bismillah, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Pak. Dengan Bapak siapa?
4: Sama Abu Abdillah dari Jakarta, Pak.
3: Oh, masya Allah, Bapak Abu Abdillah. Baik, silakan, KRB.
1: Ya, ya, monggo, Pak Abu Abdillah. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya, monggo.
4: Surat apa, Ustaz?
1: Surat Al-Fatihah dulu, Pak, di awal kita pelajaran kali ini.
4: Nah,
1: dibuka sudah ya. Dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Monggo, Pak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya. Koreksinya, kalau membaca Al-Qur'an kalau bisa kita jangan anu, Pak. Jangan apa? Jangan hemat dengan membuka mulut. Ya, jangan hemat dengan membuka mulut. Maksudnya, ya. Koreksinya, kalau membaca Al-Quran, kalau bisa kita jangan anu, Pak. Jangan apa? Jangan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Ya seperti itu lebih bagus. Terus.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ya, sin yang bis gitu, Pak. Kurang tadi, Pak. Bismillah. Coba ulangi, Pak.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Coba coba bismillahirrahmanirrahim. Coba
0: bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya. Tadi ya, Pak, ya, bisnya sama mi-nya kita garis bawah. Terus?
0: Nggak masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Coba ulangi, Pak.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Nah, ya. Kita membaca Alhamdulillahi hi, hi-nya dijelaskan, Pak. Jangan hirob bil hirob. Alhamdulillahi rabbil hirabbil alamin. Coba, Pak.
0: Namaskar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Oke, tadi ini garis bawah ya, Pak, ya. Terus.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Coba ulangi lagi.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Ar-Rahmani. Ya, coba ulangi, Pak.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Yang pertama kurang sedikit jelas ya, Pak, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Oke, hak yang pertama coba garis bawah. Terus.
0: Maliki yaumiddin.
1: Lam sama kafnya i, Pak. Maliki yaumiddin. Din
0: Maliki yaumiddin.
1: Yaumid, Pak. Bukan yaumid. Coba ulangi.
0: Nggak masak. Maliki yaumiddin.
1: Masih ya, Pak, ya. Di garis bawah lagi.
0: Nggak masak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Lanjut.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Nasri. Coba ulangi, Pak.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Wal lamnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Nama saya insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ya. Jadi sad ta-nya tipis, lamnya tipis, terus mimnya harus tipis juga. Harus dhamma mus. Coba lanjut.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Terus.
0: Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Naam, ya. Ketika mal du ghainnya di situ, ya, tertinggal ya sifat tebalnya. Ghairil mal du, jangan mal du tapi

0: Coba.
1: Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin.
0: Oke, nah ya. Nah, kita tadi ya Pak, catatannya poknya kalau bisa lebih jelas lagi, sirat dhalla. Ketika pok ketemu la, jadi lamnya jadi tidak jelas. Terus ghain di lebih jelaskan lagi ya, bo ya itu juga lebih dijelaskan lagi ya, dipelajari lagi ya, seperti itu. Terus dhalin tadi sudah cukup baik ya. Nah, mungkin itu dulu koreksinya ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Insya Allah jika ada kesempatan di ke depan bisa store kembali. Barakallahu fikum.
1: Insya Allah. Jazakallahu khairan
0: Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan kepada Bapak yang ada di Jakarta, penelpon di Jakarta, yakni Bapak Abu Abdillah ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita terus mempelajari Al-Quran. Dan Sobat Muslim, tadi kita simak kembali praktik bacaan dari pendengar Radio Muslim atau dari Sobat Muslim. Dan kali ini kita lanjutkan lagi sedikit mungkin ke RW tadi, jawaban atau jawaban dari pertanyaan bagaimana ya, cara menebarkan ro. Silakan ke RW.
0: Ya, tadi ya. Cara menebarkan itu kalau bisa kita mulai dari yang mudah dulu, yaitu dari O ya. O. Nah, kita pertahankan bagian belakang lidah kita. O, terus apa? Bagian lidah depan kita kita angkat. O, ro. O, ro. O, ro. Ya, seperti itu. Ya, sama juga nanti dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya o, bo. O, bo. Ya, seperti itu.
3: Itu
0: cara yang menurut ya saya pribadi itu lebih mudah untuk kita pelajari untuk bagi para pemula, karena memang terkadang sulitnya mencari bagaimana menebalkannya ya, bagaimana menebalkannya. Mungkin bisa disiasati dengan pengucapan huruf O terlebih dahulu sebelum mengucapkan huruf tersebut. O, ro, o, ro, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi cara praktisnya atau mungkin dari yang lain silahkan. Ya, ini metode yang saya pakai dan saya ajarkan juga ke santri-santri gitu ya, untuk bagaimana menebalkan huruf ro ini itu bagaimana, atau bagaimana cara menebalkan huruf, yaitu mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dari huruf o ya, dari huruf o terlebih dahulu ya. Misalnya o nggak bisa ya, harus belajar dulu latihan o nya gitu ya, harus belajar o nya dengan baik baru yang huruf-huruf yang lain. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ya, ya cukup.
2: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Kak Erbi. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Kak Erbi. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita malam hari ini. Silakan ya,
0: terakhir untuk kita semua ya, kita di sini ya, kembali lagi mengulang pelajaran kita ya, kita harus sering-sering memurajaah pelajaran ya, membaca Al-Qur'an ya, dalam artian ketika kita belajar tahsin ya, seyogyanya kita apa, melazimkan untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita belajar tahsin tapi kita ya jarang membaca Al-Qur'an ya. Setidaknya ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan ya di membaca tahsin ya, dan jangan takut salah ya, dan jangan takut salah kalau membaca ya. Ya, kalau misalnya masih memang belum bisa ya, cari guru ya, cari guru terdekat. Insyaallah guru Al-Qur'an ya itu sangatlah banyak dan aksesnya mudah insyaallah. Ada yang online sekarang ya, ada yang offline misalnya kalau semisal ada yang dekat gitu ya. Nah, karena belajar Al-Quran ini bukan ilmu yang otodidak, itu tidak, tapi diturunkan dari guru ke guru ya. Belajar tahsin, belajar tajwid itu dari guru ke guru, sebagaimana para ya sahabat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara talaki ya, secara berhadapan-hadapan mengajarkan demikian bacaannya, demikian bacaannya ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita sabar dalam belajar Al-Quran ya, dan terus mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi pemberat amal timbangan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Erwi atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua dari pelajaran pertemuan perdana dari buku Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i pertemuan perdana kali ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita bisa mendengarkan dan menyimak melalui Radio Muslim di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah ini adalah kajian rutin atau pelajaran rutin, acara rutin setiap pekannya, setiap hari Ahad mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja. Sobat Muslim bisa ikuti dan simak di www.radiomuslim.com atau melalui siaran on air di 1467 kHz. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian atau dari pelajaran yang baru saja kita dengarkan. Dan terima kasih kepada para penelpon tadi yang telah telpon mempraktikkan bacaan Qur'annya. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar, istiqomah untuk terus belajar. Semoga Allah mudahkan kita. Dan mohon maaf kepada penanya atau Sobat Muslim yang sudah sempat chat melalui WhatsApp namun belum sempat ditanyakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan kami sampaikan pertanyaan kepada KHRB di kesempatan lainnya. Jangan lupa sekali lagi bisa ikuti program Tahsin. Ini baru pertemuan perdana pada malam hari ini. Insya Allah rutin besok pertemuan kedua di hari Ahad besok. Dan Sobat Muslim, bagi yang belum punya bukunya, silakan bisa mencari di toko buku terdekat. Insya Allah mudah didapatkan buku ini, Kitab Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i. Dan rekaman ini bisa Sobat Muslim lihat kembali di Facebook, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Tadi juga disiarkan melalui live streaming Facebook. Rekamannya bisa dilihat kembali di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim bisa juga mendapatkan atau mendownload rekaman program Tahsin bersama Kak Herbi. Namun pembahasan kitab lain, yakni Syarah Tuhfatul Atfal di www.radiomuslim.com. Ini juga bisa menjadi sumber pembelajaran kita, rekaman kitab Syarah Tuhfatul Atfal. Dan Sobat Muslim bisa didownload secara gratis dalam format MP3, bisa di-share, dibagikan kepada orang terdekat untuk membagikan kebaikan dan pahala. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga dari yang kami hadirkan bisa bermanfaat kepada Sobat Muslim dan pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita bertemu kembali esok pagi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di siaran on air 1467 kHz dan siaran 24 jam di www.radiomuslim.com. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.
4: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 7755330099 7755330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
5: 86035530210
4: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda. ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت

0: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
4: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
5: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 0444443222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari Bank Luar Negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
6: Terima kasih atas kerjasamanya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga napas dakwah, amankan izin radio muslim. Sobat muslim, mari pastikan frekuensi 107,7 FM tetap mengudara secara legal di Yogyakarta hingga masa depan. Saat ini kami membutuhkan dakwah untuk penguatan fondasi hukum dan keberlanjutan dakwah tahun 2027 hingga 2032. Kebutuhan dana jangka panjang, legalitas dan notaris, dibutuhkan 15 juta dan izin dokumen pajak ISR 2026 sampai 2032 kurang lebih 5.600.000. Total kebutuhan 20.600.000. Mari bersinergi agar rumah dakwah ini tetap amanah secara hukum dan terus menyebarkan sunnah. Kami tunggu info terbaik Anda di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Barakallahu fikum.
5: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran on Air. Program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qurannya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu
9: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
10: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
9: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM, www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomercu.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300999. 77553300999. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM. Memulihkan akidah, menebarkan sunnah.
11: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
5: Sekilas informasi iman dan takwa. IMTAK,
11: warga Donatiato